0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pemirsa, pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koneksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi. Dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang. Dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ya. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nurhidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Mesbal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Trismegara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Laporan khusus. Apa di periode puncak musim kemarau? Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari apa namanya pertanian ya, misalnya di pasir pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan. Tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino gunakan varietas-varietas yang kinjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendi, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada. Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya oke lah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini ya

Musim kemarau ekstrim, oh itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi. Tapi para petani kita dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ke-3 tambahan waktu pertama dan menit ke-2 tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Can Bey pagi
1: berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Baik, mereka di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, 30 menit ke depan saya temani Anda di ruang opini publik Pro 1 RRI terkait bicara mengenai daripada meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung ya, jelang momentum libur sekolah. Nah, ini yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang mengingatkan kepada pengelola destinasi wisata. Pendengar, di pagi ini cuaca yang cukup cerah ya, dan terlihat matahari menyinari di seputaran halaman kantor Gubernur Jambi dan di depan halaman RRI Jambi saat ini di seputaran Telanai Pura Kota Jambi ya. Cuaca yang cerah mengawali hari ini, insya Allah Jumat yang penuh berkah juga untuk kita semuanya melangkah dan menjalankan semua aktivitas kita hari ini. Baik, saya sapa untuk para petugas dan juga para pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI di Bungo, di FM-nya 99,4 MHz, kemudian Sarolangun di FM 95,8 MHz, dan di Bangko 99,8 MHz, serta di Tungkal Ilir di FM 99,0 MHz ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Di pagi ini Jambi menyapa dalam opini publik Pro 1 RRI ya. Saya temani Anda dengan pembicaraan kita terkait daripada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang mengingatkan kepada pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan aspek keselamatan dan juga keamanan pengunjung jelang momentum libur sekolah.

baik, Anda yang ingin bergabung pagi ini di Pro 1 RRI Jambi, silakan. Saya membuka line telepon di 0811-6707-8850 ya. Untuk Anda yang ingin memberikan saran, tanggapan dan juga komentarnya terkait daripada apa namanya, fasilitas yang ada di destinasi wisata ya. Kemudian yang diingatkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi untuk meningkatkan aspek daripada keselamatan ya dan juga keamanan para pengunjung menyambut momen libur sekolah tahun ini. Baiklah pendengar, selamat pagi buat Anda yang baru saja bergabung dan saya nantikan Anda pagi hari ini ya, sembari Anda yang sedang dalam perjalanan atau juga yang pagi ini tengah disibukkan dengan aktivitas rumahnya sembari mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi. Dan untuk Anda di mana saja berada di 0811 6707 8850.

Iya, pendengar, objek wisata salah satunya ada di Jambi ya. Ada wisata Jambi Park yang terletak di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang tentunya juga memastikan kesiapannya dalam menghadapi lonjakan wisatawan selama masa libur sekolah ya. Dan pastinya juga mereka juga memperkuat sarana dan prasarana pendukung, sejumlah wahana baru seperti kereta monorail, bom-bom car, dan juga mobil listrik itu telah beroperasi. Fasilitasnya seperti toilet, ruang kesehatan, jalur keluar masuk yang terpisah, serta perlengkapan keselamatan dan juga penanganan darurat. Dan hal inilah yang ditekankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi, pendengar, kepada pengelola wisata yang ada di Jambi ya, untuk terus meningkatkan keamanan, keselamatan daripada para pengunjung menghadapi lonjakan wisata dan juga libur sekolah tahun ini ya.

Dan pastinya juga menjelang libur sekolah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi juga terus mengingatkan kepada pengelola untuk bersiap-siap dan kemudian juga tingkatkan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan juga koordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar selalu memperhatikan standar keselamatan bagi wisatawan. Dan menurutnya perhatian terhadap keselamatan perlu ditingkatkan terutama pada destinasi wisata yang memiliki potensi resiko. Seperti wisata danau, kemudian ada juga sungai, air terjun hingga wahana permainan air yang banyak dikunjungi saat musim liburan. Baik pendengar, saya mengajak Anda untuk membahas hal ini. Silakan di opini publik Pro 1 RRI pagi ini.

0: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi kembali, Mbak Wulan.
0: Iya, apa kabar Bang JJ?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Mbak Wulan dan juga ya.
0: Masya Allah, sehat, cerah, semangat hari ini ya.
1: Nah, daripada mengisi kekosongan aku masuk, kayaknya para komentator kayaknya kurang semangat dengan tema mungkin ya.
0: Iya, bisa jadi. Atau karena ya, ngantuk berat nih Piala Dunia semalaman sampai hari ini dan pagi ini juga terus berlangsung.
1: Enggak, kalau ngantuk dah. Kayaknya para komentator ini semangat melihat temanya. Ini kurang semangat, biar aku ngisi kekosongannya aja lah.
0: Okay,
1: opininya aja lah. Semoga yang akan melakukan perjalanan, sama berdoa lah ya. Mohon keselamatan dalam perjalanan kisah keluarganya.
0: Yeah.
1: Pergi, berkesempatan pulangnya.
0: Baik.
1: Tapi kalau saran, ya lebih baik mempergunakan waktu-waktu yang tidak begitu lama. Untuk ini aja lah, ngumpul keluarga, memperbaiki apa yang di rumah.
0: Liburan di rumah aja gitu ya, Bang ya.
1: Meraja ya, pertama yang mengenai ekonomi bisa dihemat-hemat. Anak-anak mau sekolah nanti kan butuh biaya, beli baju sepatu, macam-macam ya. Ya juga dari pemerintah ya, memang harus keselamatan para pengunjung itu harus disamakan juga dari pengelola taman hiburan atau namanya. Itu juga jangan lupa nih seperti asuransi, belum ada apa-apa harus keluarkan nanti tidak terjadi musibah. Kita tidak mengharap musibah ya, Mbak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke. Itu aja dari kami jadi.
0: Terima kasih.
1: Salam buat Bapak Kandidat Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada terkait musim libur sekolah ya, juga segera akan tiba. Dan hari ini mungkin semua wali murid atau orang tua sedang persiapan menuju ke sekolah anak-anaknya untuk mengambil raport ya di semester kedua. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Ade, apa kabarnya di Pak Ade?
1: Alhamdulillah menyambut cerah.
0: Iya, menyambut cerahnya hari ini.
1: Iya, setelah penyiarnya.
0: Iya, iya. Siaran kita gimana di Maniangin Pak D? Ada hal-hal yang mungkin perlu perbaikan atau apa? Cerah atau seperti apa nih suaranya?
1: Kadang-kadang kemeresek loh, Mbak.
0: Oh gitu, kadang-kadang jernih, kadang-kadang kemersek. Oke, baik. Iya, iya. Baik, Pak De,
1: tempat-tempat wisata ya, Mbak?
0: Iya, betul. Kita membahas tempat-tempat wisata yang bersiap menyambut wisatawan nih untuk menyambut libur sekolah anak-anak.
1: Kalau di tempat-tempat wisata memang petugasnya cuma sedikit, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Cuman harus selalu konsisten memberi peringatan terhadap orang tua, para orang tua yang mengunjungi tempat-tempat wisata.
0: Iya.
1: Menjaga keselamatan. Yang lebih terutama lagi para orang tua, Mbak, untuk menjaga keselamatan keluarganya.
0: Iya, betul betul. Apalagi membawa anak-anak, terus juga orang tua usia lanjut gitu ya.
1: Liburan ini, anu wisata ini kan untuk ini menghibur anak-anak yang sesudah liburan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kebanyakan anak-anak.
0: Iya.
1: Yeah. Nanti anak-anak main-main di tempat-tempat wisata air, amaknya, orang tua, orang tuanya asik main HP, nggak taunya ke tempat yang lebih dalam kan itu.
0: Benar, benar. Ini kerap kali terjadi dan ini harus menjadi perhatian semuanya nih ya Pak D ya.
1: Kalau tempat wisata, ya para petugasnya selalu mengingatkan.
0: Mungkin
1: kan terbatas.
0: Iya, kembali lagi pada yang punya badan, ya kan?
1: Iya, kembali lagi pada para orang tua. Yang masalahnya dimasukkan ke kolam renang yang kan ada tingginya. Anak-anak sekian senti untuk remaja sekian meter kan gitu.
0: Iya, benar.
1: Anaknya main di waterpark, namanya HP, nggak taunya masuk yang ke lebih dalam lagi.
0: Betul betul.
1: Karena para orang tua lah Mbak yang diutamakan.
0: Iya.
1: Itu. Kalau mengandalkan dari petugas pengelola wisata ya merasa kurang, ya kan? Itu yang paling utama.
0: Oke.
1: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Minto ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Mbak.
0: Apa kabar Pak Minto, baik?
1: Alhamdulillah baik, ini Mbak Ulan ya?
0: Iya.
1: Atau, oh iya saya baru monitor soalnya.
0: Iya dengan Mbak Ulan dari Pak Minto lagi di jalan.
1: Ya seperti biasa Mbak, tetap safety ya Mbak.
0: Iya tetap safety, baru saja saya mau mengingatkan tetap safety ya. Walaupun operasi, apa namanya, operasi patuh si ginjalnya nggak jadi ya, ditunda, tetap harus patuh ya.
1: Iya, wajib iya. Sebenarnya itu.
0: Iya, baik-baik. Ini mengenai pariwisata yang ada di Jambi nih Pak Minto, menyambut libur sekolah anak-anak ya, karena memang ini kerap terjadi di lapangan, di tempat-tempat wisata, apa namanya, daripada pengelolanya siap nggak nih untuk keamanan, keselamatan ya, daripada wisatawan yang hadir nanti. Silakan.
1: Sepertinya kalau yang terlihat di depan mata ya, paling dekat itu kan Taman Rimba nih, kebun binatang.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, itu kayaknya masih belum siap kalau saya lihat tuh, beda sama tahun lalu kayaknya.
0: Oh gitu, kenapa? Apa yang menjadi halangannya nih Pak Minto?
1: Karena kalau kemarin tahun lalu itu sebelum, seminggu sebelum libur sekolah itu udah memperbaiki beberapa sarana yang rusak. Ya, contohnya jalan-jalan mau masuk tuh biasanya ditimbun, diratakan, ya kan.
0: Oke, baik.
1: Ini kebetulan kan kemarin lewat juga jalannya lumayan mengkhawatirkan. Jadi dari kita jalur 2 bandara kita belok kiri masuk ke Taman Rimba itu itu pecah jalannya dan berlubang gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu yang paling gampang dan terlihat di depan mata saya kemarin gitu. Nah, terus juga ketertiban pedagang. Kemarin juga biasanya udah mulai diatur rapi karena sudah pasti rame kan parkiran dan pengunjungnya. Nah, harusnya itu juga harus ada persiapan lah. Belum lagi kalau kita ngomongin pungli nih, Mbak.
0: Iya, benar. Ya.
1: Pernah mendapat bentuk parkir.
0: Ya benar, ini barusan saya mau informasikan. Ini pernah didapati keluarga saya parkirnya itu mobil hampir 20 ribu ya.
1: Ya makanya kadang tuh alasannya ya momen sih benar momen. Tapi jangan sampai ini merusak citra pariwisata kita yang sebenarnya terbatas gitu loh. Karena pilihan untuk berwisata di Jambi itu sangat-sangat terbatas. Ya kan? Jangan ada yang fasilitas justru yang dikelola sama pemerintah kayak ke Taman Rimba itu kan memang punya pemerintah gitu. Jangan sampai hal yang begitu malah muncul pungli. Ya kan? Benar-benar. Kalau memang diberdayakan warga sekitar karena misalnya parkirannya penuh biasanya kalau di weekend nanti tuh. Mulai hari inilah biasanya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini parkirannya penuh. Kemudian meluber sampai ke jalan. Nah biasanya di jalan ini yang dikelola oleh warga lokal, warga sekitar. Ya sebenarnya boleh-boleh aja karena kan memfasilitasi dan mengatur arus lintas supaya jangan macet juga ke arah bandara kan. Nah tapi momen itu tadi yang harusnya nggak boleh disalahgunakan. Kalau emang standar parkirnya 3.000 ya 3.000. Kalau emang 5.000 ya 5.000. Tapi harus jelas dan punya karcis lah harusnya.
0: Betul.
1: Karena yang datang momen liburan ini bukan cuma warga Kota Jambi tapi dari
0: luar juga.
1: Iya betul. Benar.
0: Ada juga yang dari luar dari provinsi Jambi ya Pak Minto ya.
1: Betul sekali Mbak.
0: Jangan sampai dia datang pertama dan jadi yang terakhir juga nih gitu.
1: Iya bisa jadi begitu, bisa jadi juga nanti jadi viral gitu loh. Gara-gara cuma uang 5.000 kita kehilangan mata pekerjaan gitu, mata pencarian gitu.
0: Baik. Semoga ini menjadi evaluasi untuk seluruh pengelola wisata yang ada di Jambi Pak Minto ya.
1: Ya mudah-mudahan ya Mbak, minimal yang dalam kota yang terlihat dulu lah. Jadi mudah-mudahan diperbaiki karena itu saya lihat jalannya mau masuk juga rawan, orang bisa jatuh apalagi bawa keluarga pakai motor misalnya itu juga agak rawan sih. Semoga ada yang bisa mendengar lah.
0: Iya gitu. Benar-benar baiklah.
1: Terima kasih ya Mbak Ulan.
0: Terima kasih juga Pak Minto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, disebutkan memang Dinas Kebudayaan Pariwisata yang terus mengingatkan ya untuk seluruh pengelola objek wisata. Nah, ini sangat-sangat menjadi perhatian sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses ya untuk seluruh pengelola wisata yang ada di Jambi. Ada banyak sekali yang bisa dikunjungi pada musim libur sekolah tahun ini, pendengar. Ada juga seperti Kampung Rajo, kemudian Taman Rimba tadi yang disebutkan oleh Pak Minto, kebun binatang ya. Terus juga ada Candi Muara Jambi, ada Jambi Park, ada Jambi Paradise ya, dan masih banyak lagi yang lainnya, Danau Sipin ya. Dan pastinya juga yang sering menjadi perhatian itu adalah daripada pengelola parkir ya. Nah, semoga ini menjadi perhatian dan bahan evaluasi untuk pengelola wisata untuk menyambut para wisatawan atau adik-adik kita, para pelajar yang mengisi kekosongan libur sekolah hari ini di waktu-waktu tertentu nanti pada musim liburan ini kurang lebih 2 minggu ya. Nah, terhitung dari sejak hari ini terakhir pembagian raport sampai nanti masuk di kalender pendidikan itu di tanggal 6 Juli ya. Kemudian Novita Erlinda juga menyebutkan dan juga menghimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku di lokasi wisata ya, seperti memperhatikan rambu-rambu keselamatan juga serta mengawasi anak-anak kita selama beraktivitas di area wisata. Nah, karena kan pengalaman ya, kalau punya anak-anak jangan sampai kita lalai ya, jangan sampai kita terlena dengan gadget kita, karena itu banyak sekali orangnya dan takutnya tidak terkontrol sama petugasnya. Jadi kita orang tua juga harus waspada ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ula.
0: Iya, apa kabar Bang Rudi?
1: Alhamdulillah baik-baik aja Mbak Ula. Sebaliknya bagaimana?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Pagi ini cerah, semangat ya buat kita ya.
1: Ya, amin. Ya, mudah-mudahan Mbak Ula rezekinya juga cerah hari ini
0: ya. Benar, mengumpulkan kembali pundi-pundi itu ya Bang Rudi ya.
1: Lagi.
0: Masya Allah.
1: Apalagi sekarang juga. Liburan sekolah, itu juga banyak budget keluar maulan.
0: Iya, benar-benar. Tapi insya Allah kalau niatnya kita untuk anak ya kan, untuk sesuatu hal lah pasti ada aja jalannya Bang Rudi ya.
1: Benar-benar iya. maulan.
0: Iya, maulan. Benar-benar. Nah, libur sekolah ini rencananya mau liburan kemana Bang? Ajak anak-anak.
1: Rencananya ada maulan ya, tapi masih di sekitar
0: Jambi
1: lah ya maulan ya.
0: Benar-benar.
1: Karena nunggu pulih juga anak baru sunatan ya maulan ya.
0: Iya, baik.
1: Ini mau lapor juga.
0: Alhamdulillah.
1: Juga nilainya kan kita bagi reward sedikit ya maulan.
0: Benar, harus
1: kita
0: ada.
1: Kita beli peralatan sekolahnya.
0: Tapi ada nggak satu titik nanti yang insya Allah mungkin kita kesini aja yuk, gitu loh. Sudah pernah ke Jambi Park, Muara Jambi?
1: Jambi Park kebetulan belum maulan ya.
0: Oh, belum. Nah,
1: karena lokasinya agak jauh juga dia ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi ini sekarang ini lagi booming Jambi Park ya maulan ya.
0: Bener,
1: itu di Kabupaten Muara Jambi katanya ya.
0: Di tempat kita sendiri loh Bang Rudi ya.
1: Iya, padahal kita orang Kabupaten Muara Jambi tapi belum pernah ke situ maulan.
0: Nah, kemana orang kabupatennya ini?
1: Itulah maulan. Jadi ditanya Kabupaten Muara Jambi, Jambi Park di mana, enggak tahu. Aduh, itu pusing juga maulan.
0: Baik, tapi gimana menurut pendapat Bang Rudi nih terkait Dinas Pariwisata yang menghimbau daripada pengelola wisata untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung? Setuju ya?
1: Iya, setuju sekali maulannya karena kita kan nggak mau keinginan itu apa yang kita mau berlibur maulannya, nggak mau jadi musibah dia ya. Apalagi outbound itu yang maulannya harus ya, jangan juga lihat apa, jangan dituarasikan juga baik petugas maupun maulannya, maupun alat-alatnya maulan. Nah, itu yang kita takutkan. Seperti juga objek wisata ini kan, apalagi itu kita sering di luar ya maulannya. Nah, itu aspeknya itu sangat apalagi kita kan anak-anak juga.
0: Iya, betul.
1: Banyak yang ikut berlibur ya maulannya. Karena masih kalau kelihatan ini sangat sangat berasa, biasanya kalau liburan ini biasanya weekend kemauan rame biasanya kan.
0: Benar.
1: Itu juga diperhatikan, jangan apalagi itu Mbak Ulan seperti diperhatikan juga seperti itu toiletnya juga Mbak Ulan, kebersihannya juga Mbak Ulan.
0: Benar.
1: Jangan diperlukan juga karena kita kan tempat apa juga bisa kalau tempat itu untuk ibadah Mbak Ulan. Terkadang ini sangat minim tempat ibadahnya Mbak Ulan. Kadang
0: di tempat wisata baik.
1: Itu kalau dapat itu ya di beberapa titik lah karena kita kan nggak tahu juga weekend ini kan meludak kadang itu wisatanya Mbak Ulannya, apalagi akhir-akhir mau masuk sekolah itu ramai sekali Mbak Ulan.
0: Benar,
1: kalau dapat itu ya objek kebersihan juga dapat dia perhatikan juga Mbak Ulan juga.
0: Betul.
1: Tuh tiket-tiket masuknya Mbak Ulan jangan terlalu tinggi juga Mbak Ulan karena permainannya di dalam juga tinggi-tinggi Mbak Ulan, jadi susah juga mau makan juga situ juga mahal, kita kan bawa keluarga juga rame. Kalau dapat itu ya bawa bekal,
0: apalagi
1: bawa
0: yang
1: bekal masuk itu di
0: apalagi yang beberapa destinasi wisata yang tidak diperbolehkan membawa makanan ya.
1: Itu Mbak Ulan, jadi kan sulit kita Mbak Ulan karena kita kan kalau mau berwisata ini kan rombongan Mbak Ulan ya.
0: Iya benar.
1: Rombongan banyak itu, jadi ya sudah masuknya juga sudah mahal, nanti makanannya juga mahal, akhirnya juga orang malas juga ke situ Mbak Ulan.
0: Kadang itu yang menjadi satu halnya itu untuk wisatawan pertama dan terakhir kali datang ke situ gitu ya.
1: Nah, itu mungkin Mbak Ulan, apalagi dia lihat itu masuknya terlalu tinggi juga nggak bisa bawa makanan juga di situ, akhirnya juga dia nyari tempat yang meriah Mbak Ulan, meriah gitu,
0: bener.
1: Taman bisa diapakan, nah itu akhirnya juga bisa makan ngumpul bersama. Sebenarnya ini momen lah ya Mbak Ulan ya.
0: Bener.
1: Momen kita ini momen untuk tempat wisata-wisata ini kalau liburan ini.
0: Iya.
1: Oke lah, mungkin.
0: Baik. Makasih kembali Bang Rudi. Waalaikumsalam. Iya, selamat liburan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, itu tadi penelpon terakhir kita ya. Nah, karena kita sudah di hampir penghujung waktu dan pastinya pendengar kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi ini. Tadi ada barusan Bang Rudi di Sengeti ya. Ada Pak Minto juga yang sedang dalam perjalanan dan juga ada Pak Adi Sutrisno dan juga Bang Jiji ya. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar di mana saja Anda berada. Selanjutnya tepat jam 8 kita kembali mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini antara Meksiko dan Korea Selatan ya. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan kali ini. Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang. Namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay, yakni Gustavo Teixeira, meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset, yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana. Kini menguasai bola. Masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez. Melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Gutierrez. Dibuang saja tadi oleh Jae-sung. Meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan, namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Main dengan nomor punggung 3, Ki-hyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya In-byung tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko. Dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2.53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda, maksud kami tadi. Terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo. Lee Kang-in nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang-in tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko. Masih Meksiko kuasai bola. Pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan namun dibuang saja tadi oleh Seol tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seung-kyu pendek saja, tendang bola jauh ke depan. Disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola. Jauh ke depan ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini terjadi perebutan. Kembali Meksiko berhasil mencuri bola. Pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko. Terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 16, Quinn Foynes. Oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri masih Quinones. Umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana. Kirimkan umpan crossing. Ada sebuah kemelut tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola. Tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan. Namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan. Dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
1: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez, masuki kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado. Tomba tadi Alvarado, tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Sun-gyu. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah. Masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26, geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo. Kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres, tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Sun-gyu. Lagi-lagi lemah. Dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi. Kim terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesehatan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain Korea nomor 3, ada Gi Hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini. Masih Korea Selatan, alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee. Dorong lagi kepada Kim kali ini, masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendribbling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi menusuk kepada Lee. Tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol, menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko. Sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko mencoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh Para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan arahkan ke sebelah kiri Gi-Hyuk. Bermain 1-2, masih bermain-main, disergap oleh para pemain dari Meksiko. Tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea, yang Kim Seung-gyu dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan, kali ini Sang Medolas berbahaya, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko, Raul Langyo. Setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee, kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Guterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan, masih oleh Alvarez. Coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman, ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10. Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Giuk, atau terus ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main, di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko, sehingga membuat kesalahan tadi pemain Giuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim, coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini. Geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos, coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gerakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan, masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel. Masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim. Hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini Giuk dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kepada Kim. Masih bermain-main kali ini Wang. Dari tengah masih Wang. Coba lagi kali ini Lee, geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat, dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko, kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko. Ke sebelah kanan Quinenos, arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo ke depan lagi, bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan. Ke tengah lagi, masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi, maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan, sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez. Masih Vasquez, coba lagi pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez. Pemain Fenerbahce dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado. Terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Guterres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan. Masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Mencari kawan Sanchez, arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez. Didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini, di pressing dengan baik Meksiko. Tapi Gallardo arahkan ke depan, di hiding lagi oleh Wang tadi di tengah. Coba lagi Gallardo dari sebelah kiri, dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik, sehingga hanya menghasilkan, masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke 15 ini.
0: Ya, baik saudara pendengar. Kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez. Tadi maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan. Nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10 Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kimi, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan dari kaki sang kapten Son hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi sambil menjatuhkan badannya melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado. Umpan ke tengah kepada Lira. Ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez tadi yang sudah maju ke depan. Namun bola dibuang saja atau penguasaan bola yang tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya, baik saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola. Maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez pindahkan bola kepada Vasquez. Ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola.

0: hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana, tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez, umpan pendek ke depan kepada Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez, ke tengah kepada Lira, pindahkan bola kepada Sanchez, maksudnya tadi umpan kepada Alvarado, namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22 Seol Yongwo bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola, ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim In-jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira. Kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Ke depan kepada Jimenez. Ada... Oh, sayang sekali tadi umpan terobosan, maksudnya kepada Jimenez tadi yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat, dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Tejera, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Meksiko, Rangel, dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh Kapten dari Meksiko, yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut? Ya, peluang kami Korea Selatan tersebut.
1: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Korea Selatan pada 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang. Ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki, Korea Selatan tercatat saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan satu kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min, dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya. Bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
0: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, tercatat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
1: Ya, Meksiko...

0: hingga separuh pertama babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez, dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quiñones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur, dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama, yaitu bola udara ya. Tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
1: Ya, baik saudara pendengar. Di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama. Sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan. Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini di tengah lapangan pertandingan. Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko, Rangel, yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan. Quiñones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi, yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
2: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez, kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim. Dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. No, tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya Lee sudah tertangkap offside, Lee Jae-sung. Meskipun tertangkap offside, tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez, masih mencari kawan. Depan kali ini geser pada Alvarado, di duel tadi dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan. Lira kali ini dari tengah lagi pemain Meksiko, coba Gutierrez, back pass lagi kepada Vasquez, masih di pertahanan dari Meksiko, arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez yang mengenakan jersey long sleeve atau tangan panjang. Umpan ke depan yang tujuan dari Jimenez kali ini dibuang tadi oleh Hugh. Dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quininos. Dorong lagi tadi kepada Romo kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko. Umpan ke kotak penalti melengkung hampir tadi menemui Jimenez. Tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini Lira dari tengah lagi. Para pemain Meksiko coba lagi membuild up Alvarado kali ini. Geser lagi ke tengah kepada Gutierrez. Masih Gutierrez arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez. Bermain lagi dari belakang ini nih anak dari Meksiko. Sanchez lagi. Back pass lagi terus Alvarez meskipun di pressing oleh Son. Dorong lagi back pass kepada kiper. Berbahaya kali ini posisinya hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi Seol. Pergerakannya ilegal tadi dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30 masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Masih mencari kawan. Coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim. Coba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini. Pemain nomor 6 Huang dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3 Giuk kali ini pemain Korea Selatan meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos. Ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum kena dengan Son Heung-min. Oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seol yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya, satu peluang lagi dari Korea Selatan. Sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Gutierrez ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi kepada Lira. Umpan ke sebelah kanan pada Alvarado, masih Alvarado ke tengah lagi, dorong lagi kali ini berbahaya pemain Meksiko, tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gutierrez, dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu. Coba kali ini menguasai bola, Kim masih di dalam kotak penalti dari Korea Selatan, meminta para pemainnya lebih maju lagi. Kim umpan ke depan yang dituju maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini dari sebelah kiri kali ini Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quininos. Kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko. Di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan kali ini masih ada Alvarado. Coba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giuk lagi. Coba kali ini para pemain Korea Selatan, nomor 3 Giuk arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan. Di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo. Masih Gallardo, santai-santai saja. Back pass lagi kepada Vasquez. Masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini back pass lagi. Masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko, ke depan yang dimaksud oleh Jimenez. Tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo. Kali ini Meksiko mencoba bermain 1-2 sama Quininos. Back pass kepada Romo kembali, berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez jutu kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quininos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang tendang kepada tadi Quininos dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Sun Yu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung yang dituju Zalina Dason ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara. Dorong lagi kepada Alvarez kali ini, masih Alvarez cari kawan ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain satu dua kepada Lira. Tadi maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quininos, tetapi Quininos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper dari tengah kali ini Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang. Dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee. Coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri. Lee lagi kali ini coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Giyuk, giring bola dengan cepat kali ini Giyuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim. Balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santai dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos. Bermain dari sebelah kiri pemain nomor 15 tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20 Sol ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Gi Hyuk. Bermain 1-2 Giyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim. Masih kali ini para pemain Korea di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi, kali ini dari sebelah kiri Son, coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, arahkan ke tengah ada Hwang, geser ke sebelah kanan kepada Kim. Masih Hwang dari tengah kali ini, masih dorong kali ini Hwang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini. Bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Giyuk, kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee atau Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Hwang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Quininos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang. Masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim. Kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi, bermain-main kali ini dari sebelah kiri Giyuk, coba alirkan ke tengah, hampir saja disergap tadi oleh Romo tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan. Coba lagi, lebih santai lagi, memainkan bola dengan kakinya. Pemain Korea Selatan sangat-sangat sabar, kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang, masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Giyuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee, umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi, diambil alih oleh Alvarez tadi, hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 22 Seol ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee. Masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini. Masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Sang-yu. Arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae. Masih kebingungan kali ini Kim Min-jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee. Dorong kali ini kepada pemain lainnya. Masih Korea Selatan bermain 1-2 dari sebelah kanan. Pemain nomor 16 tadi dorong lagi dari tengah, Huang kali ini umpan ke dalam ke sebelah kanan, kali ini lolos. Hampir saja tadi pemain Korea Selatan Son mampu mengambil bola, tetapi bola lebih deras yang menyebabkan lemparan ke dalam bagi tim Meksiko. Hingga menit 40 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, baik saudara pendengar, Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam pendek saja kepada Gallardo. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium, berusaha melakukan serangan memasuki kotak penalti. Pemain dengan nomor punggung 20 tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Jungwu tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi, hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Kim, langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi, maksudnya kembalikan bola namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, lempar saja jauh ke belakang. Masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min-jae di garis tengah lapangan pertandingan masih menguasai bola. Kali ini Lee Ki-hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Beum di sana. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, masih bermain-main, kirim umpan terobosan, di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae Sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki-hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jung-woo di sana. Kim Min-jae menerima bola yang sudah maju ke depan. Back dari Korea Selatan, masih Kim Min-jae menguasai bola. Masih meliuk-liuk dia, pindahkan bola kepada Inbium. Masih Inbium menguasai bola, meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Ki-hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Jung-woo pindahkan bola kepada Inbium di lapangan tengah. Umpan ke belakang, masih Korea Selatan kali ini. Lee Ki-hyuk pindahkan kepada Kim Min-jae atau Inbium di sana. Masih Inbium menguasai bola, pindahkan bola saja, pendek saja dia. Umpan 1-2 Kim Min-jae kali ini. Lee Ki-hyuk maksudnya tadi umpan terobosan kepada Jae Sung di sana, namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada Kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado, namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung, masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan. Terjadi duel-duel bola udara, ada Son di sana. Dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez dicuri tadi oleh Injum. Kali ini Jung-woo ke belakang kepada Kim Min-jae. Pindahkan bola ke tengah kepada Inbium. Masih Inbium menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung Ho Paik tadi. Terjatuh, sementara wasit asal Uruguay Gustavo Tejera nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada Inbium. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae Sung, umpan crossing, ada Son di sana. Oh, hampir saja. Atau Lee Kang In nampaknya. Oh, Jae Sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing, namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Sudah pendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Gallardo di sana. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez masih mencari rekannya, lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Kapten Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana, kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan, kali ini dari sektor sebelah kiri Jung Woo. Pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Ditarik nampaknya, terjadi sedikit frisi tadi di tengah lapangan. Eric Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seung Ju. Pendek saja kali ini kepada Kim In Jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya, Seung Ho. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko, namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3 Lee Gi-hyuk tadi kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya, Alvarez, masih Alvarez, pindahkan bola pendek kepada Romo, tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh back dari Korea Selatan. Lee Kang In nampaknya yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam, Gallardo di sana, ke depan kepada Jimenez tadi, kembalikan bola kepada Gallardo, tendang bola jauh, kembali bola jatuh di kaki Eric Lira, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
0: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48-49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myung-bo tampaknya sudah mengetahui cara pemainan, cara pola bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola, dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
1: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
3: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sanpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi Anda catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
0: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang. Tadi sundulan Julian Quinones ya, itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seon Gyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Korea saat ini dengan penyelamatannya yang cukup baik tadi ya. Jadi membuat Korea, Kim Seon Gyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi. Ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki, pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan, sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol, dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Yung-woo yang juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
3: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Lekangin tadi ya.
0: Iya.
3: Iya, ini membuktikan bahwa mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membelahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
0: Iya, tadi ke soal Lee Kang In.
3: Iya, silakan.
0: Kayaknya dia terlalu agresif pagi ini, terlalu
3: bersemangat di awal ya.
0: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Lee Kang In sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung-bo. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko bagaimana Hong Myung-bo memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun-gyu yang menggantikan Son Heung-min pada match day pertama ketika itu. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin-gyu, ada Park Jin-seop, Eum Ji-sung, dan Hwang Hee-chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12. Memang ya, cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini. Okay. Sementara di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan, begitu.
3: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, yeah. Nampaknya 51% yeah. Ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih lini pertahanan sendiri dari frustrated the opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak toh?
0: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya, dari tribun ke stadion, suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo. Tadi Gallardo yang Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
3: Ya.
0: Kalau misalnya gol itu jadi assist, tapi tadi hanya umpan.
3: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal. Ya,
0: dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea. Karena winger Korea ini cepat-cepat juga, dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan. Karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia, tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
3: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, atau gimana, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
0: Iya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi,
3: sangat bisa jadi ya.
0: Terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu-individu. Mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60, karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama, Korea, baik Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
3: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung di Bung Nova, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
4: Pagi, Bayu.
3: Iya, gimana Pak Sarwi, apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
4: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi. Dan saya, dukungan saya adalah tetap Korea, 1-0 untuk Korea.
3: Oke. Ya, itu saja?
4: Dari pertama.
3: Atau ada yang mau disampaikan nih ke Bung Nova?
4: Iya, sementara itu aja.
3: Baik, kalau gitu.
4: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
3: Oke, ya, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
3: Jaya, silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
5: Iya, permainan Korea lumayan, artinya tidak memalukan lah.
3: Oke, okay. Baru saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan gimana nih?
5: Oh, iya, bagus banget. Dapat diragukan. Memangnya peringkat Korea kan di atas dari Meksiko kayaknya. Dan ini kan wakil Asia memang yang sangat diandalkan. Dan tadi kan nyaris itu kaptennya Korea itu menjebol gawang Meksiko. Namun saya masih ada back-backnya itu yang menghalangi.
3: Okay.
5: Kita berharap lah Korea bisa memenangi ini dan bisa menghapus duka Qatar yang dibantaikan
3: 6-0. Oke, okay. Prediksi skor berapa 2-0. Pak Kendi?
5: 2-0
3: untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Kendi, salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
6: Pagi Pro 3, salam olahraga.
3: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
6: Gimana Kak?
3: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini, ya, prediksi?
6: Yang pastinya kita sesama negara Asia, yang pastinya kita tentunya mendukung Korea ya.
3: Ya.
6: Apapun itu, ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya karena memang ya, ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya.
3: Ya.
6: Dan untuk skornya itu,
3: kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang In sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Myungbo?
0: Kalau untuk Lee Kang In sendiri, saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya. Karena ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan. Selain juga Lee Jae Sung, kapasitas Lee Kang In sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas. Tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal, sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
3: Oke, okay. Kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
0: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang-in. Dia izin tadi ya, di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri,
3: opsinya banyak, opsi penyerangan yang dilakukan ya, jadi tidak terus-menerus digempur ya, begitu bisa dibilang.
0: Dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Heung-min bisa kebingungan, loh tadi dia ada di kiri kok sekarang dia ada di kanan, begitu. Itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat telah membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
3: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat, nah, di babak kedua?
0: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Meksiko, pertahanan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm, 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh ya, Meksiko pada babak kedua.
3: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
0: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan ya. Tadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Mm-hmm. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yung-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol. Dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
3: Oke, dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini, Bung Senpi dan juga Bung Erik. Anda sendiri juga ini ya, kita sama-sama menunggu nih. Ini kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senpi ataupun juga Bung Erik.
2: Ya, pertandingan menarik. Mm-hmm. Dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi

0: mungkin.
1: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
2: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Hmm. Siapa yang melakukan kesalahan kecil, maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
1: Luar biasa.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi siang ini, request lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an sampai 2026. Selamat siang.
1: Siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar, Kang?
1: Alhamdulillah, saya mawon.
0: Iya, sudah lama dirimu menghilang dari peredaran bumi.
1: Tripping, Mbak.
0: Mosok. Ojo.
1: Sampai
0: kembali ke Kripo. Oloh, Kang.
1: Iya,
0: gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya redup-redup ini.
0: Redup-redup? Apa nih? Lampu nih.
1: Mendung, mendung.

0: Mendung.
1: Oh, agak mendung. Di sini alhamdulillah cerah. Cerah,
0: Ini mendung.
1: cerah. Kang, mau
0: APK
1: lagu apa?
0: berarti hujan.
1: Oh, betul. Kang,
0: Nah.
1: kung.
0: Nah.
1: Kang, kung. Mau lagu apa?
0: Kampung. Apa?
1: Lagu nih.
0: Lagu ini kan dua ribuan ya.
1: Sampean ini ngomong kayak kayak dewa ngawang loh.
0: Oh, kok bisa?
1: Kayak nelpon terus kayak melamun gitu. Piye toh?
0: Dong. Suara ini kepiye?
1: Ya wes lagu nih.
0: Lagu ini dari Wali lah ya.
1: Wali yang mana?
0: Yang.
1: Yang? Peyang. Oke, lagunya untuk siapa?
0: Untuk yang pertama buat anak-anak, selamat menjalankan tugasnya ya, suka lancar.
1: Terima kasih.
0: Pulangnya hati-hati.
1: Terima kasih.
0: Dikasih apa emangnya?
1: Dikasih lagu.
0: Terus buat ayah kakung, ayah kakung yang di sana di Mandiangin sana ya. Selamat
1: Mandiangin,
0: siang.
1: Iya.
0: Orang pada mandi air, kayaknya mandi angin ya.
1: Mm-hmm.
0: Terus buat Juli, kumada emang
1: Ini
0: jadi ya. Buat Ibu Jamile, Mas Yatno, Mbak Karyo, Udin, untuk semuanya lah Mbak.
1: Oke.
0: Kelamaan nanti. Gimana nak, terima kasih.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Sule di Plangke ya, yang mau ikutan kembali. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang Kak Nana.
1: Selamat siang, apa kabar nih Bang Andi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, gimana saudara-saudara, keluarga sehat semua?
2: Sehat semua. Di Ternate udah gabung belum?
1: Di Ternate, siapa itu yang ada di Ternate?
2: Dika,
1: belum ada dia. Emang dia di Ternate?
2: Iya, di Ternate dia.
1: Oh.
2: WhatsApp belum juga ya?
1: Belum. Bang, Andik mau lagu apa?
2: Saya minta lagunya dari Leon Regensing. Pesan terakhir.
1: Pesan terakhir?
2: Iya.
1: Siapa yang nyanyi?
2: Leon Regensing.
1: Leondra.
2: Iya, Yondra
1: Ginting.
2: Oh,
1: Yondra. Oke, nanti lagunya diputerin. Lagunya untuk siapa? Yuk.
2: Lagunya buat Nona Dika ku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor, somat monitor sayang. Dika, jangan salah persepsi ya. Lagu ini hanya sebuah lagu.
1: Allah.
2: Saya suka lagu ini. Jangan dimasuk hati lagu ini. Kira dia orang sensitif kan, Nana?
1: Oh, enak dong.
2: Nanti dia marah kenapa minta lagu itu, dia bilang terakhir nanti dibilang untuk dia.
1: Iya.
2: Ya, semoga Dika bebek di sana. Salam sayang buat Dika bersama keluarga besarnya. Diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Buatnya Mbak Tero, Mbak Tina, Mbak Cinta. Amarkan, buat Bang Arni, buat Kak Nana, salam sehat, salam bahagia.
1: Sama-sama.
2: Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Nona Dika, semoga terhibur dengan lagu ini. Tolong aktifkan HP-mu Nona, kenapa tidak aktif ini? Ada apa denganmu? Kalau ada apa-apa kasih kabar dong.
1: Baik.
2: Jangan berdiam di sana Nona. Terima kasih Kak Nana.
1: Ya, sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali. Ada Andik di Kambang ya, Sungai Kambang kah? Terima kasih ya sudah bersama Perusahaan RRI Jambi. Ini dia orang lama. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Siang? Kok menggaung suaranya? Kamu lagi di akuarium nih Bang?
3: Iya kali ini.
1: Oh, silakan. Mau lagi gimana? Kabar keluarga sehat?
3: Alhamdulillah sehat banget.
1: Lagi di mobil ini?
3: Enggak, di rumah nih.
1: Oh, di rumah. Kok suaranya ini mantul-mantul suara Nana jadinya, kayak bola.
3: Mantul ya, mantap betul berarti ya.
1: Iya. Oh, ya ampun, lagu apa nih?
3: Lagunya.
1: Suara Nana ada di sana? Suara Abang ada juga? Iya, gol akhirnya. Silakan. Ini efek nonton bola ini, yakin. Tuh.
3: Enggak, siang ini enggak ada.
1: Itu, iya memang enggak ada. Cuman suara kita kayak bola gitu mantul-mantul. Oke deh. Mantul
3: ya. Lagunya.
1: Lagunya.
3: Ayah dari Saikoji.
1: Ayah Saikoji. Saikoji. Silakan lagunya untuk siapa?
3: Buat Mbak Nana, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
1: Oke. Okay.
3: Buatnya Rudi di Sengeti, buatnya Pero Naila juga, buatnya Kakak Butet, buat Diva sama Emannya juga ya. Buat storing mana ya?
1: Kan udah bilang dari tadi, cuy. Emang dia gak nyambung. Makanya Nana bilang tadi suara kita tuh kayak termatul-matul. Makanya
3: Nana bilang gitu, kudengar
1: suaraku, kudengar suaramu gitu.
3: Iya udah 3 kali pindah, saya ini masih aja mantul-mantul.
1: Di rumah saudara, di rumah tetangga aja dulu bang.
3: Oh gitu ya. Ya udah saya manjat aja ke genteng juga.
1: Jangan, nanti dicariin sama di istri tercinta.
3: Dia yang nyuruh katanya disuruh tunjuk pindah-pindah sana pindah situ
1: iya, gak tinggal story gitu. Iya pindah sana pindah sini lanjut.
3: Yang barusan Ramane ya?
1: Ah itu siapa?
3: Ya, yang tadi barusan ada Ramane.
1: Itu si Andik ya?
3: Ya buat semua aja lambanan ya.
1: Yuk.
3: Ada nggak lagunya nih?
1: Gak ada.
3: Bener.
1: Nana carikan dulu nanti kalau ada Nana putar ya.
3: Oh ya nyarinya Kang So bukan?
1: Hah?
3: Nyarinya ke Angso apa kemana nih?
1: Enggak lah.
3: Ke Teo?
1: Bukan, ke ini aja. Ke mana? Ke Sekernan.
3: Ke Sekernan banget.
1: Ada kok lagunya, Saikoji ya.
3: Makasih ya, Mbak Nana.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, teman lama saya. Pendengar lama juga ya, yang sudah mendengarkan Perusahaan Tore di Jambi. Terima kasih. Dan kita langsung saja dengerin lagu yang berikut ini. Tetap bersama Perusahaan Tore di Jambi, FM 88,5 MHz.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bulu mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kosmetik.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
4: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, terima kasih untuk yang masih mendengarkan Prosotara di Jambi. Sekarang pukul 14.11 menit ya, tanpa terasa kebersamaan kita masih tersisa berapa menit ke depan hingga formasi 15 nanti. Saya menemani Anda semua. Untuk yang lain yang mau ikutan kembali masih dinantikan di line telepon 0811 670 788 50.

0: Selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Silakan, mau lagu apa ini?
1: Boleh numpang ngopi?
0: Gak boleh, udah ditutup ini sama Bang Ijal.
1: Sudah ditutup sama Bang Ijal ya.
0: Karena dia di rumah sekarang, jadi dia pengen nyantai.
1: Pantasan lah, kalau saya mah belum bisa nyantai.
0: Oke, mau lagu
1: kasihan.
0: Kasihan.
1: Minta separuh aku, Mbak.
0: Boleh, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk yang di sana, yang jauh di sana ya, dekat di hati. Sehat selalu, sehat selalu untukmu. Buat Bang Ijab. Sehat selalu, selamat leye-leye ya.
0: Iya, leye-leye. Di rumah tetangga dia itu, di rumah tetangga. Di rumah tetangga karena tadi susah sinyalnya kan?
1: Emang kenapa di tempat dia sinyalnya hilang?
0: Nggak tahu tadi sama Nana suaranya kayak bola pingpong sana pingpong ini.
1: Itulah, jangan-jangan depan nanti dia rumah tetangga ya. Itulah Mbak Wiwin, Mbak Wiwin yang lama-lama di tempat tetangga bahaya.
0: Iya.
1: Buat tadi foto yang pertama tadi Andi Cakradinata juga ada ya. Buat Ida di Moro Jambi juga sehat selalu. Buat Amarkan Alimin Ramlan Bunga Nadianya juga ya. Bang Gigi, Bang Gede, Bang Hari, Bang Gili juga sehat selalu.
0: Iya.
1: Bang Ujang juga ya, Kang Tulik juga ada tadi ya.
0: Oke.
1: Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan masih dinantikan untuk Anda. Dua penelpon lagi ya di line telepon kami untuk siang hari ini. Halo, selamat siang, Mbak. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Nita?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di Sungai Mamat gimana nih, Mbak?
2: Mendung sini.
0: Oh, sini juga agak mendung nih. Mbak nelpon kok jadi mendung ya? Oke.
2: Okay, ayo mau mendung ah.
0: Oh gitu, ya baik. Mbak mau lagu apa dirimu? Ya.
2: Lagu dari ini Kak Nana atau Maulana Ardiansyah itu loh.
0: Maulana Ardiansyah yang mana? Judul lagunya apa?
2: Lebih dari rindu.
0: Oh, nanti Nana carikan dulu Maulana Ardiansyah ya. Oke, okay, lagunya untuk siapa? Yuk, boleh.
2: Buat Kak Nana dulu, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Datang tulisannya semalamnya Kak Nana ya.
0: Yuk.
2: Tadi ada Bang Rudi, ada Bang Adi Cakra, terus ada Bang Jo juga tadi ya, Bang Abdullah juga.
0: Judulnya apa tadi, Mbak?
2: Lebih dari rindu.
0: Lebih dari rindu. Oke.
2: LDR.
0: Kalau ada lebih dari rindu.
2: Semuanya aja ya, Kak Nana.
0: Kalau nggak ada lebih dari rindu gimana?
2: Kalau nggak ada, yang halu aja ada nggak?
0: Yang nyanyi dia juga.
2: Iya, yang nyanyi dia juga.
0: Oh, yang ada di sini ya. Apa ini? Ntar dulu Nana cek ya. Yang ada Maulana Ardiansyah Tak Sedalam Ini.
2: Tak Sedalam Ini.
0: Cinta Itu ya. Buta, Mutiara, itu aja sih. Kayaknya nggak ada yang lain.
2: Nah, ganti aja lah kalau gitu dari ini aja Kak Nana. Jadi jadi Ilir 7.
0: Hah?
2: Ilir 7.
0: Siap, judulnya apa?
2: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang. Dari The Virgin ya?
2: Ilir 7 Kak Nana.
0: Ntar lo Cinta Terlarang mana cari dulu ya.
2: Kalau ada, kalau nggak ada ya udah.
0: Agak-agak sulit ya, yang diminta lagunya agak-agak susah ya. Wah, Cinta Terlarangnya yang adanya Abi KDI, Derby Romero, The Virgin, Marvel, Gigi, itu aja sih. Ilir 7 ya.
2: Ya terserah Kak Nana aja lah, pilihin aja.
0: Ada Ilir 7, ada Ilir 7. Nanti Nana puterin lagunya ya.
2: Ada ya. Ya udah, itu aja ya Kak Nana ya. Ya, buat
0: Nana
2: sehat selalu ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus satu-satu ini mataku melihatnya ya. Silakan satu penelpon lagi. Selamat siang. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Merah dinya tolong dikecilkan.
3: Halo.
0: Dari siapa nih?

0: Dengan Cik Rusli.
1: Rusli, di mana Cik? Cik?
0: Halo,
1: di mana?
0: Di Pudak.
1: Oh, di Pudak. Silakan Cik, mau lagu apa nih?
0: Lagu Menembus Cahaya dari Kota.
1: Menembus Cahaya. Baik, lagunya untuk siapa nih?
0: Salamnya buat semua-semua yang lagi siang ini dengar Ambro Satu, sehat-sehat selalu.
1: Iya.
0: Iya, buat Nana, terima kasih waktu ya. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk semuanya. Tetap bersama Pro Satria Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun

0: terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Aku tahu, kita memang saling menyayangi. Seberapa banyak memori indah yang telah kita lewati bersama, tak mungkin dapat kita lalui kembali. Agar kamu tahu, tak ada sedikit pun penyesalan selama ini bersama. Aku bahagia.

Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Baik, untuk semuanya, kita masih bersama di request lagu-lagu pop Indonesia. Baru saja ada kotak ya. Silakan untuk yang lain yang mau ikutan kembali, masih Nana nantikan untuk Anda di line telepon kami untuk siang hari ini. Silakan di 0811-670-78850 untuk Anda yang mau bergabung. Selamat siang. Astagfirullahaladzim, jatuh. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dari siapa, di mana? Oh iya, Mas Pucu.
1: Iya, betul sekali. Iya. Ini lagi lagi beraktivitas sambil dengerin radio aja ini.
0: Oke, Mas Pujo, panas nggak sana cuacanya nih?
1: Kalau informasi di sini cuacanya panas. Di situ gimana?
0: Sama. Mau lagu apa nih?
1: Jaringannya kurang bagus ya. Dari Adista boleh?
0: Hah?
1: Adista boleh, dari Adista.
0: Siap, judulnya apa?
1: Sarahe.
0: Sarahe?
1: Iya.
0: Sarang ke. Nanti Nana carikan dulu lagunya ya. Selain itu apa?
1: Ya, salamnya.
0: Selain itu apa? Selain sarang ke?
1: Gimana?
0: Selain lagu yang diminta tadi apa?
1: Lagunya? Lagunya sarang ke.
0: Iya, kata Nana. Kalau nggak ada, selain itu lagu maunya lagu apa?
1: Kalau nggak ada, ini tuh. Dari siapa ya? Banyak nih penyanyi pop ya. Dari Wali aja lah.
0: Wali udah. Wali sudah tadi.
1: Oh, sudah naik.
0: Iya.
1: Kalau gitu, kalau Republik sudah belum?
0: Republik yang mana?
1: Selimut Tetangga aja.
0: Selimut Tetangga. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Ya carikan dulu sarangnya kalau ada ya.
0: Iya, nggak ada lagunya yang diminta.
1: Ya. Ya salamnya nih, sambil beraktivitas dari satu untuk semuanya, aja salamnya asam aja tadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya mudah-mudahan sampai kita keluar kita, khususnya ke Redi Pro 1 Jambi, kita kesehatan ya.
0: Baik.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Nanti kita akan mendengarkan lagu Selimut Tetangga. Aduh, bahaya ini. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Oh, Bang Buhari ya.
1: Iya, apa kabar Mak Nana?
0: Baik, Bang Buhari, apa kabar?
1: Alhamdulillah juga.
0: Iya, keluarga sehat?
1: Alhamdulillah sehat, semua.
0: Oke, baik, silakan Abang mau lagu apa nih biar Anda carikan
1: dulu. Lagi dari Andra Raspati, Mak.
0: Andra Raspati yang mana?
1: Lagi denaku aminkan doamu.
0: Ku aminkan doamu. Oke, nanti Nana carikan. Ku aminkan doamu. Lagunya untuk siapa?
1: Ya, salamnya untuk Pandi. Bang Aman Lambaru di Bajiman, Wak Udin, Ade Imla, Ajeng Pero, Lantari juga, Mak Sinta, untuk Bang Jeli, untuk Bang Kodi Watira, untuk Mak Aisa, untuk semua lah, Mak, ya.
0: Oke.
1: Ya, kesalahan teman Nana, semua setan penyakitan ke Nana, ya.
0: Yuk, makasih ya.
1: Sama-sama, Mak. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ku aminkan doamu, nggak ada nih, gimana? Nanti Nana pilihkan aja, yang penting Andra Raspati ya, untuk kebersamaan kita di siang hari ini.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita di request lagu-lagu pop Indonesia harus berakhir. Nona juga harus undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan untuk Anda yang sudah bergabung di layanan telepon kami 0811-670-78850. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id
2: Pro 1.

Dengan di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita di kesempatan hari ini Jumat 19 Juni 2026. Tentunya bersama Bang Adi yang akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, tentunya beraneka ragam acara menarik yang akan disajikan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga informasi-informasi menarik akan Bang Adi sajikan.

Informasi berikutnya, tren lari FOMO berujung gaya hidup sehat masyarakat. Ya, tren lari semakin populer di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Kreator konten sekaligus pelari, Tatas Pridasari, menilai tren tersebut sering diawali fenomena FOMO, namun menurutnya tren ini berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Tatas menyebut banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Menurutnya peningkatan partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan juga semangat olahraga bersama. Ia juga menilai setiap ajang memiliki target sendiri bagi peserta. Dan juga Tatas menegaskan tren lari kini tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga. Aktivitas tersebut juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ia menilai pelari bebas mengekspresikan diri melalui pilihan fashion saat berolahraga. Meski demikian, tujuan utama menjaga kesehatan tetap terus diutamakan. Tata juga menekankan pentingnya persiapan sebelum mengikuti perlombaan lari, latihan rutin, nutrisi seimbang, dan juga istirahat yang cukup harus diperhatikan. Selain itu, pelari juga memahami sinyal tubuh selama beraktivitas. Langkah tersebut penting untuk mencegah risiko akibat memaksakan kondisi fisik. Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menilai fenomena FOMO tidak bermasalah. Menurutnya, tren tersebut positif karena mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan juga sehat.

Beralih ke informasi berikut ini, Dubes Meksiko, persahabatan lebih berharga dari kemenangan. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, ini menegaskan bahwa nilai persahabatan lebih penting dibandingkan hasil pertandingan. Menurutnya olahraga seharusnya menjadi ruang yang mempererat hubungan antar manusia. Pertanyaan terus disampaikan Galindo usai acara nonton bareng nobar pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan dan juga kegiatan berlangsung di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI Senayan pada Jumat 19 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Galindo ini mengaku bangga dengan hasil yang diraih tim negaranya, namun kemenangan bukan satu-satunya hal yang patut dirayakan. Dan juga menurut Galindo, persahabatan yang terjalin antara Meksiko dan Korea melampaui persaingan di lapangan. Sementara itu pada pertandingan tadi pagi, Meksiko berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Korea Selatan, gol dicetak oleh Luis Ramos pada menit ke-50. Dan juga match day kedua grup Piala Dunia 2026 ini berlangsung di Stadion Akron Guadalajara. Pagi tadi gol dicetak lebih Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membawa Meksiko memasuki klasemen sementara grup A dan juga 6 poin hasil dari kemenangan dua kemenangan, sedangkan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin. Dan juga tempat ketiga dihuni Republik Ceko dan juga Afrika Selatan. Di mendiami dasar klasemen keduanya sama-sama baru mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Layani nomor 5 Tanah Pura Kota Jambi dan juga di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga pendengar Anda dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 Morobungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, informasi olahraga berikut ini, Ronaldo dan juga Messi.

Jaga prestasi tim, persaingan keduanya menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola modern. Rekor dan juga capaian mereka terus menginspirasi generasi pemain berikutnya. Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bersejarah bagi keduanya dan juga menunjukkan daya saing meski berada di penghujung karir.

Ya, baik berkali mana pun anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita ikuti terlebih dahulu lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk kota Jambi dan sekitarnya.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula beranak. Dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengannya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 8,5 MHz kebersamaan kita kesempatan sore hari ini. Dan tentunya tepat pukul 16 waktu ini sebentar akan kita ikuti Warta Belajar Sumba yang akan menemani di kebersamaan kita.

penelitian dan rekreasi bagi masyarakat. Kawasan ini kerap dimanfaatkan civitas akademika maupun masyarakat umum untuk kegiatan eksplorasi dan penelitian. Kepala UPT Kebun Raya ITERA, Alawiyah.

0: sebagai pusat konservasi dan pendidikan, kemudian Itera juga memiliki peran ekologis. Letaknya yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan dekat dengan ruas jalan tol Trans Sumatera menjadikan kawasan ini berpotensi hutan sebelum mencapai pemukiman masyarakat di sekitarnya.
1: Kenapa sampai akhirnya digagas ada kebun raya? Karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, bagaimana mahasiswa itu supaya bisa memanfaatkan kebun raya itu sebagai wahana mereka untuk melakukan eksplor? Posisinya ITERA ini sangat strategis, berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, kemudian kami juga berbatasan dengan tol. Nah, ini kebun raya dan ITERA ini secara keseluruhan akan menjadi penyaring polutan yang ada di tol itu sebelum sampai ke masyarakat korpri nih yang ada berbatasan dengan kami.
0: Menurut Alwia, saat ini koleksi tanaman terus bertambah baik dari hasil eksplorasi dari sejumlah taman nasional di Sumatera maupun sumbangan kebun raya atau pihak lain. Koleksi tanaman paling banyak didapat dari Kebun Raya Bogor. Saat ini diperkirakan ada 430 spesies tanaman yang ada di Kebun Raya ITERA. Sejumlah tanaman seperti gaharu, mahoni, anggrek, dan kantong semar memang menjadi tanaman ikonik di kebun ini. Koleksi kantong semar langka yang ada di Kebun Raya ITERA diantaranya Nepenthes sumatrana. Jenis ini merupakan tanaman endemik Sumatera yang hidup di dataran rendah, sekitar 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh mengakui masih kekurangan sejumlah fasilitas pelayanan sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik. Berikut selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Sungai Penuh mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan fasilitas dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh Haryanto mengatakan, fasilitas yang tersedia saat ini masih belum sesuai dengan standar pelayanan publik. Beberapa fasilitas yang masih menjadi kendala diantaranya kondisi gedung pelayanan, pendingin ruangan atau AC, ruangan bermain anak, ruang menyusui bagi ibu, kursi ruangan tunggu, hingga fasilitas toilet yang dinilai masih perlu pembenahan. Menurut Haryanto, keterbatasan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan di kantor Dukcapil. Selain sarana-prasarana, pelayanan juga terkadang terkendala gangguan jaringan, khususnya dalam proses pencetakan EKTP. Kondisi ini membuat masyarakat harus menunggu hingga jaringan kembali normal.
2: Jadi kami harapkan kepada pemerintah bisa memenuhi supaya pelayanan itu lebih prima dan ada kenyamanan pada masyarakat sesuai dengan permintaan dan apa perlu kita.
3: Seperti apa saja Pak, tempat duduk mungkin atau apa
2: ya.
3: Yang urgent sekali, yang paling urgent sekali yang dibutuhkan.
2: Kalau kondisi sekarang kan panas, AC itu sangat AC, sudah itu tempat ruang tunggu ya, seperti kursi.
1: Meski demikian, pihak Dukcapil tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas yang ada. Berbagai usulan peningkatan sarana dan prasarana juga telah disampaikan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh melalui rapat maupun hearing bersama DPRD. Haryanto berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan peningkatan fasilitas Dukcapil agar pelayanan publik berjalan lebih optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita simak ini respon dari masyarakat Somalia terkait menjaga keberadaan tanaman langka sebagai identitas dan kekayaan daerah.
1: Menjaga tanaman langka khas daerah bukan sekadar urusan merawat lingkungan atau hobi berkebun. Bagi suatu daerah, tanaman endemik atau tanaman yang hanya tumbuh alami di wilayah tertentu adalah identitas. Sejarah sekaligus kebanggaan yang tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi apapun. Ketika satu spesies tanaman langka punah, kita tidak hanya kehilangan plasma nutafa atau keanekaragaman hayati, tetapi juga kehilangan sebagian dari cerita dan ciri khas daerah tersebut.
2: Kayak terkait dengan menjaga tanaman daerah terkait identitas daerah tersebut merupakan suatu hal yang harus kita dorong terus dan kita jaga bersama, karena ini merupakan identitas kita di daerah tersebut, apalagi tanaman-tanaman tersebut jarang didapatkan lagi atau tumbuh berkembang di daerah-daerah tersebut. Maka perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak agar kita mempunyai identitas tanaman-tanaman yang endemik di wilayah-wilayah tersebut.
3: Ya, untuk menjaga tanaman langka sebagai identitas dan kekayaan daerah, ada perlunya kita mengusulkan agar habitat alami sebagai cagar alam atau hutan adat dilindungi agar tidak terjadinya kepunahan terhadap flora yang dijaga, atau agar tidak dialihfungsikan lahan. Tentunya integrasi dalam tata kelola kota, ada baiknya kita menanam tanaman ikonik daerah di ruang terbuka hijau, di fasilitas umum, di perkantoran, dan sekolah-sekolah. Tujuannya untuk mengenalkan identitas kepada generasi muda. Dan untuk perlindungan hukumnya, tentunya juga harus jelas, misalnya mendorong peraturan daerah untuk melarang keras perusakan ilegal terhadap tanaman endemik.
4: Tentu kita berharap agar keberadaan tanaman langka, kemudian hewan-hewan langka di daerah ataupun yang ada di setiap daerah juga harus diperhatikan ataupun dilestarikan begitu, karena itu menjadi salah satu identitas ataupun kekayaan alam yang berada di suatu daerah, sehingga itu nanti bisa lebih, harusnya lebih menjadi ikon suatu daerah.
0: Dari Sungai Liat, selanjutnya kita menuju RRISP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal melalui penguatan peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia Perisai di tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Di mana sosialisasi ini sebenarnya harus punya dampak gitu terhadap ikut sertaan masyarakat di dalam BPJS Tenaga Kerja.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal melalui penguatan peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia atau Perisai di tingkat desa. Wakil Bupati Belitung Timur Haidil Anwar mengapresiasi langkah dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat peran Agen Perisai di Kabupaten Belitung Timur. Keberadaan Agen Perisai diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini belum terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
1: Karena sudah dibilang tadi bahwa Ibu menyampaikan, kok BPJS Ketenagakerjaan ini sudah menggelontorkan dana lebih dari 11 miliar gitu. Melalui sebab itu, ini bukti nyata bahwa BPJS tidak omong-omong gitu. Melalui sebab itu ini perlu dukungan. Dukungan ini sebenarnya baik pemerintah daerah sudah mendukung, karena dengan keikutsertaan dari baik dari UMKM maupun dari nelayan.
2: Ia juga berharap para agen perisai yang berasal dari desa-desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Para agen pun diharapkan aktif mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial tenaga kerjaan sekaligus mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Dan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui penyerahan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banyaratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Basnas Waikanan Kiai Haji Abud Nur Sihab, didampingi Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Andrian Sahrial dan Kepala Kampung Banyaratu Renta Marenta. Bantuan diserahkan setelah Ahmad Saripudin melalui proses verifikasi kelayakan dan seleksi administrasi yang ketat. Ketua Basnas Waikanan Abud Nur Sihab mengatakan program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian Basnas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran. Ia menjelaskan bantuan ini bertujuan memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi keluarga kurang mampu.
2: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial. Salah satunya untuk perbaikan bantuan rumah tidak layak huni yang berada di Kampung Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, yaitu rumah Bapak Ahmad Saripudin. Juga program ini langsung disambut baik dengan Bapak Kepala Kampung Banjaratu, yaitu Bapak Renta Marantika. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Diharapkan dengan rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan, kualitas hidup serta kesejahteraan penerimaan manfaat dapat meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, keluarga Ahmad Saripudin.
3: Nama saya Ahmad Saripudin, dusun saya Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Terima kasih kepada Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan.
1: Basnas berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal. Kedepan Basnas Waikanan berkomitmen untuk terus menyalurkan berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi lembaga untuk menjadi pengelola zakat yang profesional, amanah, dan membawa berkah bagi seluruh umat. Kegiatan penyerahan bantuan RTLH ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Basnas dan pemerintah kampung dalam membangun masyarakat Waikanan yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Palembang.

0: Kementerian Sosial Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar bakti sosial terintegrasi pada rangkaian Hari Lansia. Berikut laporan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar bakti sosial terintegritas, kegiatan yang berlangsung di Aula Sentra Budi Perkasa Palembang pada Jumat pagi tadi. Kegiatan tersebut menjangkau 507 penerima manfaat dengan total bantuan senilai 1 miliar lebih. Bakti sosial terintegritas ini menghadirkan berbagai layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan di Kota Palembang. Kegiatan ini merupakan memperluas akses layanan kesehatan sosial bagi kelompok yang membutuhkan. Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Sosial RI untuk memperkuat layanan kepada pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS melalui pendekatan lintas sektor. Menurutnya, bakti sosial terintegritas ini menjadi sarana menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan menyentuh kepada masyarakat.
2: Laporkan juga bahwa bakti sosial terintegrasi ini banyak ragam kegiatannya. Yang pertama tadi terkait dengan pembebasan pasung, yang kedua ada operasi katarak. Operasi katarak ini diikuti oleh 125 orang, 27-nya dari Kota Palembang dan sisanya berasal dari Sumatera Selatan, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini sedang dilakukan screening dan besok hari Sabtu akan dilakukan operasi katarak di...
1: Ditambahkan Gini, berbagai program diselenggarakan dalam kegiatan ini. Di antaranya operasi katarak yang diikuti 125 peserta, dengan 27 peserta berasal dari Kota Palembang dan sisanya dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Selain itu terdapat layanan isbat nikah bagi 8 pasangan, khitanan massal untuk 42 orang, serta pelunasan tunggakan biaya sekolah bagi 76 penerima manfaat. Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Tunda Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rahmat Kusnadi, mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat rentan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Menjelang libur sekolah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Libur sekolah, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Provinsi Jambi diperkirakan akan meningkat. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan seluruh pengelola objek wisata agar mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan bagi para pengunjung. Hal ini dilakukan guna mewujudkan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Pariwisata, terutama di tengah meningkatnya aktivitas wisata keluarga selama masa liburan. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar selalu memperhatikan standar keselamatan bagi wisatawan. Menurutnya, perhatian terhadap keselamatan perlu ditingkatkan terutama pada destinasi wisata yang memiliki potensi risiko seperti wisata danau, sungai, air terjun, hingga wahana permainan yang banyak dikunjungi saat musim liburan.
4: Kita sebenarnya, Mbak, selalu mengingatkan juga kepada pengelola destinasi untuk menjaga keselamatan dari wisatawan. Mm-hmm. Keselamatan itu kan bisa kita lakukan dari dua arah ya, yeah. Mbak ya. Dari pengelola sendiri, baik pun pengunjung. Mm-hmm. Nah, gitu. Yeah. Ketika pengelola sudah kita sosialisasikan, pengelola ini kan kewajiban mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, insiden, mereka bisa menyelamatkan. Yeah. Nah, kalau si pengunjung mungkin akan diberitahu ketika mereka mulai membeli karcis tiket ya, Pak ya, mereka bahwa di wahana ini mereka tidak boleh melakukan apa dan boleh melakukan apa.
3: Novi menambahkan, selain pengelola, wisatawan juga diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku di lokasi wisata, memperhatikan rambu-rambu keselamatan serta mengawasi anak-anak selama beraktivitas di area wisata. Dengan sinergi antara pengelola dan pengunjung, pihaknya berharap momentum liburan sekolah dapat berlangsung aman dan menyenangkan tanpa adanya insiden yang membahayakan keselamatan wisatawan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Dinas Perkim Kaur kebut perbaikan lampu penerangan makam pahlawan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur memfokuskan rencana perbaikan fasilitas penerangan di kawasan makam pahlawan dalam rangka menyambut HUT RI pada tanggal 17 Agustus mendatang. Langkah kilat ini diambil untuk memastikan seluruh sarana lampu jalan di lokasi tersebut bisa kembali berfungsi optimal sebelum hari perayaan kemerdekaan tiba. Perbaikan jaringan lampu ini sengaja dikebut sebagai bentuk persiapan khusus jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda tahunan kenegaraan. Dikatakan Kadis Perkim Kabupaten Kaur Ismar Hasdan, langkah pembenahan ini difokuskan demi menyambut momentum kemerdekaan, terutama untuk mensukseskan pelaksanaan agenda malam renungan suci. Sarana penerangan di makam pahlawan harus benar-benar siap dan menyala semua, agar suasana upacara berjalan lancar dan penuh rasa hormat. Dijelaskan Ismawar, pada tahun anggaran 2025 yang lalu, pihak Dinas Perkim sebenarnya sudah menuntaskan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 16 titik di lokasi makam pahlawan. Namun sayangnya fasilitas yang sudah tertata rapi tersebut sempat mengalami kerusakan parah akibat faktor gangguan alam yang tidak terduga beberapa bulan yang lalu. Sambaran petir yang cukup kuat di wilayah tersebut merusak komponen kelistrikan utama sehingga menyebabkan seluruh lampu jalan di area makam pahlawan padam total. Melihat kondisi tersebut, Dinas Perkim Kaur kini bergerak cepat menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pergantian suku cadang dan pemasangan unit baru.
2: Tahun 2025 kemarin itu ada 16 titik. Sudah kita pasang dan hidup semua. Dan tetapi karena ini mengalami kendala beberapa bulan yang lalu ditembak petir, artinya akan kita pasangkan kembali untuk menyambut 17 Agustus

0: Reporter Bisara Sianipar bersama Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Provinsi Bengkulu, Samsul Bahri, berkaitan dengan pelestarian anggrek pensil yang sempat punah butuh perhatian semua pihak.
1: Lain sedikit mengenai habitat anggrek pensil yang berada di Danau Gendang, sana ada pembangunan di sana. Kira-kira apakah habitatnya akan terganggu atau tidak?
2: Kalau sekarang, kalau saya lihat sih belum. Mm-hmm. Karena yang dibangun itu, yang di pinggir-pinggir jalan itu aja, lebih ke arah kita kesini ke laut kan. Mm-hmm. Kalau kawasan kan enggak kan. Ya di, kalau anggrek kan di TWA, kalau pengaruhnya saat ini saya rasa belum. Cuma nanti kalau memang izin sarana wisatanya dibuat, kan itu ada sekitar 32 hektar itu yang bisa di apa namanya diurus izin sarana wisatanya. Nah itu nanti mungkin yang harus diperhatikan. Ya mungkin titik-titik untuk pembangunan walaupun dia non permanen kan, tapi jangan sampai mengganggu habitat anggreknya.
1: Bagaimana untuk memantau untuk memastikan bahwa habitat itu tetap terjaga aman?
2: Ya dia kan anggrek ini kan ciri khasnya pohon bakung itu, bakung rawa itu. Asal ada bakung, ya sekarang memang anggreknya udah sedikit. Kebetulan kita dari masyarakat sekitar, komunitas lokal bersama Pok Darwis, kita coba kembangkan lagi, kita pembibitan lagi dan alhamdulillah berhasil.
1: Pembibitan secara alami situ pembibitan.
2: Kita main stek, kita potong-potong, terus tapi kita tetap taruh di situ. Jadi kita perbanyak aja di stek, masukkan apa bunga apa bukan apa polybag itu yang gampang hancur kan ada yang polybag yang
1: taruh di air itu.
2: Iya, tetap ditaruh di situ. Kita kita perbanyak kayak gitu aja.
1: Berhasil.
2: Dan alhamdulillah berhasil.
1: Dan anggrek pensil ini memang sudah diakui?
2: Iya, persertifikat kelas dari Ratu Anggrek tahun berapa itu? 1820 atau 60 itu ada di... Ya Ratu Anggrek, apa namanya, menganggap anggrek ini sangat cantik kayak gitu. Makanya dikasih sertifikat itu kan. Jadi orang kadang susah membedakan dulu Panda Hokeriana kata orang. Sama kayak yang ada di Malang apa gitu. Mirip-mirip dia sebenarnya kan. Tapi sebenarnya jenisnya ini Papilionte Hokeriana.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat? Tetap dijaga atau ada sempat merusak?
2: Sebenarnya kepunahan anggrek ini kan karena aktivitas masyarakat, terus diambil-ambilin juga. Dulu kan sering, dulu setiap orang nikah dekat-dekat, katakanlah masyarakat sekitar itu, apa namanya, menggunakan anggrek itu untuk pajangan-pajangan di acara-acara nikah. Jadi bunganya itu dipetik, ditaruh, tapi sekarang udah enggak lagi. Terus juga dulu pernah di, apa namanya, zamannya Ibu Tin Soeharto kan pernah diambilin secara besar-besaran, diangkat. Ya, dia enggak mau berkembang biak. Ya hidup, tapi enggak berbunga. Dia enggak mau dipindah-pindahin. Mungkin ya kadar asam itunya, apa kadar airnya, itu yang bikin dia enggak bisa tumbuh atau berbunga di tempat
1: kalau
2: lain.
1: Kalau secara ekonomis ada nilai jualnya atau makin dana aja yang kita ketahui?
2: Ada nilai jualnya. Kita juga udah obrolin sama pihak yang berwenang di sini kan BKSDA. Dia bilang nanti kalau memang Bengkulu udah jadi, katakanlah dan udah menjadi tempat wisata, kita jadikan souvenir aja. Untuk apa bibit-bibitnya itu kita jual. Katakanlah souvenir juga Bengkulu. Cuma kan mungkin dari sisi pengirimannya yang mungkin lebih ribet. Sekarang barang-barang kayak gitu, katakanlah tanaman harus ada izin dari karantina.
1: Oke, makasih Bang.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Saya Rizka Midoktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada ribuan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat dari angka tersebut, yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk dicegah. Hal tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk katakan tidak, berteriak, serta kenalkan pula anggota tubuh yang tak boleh dilihat, disentuh, terutama bagian yang sensitif oleh orang tak dikenal atau orang asing. Orang tua harus mengenali tempat anaknya bermain dan mengawasi serta mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan seksual dengan melihat perubahan perilaku pada anak. Kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pendidikan serta pemahaman lebih dalam kepada anak.
1: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

Iya, mendengar di mana berada-berada, barusan berlalu. Lagu anak sekolah, Krisi, menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya selamat mendaftar untuk melanjutkan ke sekolah lanjutannya setelah ujian dan juga perpisahan dilaksanakan untuk anak-anak SD, SMP, dan juga SMA gitu ya. Ya, langkah kecil menuju mimpi besar mulai hari ini. Belajar hari ini adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Seorang pelajar hari ini adalah pemimpin dan juga mengubah dunia masa depan. Ya, kembali mau sidang informasi. Informasi berita Indonesia dan 7 negara kecam kekerasan Israel di tepi barat. Menteri Luar Negeri dari 8 mengecam kekerasan Israel di tepi barat, dan kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab. Lansir dari Anadolu pada Jumat 19 Juni 2026, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina, dan juga kecaman termasuk juga serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jiljilya dan juga Masjid Al-Faruq di Desa Mazara Al-Nubari. Ya, para menteri luar negeri mengecam keras serangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kesucian tempat ibadah serta hukum internasional, termasuk juga hukum humaniter internasional dan juga resolusi PBB. Mereka juga menolak tindakan kekerasan oleh pemukim Israel serta kebijakan Israel dinilai memicu ketidakstabilan, kekerasan, dan juga ekstremisme. Dalam pernyataan tersebut, para menteri menegaskan bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan bertanggung jawab atas berbagai serangan yang terjadi. Mereka juga menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah tegas untuk menghentikan eskalasi di tepi barat serta menghentikan praktik ilegal Israel. Selain itu, mereka juga meminta agar para pelaku kekerasan dimintai pertanggungjawaban dan tidak dibiarkan lolos dari hukuman. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Indonesia dan 7 negara kecam kekerasan Israel di tepi barat, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Mendak pastikan head minyak kita tetap 15.700 per liter. Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi head minyak kita tetap sebesar 15.700 per liter. Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Mendak juga mengatakan langkah utama yang dilakukan adalah memperluas distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Upaya tersebut melibatkan badan usaha milik negara, BUMN, pangan, dan juga yakni Forum Bulog dan juga ID Food. Menurutnya keterlibatan kedua BUMN tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi, dan selain langkah ini juga ditinjau menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga minyak goreng di berbagai daerah. Pemerintah juga berupaya memastikan kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan pangan tetap terpenuhi, namun ke depan kebutuhan tersebut akan menggunakan merek minyak goreng lain. Nah, selain membuka distribusi minyak kita, pemerintah juga meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau juga second brand. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pilihan minyak goreng dan juga harga jangkauan bagi masyarakat. Pemerintah juga berharap penguatan distribusi dan juga penambahan pasokan minyak goreng alternatif dapat menjaga stabilitas harga. Langkah tersebut juga diharapkan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Ambang batas telinga kita mampu mentolerir suara kendaraan bermotor itu antara 85 desibel sampai 90 desibel. Suara knalpot kendaraan yang terlalu bising tentu sangat merugikan, karena sudah membuat ketidaknyamanan berkendara, merusak kesehatan telinga, juga terancam sanksi berupa pidana kurungan ataupun denda.

Berengah di mana-mana berada, baru saja berlalu lagu Darah Cinta katanya menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Nah, bagaimana teman Anda? Apakah diguyur hujan juga atau panas gitu ya? Dan mungkin Anda juga bisa menginformasikan kepada kami di 0811-6707-8850 mungkin kondisi situasi yang ada di tempat tinggal Anda. Ya, katanya cinta biasanya digunakan seseorang ketika hendak mengungkapkan perasaannya kepada sang pujaan hati. Nah, tentunya semua orang tentu pernah merasakan yang namanya cinta. Namun, terkadang seorang sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Oleh karena itu, tentunya dengan ungkapan perasaan, dengan kata-kata mutiara, tentunya akan menggugah perasaan seseorang untuk ya mengetahui bahwa kita cinta padanya. Cinta itu seperti angin, kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Dan jika cinta pada intinya adalah api spiritual, dan kisah cinta sejati tidak pernah memiliki akhir. Baik, berkat di mana berada berada, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Aliansi Masyarakat Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi menuntut keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Masa aksi juga meminta agar anggaran program tersebut dijamin dan juga dimasukkan secara tetap dalam APBN maupun APBD. Nah, selain itu juga mereka menegaskan bahwa kekurangan dalam pelaksanaan program harus diperbaiki melalui pembenahan tata kelola dan juga peningkatan kualitas makanan, bukan dengan menghentikan program yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ipan Wirata, menyampaikan komitmen DPRD Provinsi Jambi untuk memastikan program MBG tetap berjalan dan juga berkualitas dan juga tepat sasaran dan juga bebas dari penyimpangan. Dan juga DPRD juga menegaskan akan mengawasi penggunaan anggaran daerah agar efektif, transparan, dan juga akuntabel. Selain itu juga pengawasan pelaksanaan program akan diperkuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta juga membuka ruang pelaporan apabila ditemukan kendala di lapangan. Dan juga kualitas gizi dan juga keamanan makanan disalurkan juga disebut terus tetap menjadi prioritas utama, termasuk juga wilayah terpencil di Provinsi Jambi. Nah, aksi tersebut juga ditutup dengan penandatanganan fakta integritas antara perwakilan masa aksi dan juga DPRD Provinsi Jambi. Dan juga penandatanganan itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung keberlanjutan program MBG dan juga memperkuat pengawasan pelaksanaan, menjaga kualitas standar gizi makanan yang disalurkan, serta juga memastikan program berjalan secara transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat. Nah, kita beralih ke informasi berikut ini. Ketersediaan dan juga pemerataan tenaga kesehatan khususnya dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI wilayah Jambi, Dr. Zuhdi Dharma. Dan juga menurutnya sejumlah wilayah di Jambi masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan baik dari sisi jumlah maupun pemerataan penempatan dokter. Masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh tenaga kesehatan atau juga paling tidak belum mencukupi dari segi jumlah. Ia juga menjelaskan berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan, idealnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Nah, dengan jumlah penduduk Jambi yang mencapai sekitar 3 juta jiwa, setidaknya diperkuat dengan sekitar 3.000 dokter. Namun saat ini, jumlah dokter di Jambi baru sekitar 2.500 orang dan juga masih berkonsentrasi di kota Jambi. Dan juga ke depannya, IDI akan mendorong para anggotanya untuk berkontribusi di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan, termasuk juga wilayah perbatasan dan juga daerah terpencil. Dr. Zuhdi Dharma juga menginginkan anggota IDI berbakti di kabupaten-kabupaten dan daerah yang belum terjangkau pelayanan kesehatan secara optimal. Menurutnya, pemerataan tenaga medis ini menjadi kunci untuk meningkatkan akses dan juga kualitas layanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Jambi. Baik, pendengar, akan pengen disuguhkan lagu berikut ini. Ada Mudah Saja dari Stella on Seven yang akan menemani di kebersamaan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Ya, informasi berikut ini, pemerintah Kota Sungai Bendung berencana akan melakukan penataan kawasan di sepanjang Jalan M. Yamin, tepatnya di lokasi bekas para pedagang Pasar Tanjung Bajuri yang sebelumnya berjualan. Penataan tersebut meliputi pembangunan jalan serta trotoar yang selama ini mengalami kerusakan dan juga membutuhkan perbaikan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendustrian dan juga Perdagangan Kota Sungai Bendung, Jumadil ini mengatakan pembangunan akan direalisasikan apabila anggaran yang dibutuhkan tersedia. Dan juga menurutnya proyek tersebut direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun 2026 ini atau paling lambat tahun 2007 mendatang. Jumadil juga berharap pembangunan jalan dan juga trotoar di kawasan Jalan M. Yamin ini dapat meningkatkan keindahan lingkungan Pasar Tanjung Bajuri. Nah, selain itu juga penataan kawasan pasar juga diharapkan mampu menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib, rapi, dan juga nyaman bagi masyarakat maupun para pedagang yang beraktivitas di lokasi tersebut.

Nah, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pembangunan Perhubungan, maksud kami Perhubungan, ini akan mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi terulangnya kerusakan portal kawasan Jembatan Kerinduan. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya portal ini pembatas ketinggian di lokasi tersebut mengalami kerusakan akibat ditabrak kendaraan roda 4 yang memaksa melintas di jalur Jembatan Kerinduan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, ini mengatakan kendaraan portal, keberadaan portal ini sangat penting untuk menjaga Jembatan Kerinduan agar tidak dilintasi kendaraan berat maupun kendaraan yang memiliki tinggi lebih dari 2,5 meter. Dan juga menurut Dianda, ini pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Kota Sungai Penuh akan mengupayakan penambahan penerangan di sekitar jembatan. Selain itu juga rambu-rambu lalu lintas dan juga marka jalan, ini pengurangan kecepatan juga akan ditambah agar pengendara lebih mudah untuk mengetahui keberadaan portal dan juga mengurangi laju kendaraan saat mendekati lokasi. Dianda juga menambahkan ke depan Dinas Perhubungan juga akan meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin petugas di kawasan Jembatan Kerinduan. Dan juga patroli tersebut bertujuan untuk memantau kendaraan yang melebihi batas ketinggian 2,5 meter dan juga mengarahkan mereka menggunakan jalur alternatif yang telah disediakan. Dan juga Dinas Perhubungan berharap dengan langkah-langkah tersebut, ini portal pembatas ketinggian dapat berfungsi optimal dan juga kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang melanggar aturan tidak kembali terjadi.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Ya, masih bersama di Jambi sore ini, tentunya di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga dipancarluaskan melalui stasiun relay Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo, Serolangun 95,8 MHz Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz.

Kembali informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau juga KDKMP. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kabupaten Kerinci Saukani ini mengatakan saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut ini sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan. Sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%. 5 KDKMP telah rampung berada di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayuaro, Desa Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan juga Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Kota Baru, ini Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Saukani berharap keberadaan KDKMP ini mendapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan juga berkelanjutan.

Beralih ke informasi berikutnya, Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan deklarasi bersama dan juga sinergi lintas sektor ini akselerasi indeks standar pelayanan minimal SPM guna mewujudkan penjaminan mutu pendidikan dan di Provinsi Jambi. Dalam kesempatan itu, Maulana mengungkapkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Jambi kini telah mencapai 88%. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen dan juga PNF Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah serta para pemangku kepentingan di wilayah pendidikan. Maulana juga menyampaikan pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkatkan akses pendidikan anak usia dini melalui berbagai program dan juga kebijakan. Ya, salah satunya dengan menambah jumlah PAUD negeri dari 2 menjadi 5 unit. Dan juga kebijakan ini dilakukan untuk mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak. Khususnya dari keluarga kurang mampu. Selain itu juga Pemkot Jambi juga menjalankan program Sapa Bahagia atau juga Sisir, Ajak Pantau dan juga advokasi guna memastikan seluruh anak usia PAUD ini memperoleh layanan pendidikan. Menurut Maulana, berbagai langkah tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi PAUD di Kota Jambi dari sekitar 58% pada tahun 2025 menjadi 88% saat ini. Bahkan pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan 2 PAUD negeri baru di Kecamatan Alam Brajo dan juga Palmera. Dan juga penambahan sarana pendidikan tersebut diharapkan dapat semakin memperluas akses PAUD dan juga mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Jambi. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran, tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz Jambi sore ini.

hal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keteranakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya akan kita ikuti pengajian nasihat suci Al-Qur'an, lanjutan tahrim beduk dan azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah Maha Baik. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Ya, masih bersama di Kanal Informasi dan Inspirasi di Pro 1. Ya, kembali informasi berikut ini, objek wisata Jambi Park yang terletak di Sungai Kelam, Kabupaten Muara Jambi ini memastikan kesiapannya dalam menghadapi lonjakan wisatawan selama masa libur sekolah. Pengelola diperkirakan objek wisata tersebut mampu menampung hingga 10.000 pengunjung per hari melalui sistem pengaturan arus pengunjung yang telah disiapkan. Manajer Jambi Park, Suwarto, mengatakan kapasitas tersebut masih dapat berakomodasi karena pergerakan pengunjung ini berlangsung secara bergantian. Rata-rata pengunjung menghabiskan waktu 2 hingga 3 jam dalam kawasan wisata sebelum bergantian dengan pengunjung lainnya. Nah, selain menyiapkan kapasitas pengunjungan, ini Jambi Park juga memperkuat sarana dan juga prasarana pendukung. Sejumlah wahana baru seperti kereta, monorail, bom-bom kar dan juga mobil listrik telah beroperasi. Pihaknya juga menambah fasilitas toilet, ruang kesehatan, jalur keluar masuk dan juga terpisah, serta perlengkapan keselamatan dan juga penanganan darurat. Tidak hanya itu, petugas juga telah mendapatkan pelatihan keselamatan wisata termasuk juga penanganan wisata air dengan berbagai kesiapan tersebut. Suwarto juga berharap Jambi Park dapat memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi wisatawan yang memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP di Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Jambi atas laporan keuangan pemerintah daerah LKP di Provinsi Jambi tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Muhammad Toha Arafat kepada Gubernur Jambi Al-Haris dan juga Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah dalam rapat paripurna DPR Provinsi Jambi kemarin. Dalam sambutannya, Muhammad Toha Arafat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi atas komitmen dan juga kerjasama yang terjalin selama proses pemeriksaan berlangsung. Sementara itu, Gubernur Jambi Haris mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil dari pengelolaan keuangan daerah yang telah melalui pemeriksaan secara menyeluruh oleh BPK. Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai pemerintah daerah. Lebih dari itu, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan juga meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3.

kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Exchange Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan penanganan bencana berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya, tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari AIR.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHR diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank sudah kita pengen mendanai. Kemudian apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kualitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syarif Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, bahwasanya pasca Jumat ini, waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan terjadi pada masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan dengan untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syif Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Ajad serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syif Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji embarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta sudah mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa Bu atau gimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
16: Keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 kloter. Jumlahnya 1 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Waktu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti keluhan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun

0: timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
1: Kita sudah mencoba
2: Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-Lix. Hingga saat ini I-Lix selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nia Radityoli, Pro Team Carrier, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan informasi berikutnya, tingkatkan kualitas seleksi FFI 2026, perbarui aturan penjurian film nasional. Ya, Festival Film Indonesia FFI 2026 melakukan penyempurnaan sistem penjurian untuk meningkatkan kualitas proses seleksi karya nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menghasilkan film pemenang yang memenuhi standar artistik, teknik, dan serta profesional tinggi. Ketua Bidang Penjurian FFI 2026 Budi Irawanto mengatakan penyempurnaan dilakukan pada ketentuan pendaftaran dan juga penilaian film. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kredibilitas ajang penghargaan perfilman nasional Indonesia. Ia mengatakan salah satu perubahan utama terdapat pada ketentuan film yang dapat mengikuti seleksi Festival Film Indonesia 2026. Film peserta wajib memproduksi perusahaan atau juga badan hukum Indonesia, baik mandiri maupun melalui kerjasama. Ketentuan tersebut juga mencakup film hasil kolaborasi dengan perusahaan atau juga badan hukum asing dalam produksi. Namun sebagian besar, kata dia, ini unsur kreatif film tetap harus dikerjakan oleh tenaga profesional Indonesia secara dominan. Ia juga menjelaskan perkembangan industri perfilman membuat skema koproduksi semakin umum diterapkan dalam berbagai proyek internasional. Karena itu, FFI menyesuaikan aturan tanpa mengabaikan identitas dan juga peran utama pelaku perfilman Indonesia. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang tingkatkan kualitas seleksi FFI 2026 perbarui aturan penjurian film nasional, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita kembali ke informasi berikut ini. Akhir pekan rupiah melemah di tengah penguatan dolar AS. Ya, nilai tukar rupiah ini masih tertekan dolar AS hingga penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg ini menunjukkan rupiah ditutup turun 0,06% atau 10 poin menjadi 17.804 per dolar AS. Namun harapan itu kemungkinan pupus karena kabar terbaru AS Iran membatalkan penandatanganan kesepakatan damai permanen di Swiss, dan juga penandatanganan itu harusnya dilaksanakan di Swiss pada Jumat 19 Juni 2006 waktu setempat. Gedung Putih sudah merilis pernyataan bahwa Wakil Presiden G.D. Vance tidak akan berangkat ke Swiss, begitu pula dengan Iran. Kantor berita lokal menyebut belum ada konfirmasi keberangkatan delegasi ke Swiss. Dan juga dari sisi ekonomi, pelaku pasar masih mencermati sikap dan The Fed yang membuka peluang kenaikan suku bunga satu kali tahun ini, sehingga ekspektasi biaya pinjaman tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Di dalam negeri, pelaku pasar mencermati laporan lembaga penyedia indeks global MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Lembaga itu menurunkan penilaian untuk kriteria arus informasi. Dan juga penurunan peringkat menurut Ibrahim mencerminkan masih minimnya transparansi data kepemilikan saham dan juga aktivitas pasar. Kondisi tersebut dinilai merusak proses pembentukan harga yang wajar di pasar. Nah, saya itu juga membatasi kemampuan investor global dalam mengukur jumlah saham beredar, the free float ini yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tercatat. Selain isu transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan pasar valuta asing yang kerap menjadi hambatan bagi para investor.

Dan informasi berikut ini informasi perkiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Jumat 19 Juni 2026 malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Batanghari dan juga Kabupaten Serolangun. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga daerah kabur. Untuk peringatan dini suhu udara 19 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 78 sampai dengan 98%. Arah angin tenggara barat daya kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perakiran gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk titik panas hotspot tanggal 19/2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat satu titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat satu titik panas. Dan baik pendengar di mana pun Anda berada tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bang Adi juga harus pamit diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan kami di Irman yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Misa.
1: Kamu Mila. Mau kemana?
0: Iya, ini mau ke rumah kamu.
1: Ngapain?
0: Biasalah, aku suntuk di rumah.
1: Iya juga ya. Barusan suamiku pergi kerja.
0: Gak libur dia?
1: Lembur malah, Mil. Lumayan lah, buat nambah-nambah uang pulang kampung.
0: Kan dilarang loh, Nisa.
1: Ya makanya, pulangnya tanggal yang tidak dilarang.
0: Kamu ini ada-ada aja. Sibuk apa sih kamu? Dari tadi fokus ke HP mulu.
1: Oh iya, ini Mila, coba lihat. Kamu add aku nanti ya, kamu add Facebook anakku, oke?
0: Naisha maksud kamu?
1: Iyalah, masa anak orang lain?
0: Kan Nisa masih kecil.
2: Mama, aku gak bisa masang baju.
1: Sini-sini, biar mama pasang. Nah, sana kamu main-main ya, jangan jauh-jauh, ingat.
2: Iya, Ma.
1: Tadi kamu bilang apa, Mila? Aku gak dengar, maklumlah. Naisha masih belum pintar pasang bajunya.
0: Untuk apa kamu buat FB-nya Naisha? Kan dia masih kecil.
1: Oh ya gak apa-apa toh. Toh juga nanti kalau dia besar, dia akan menggunakan Facebook-nya ini.
0: Oh iya juga ya. Nanti aku buatkan Facebook anakku juga lah, Nisa.
1: Ya, harus dong. Nah, kita upload setiap hari kegiatan mereka. Dari sejak mereka lahir sampai mereka besar nanti.
0: Sebentar, apa ini gak bahaya?
1: Bahaya apaan? Ini kan hanya sosmed.
0: Sosmed maksudnya?
1: Itu loh, sosial media. Aduh, kamu jangan kampungan kali lah, Mila.
0: Iya sih, cuma kalau semua-semua kita upload tentang anak kita, bisa-bisa anak kita dicuri fotonya. Atau foto anak kita dipakai untuk periklanan gitu loh, Nisa.
1: Ya, bagus itu. Jadi anak kita terkenal.
0: Iya, gitu tapi kita nggak dapat uangnya.
1: Itu tidak mungkin lah. Udahlah, nanti aku akan bantu kamu membuat Facebook anak kamu, oke?
0: Iya deh. Oh iya, kamu punya blender?
1: Ada tuh di belakang.
0: Aku pinjam bentar ya.
1: Iya, biasanya kamu gak suka makan gulai kalau cabenya di blender loh.
0: Itu suami aku yang gak suka. Cuma sekarang kan suami aku lagi kerja di Batam. Jadi aku bebas lah masak apa saja. Termasuk mengolah makanan rendang.
1: Dapat resep dari mana kamu itu?
0: YouTube.
1: Oke lah, pinjam lah, ambil lah.
0: Oke, makasih.

0: 7, Nak. Hitung itu aja kamu gak bisa, ah.
1: Kalau 10 tambah 5, pasti 15 kan, Ma?
0: Bagus. Sini, sini, sini. Biar Mama fotokan kamu sini, sini, sini. Nah, kita upload, sayang, di Facebook kamu ya, Naisha, ya?
1: Ayo, Ma. Facebook apa, Ma?
0: Sosmed, Nak. Tempat kita menyimpan foto. Jadi foto-foto kamu ini Mama upload ke Facebook.
1: Oh, itu aja ya, Ma?
0: Iyalah. Ah, Mama tulis status dulu lah. Syukurlah sekarang anakku pintar.
2: Kalian sedang apa ini?
1: Papa, aku punya Facebook. Tadi Mama foto aku, lalu dikasih Mama di Facebook.
2: Ah, kamu ini Nisa, ada-ada saja. Sikit-sikit upload.
3: Biar aja lah, Bang. Nanti kalau anak kita besar bisa melihat kehebatan mamanya membuat Facebook ini. Ini juga demi anak kita, toh.
2: Terserah kamu sajalah. Ini belanja untuk besok.
3: Kok sedikit kali, Bang?
2: Disyukurin, untung-untung aja kita masih bisa makan. Nah, kalau enggak gimana?
3: Iya sih. Cuma aku juga pengen makan-makan makanan yang lebih enak lah, Bang. Masa ini-ini aja duitnya, ah.
2: Iya, nanti kalau kita ada rezeki lebih ya. Lah, kok difotoin sih?
3: Ya, biar orang tahu kalau aku dapat uang dari suamiku ya, meski jumlahnya sedikit.
2: Kamu ini ada-ada saja. Sudah. Naisa, kamu belajar yang giat ya, Nak. Biar nanti Mama fotoin kamu, lalu ya upload di Facebook kamu ya.
1: Iya, Papa. Mama, kalau 2 tambah 8, berapa ya, Ma?
3: Ih, kamu hitung-hitung sajalah dulu. Coba lihat, Nak. Banyak yang komen loh di foto kamu. Mereka memuji kamu cantik dan juga pintar.
1: Ma, tugasku masih belum selesai, Ma.
3: Sudah, sana tidur.

0: Halo, ada apa Nisa?
1: Mila, kita ke pasar yuk, beli kue kita.
0: Aduh, gimana ya, cucianku menumpuk ini.
1: Aduh, nantilah kamu lanjut nyucinya. Tadi aku lihat banyak barang baru di pasar ya, Ahobu.
0: Alah, kok kamu gak langsung beli kalau kamu sudah lihat sih, Nisa?
1: Ya, aku lihatnya di Facebook. Ayo loh, nanti terlambat loh, keburu habis.
0: Aduh, ya, bentar.
1: Oke, aku tunggu di rumah ya.
0: Oke.

0: Naisha, Naisha. Kamu foto dulu, Nak. Ya, kamu foto di sana. Ah, di sana ya.
1: Di sini, Ma.
0: Ya, betul. Ya, ya, bergaya ya, bergaya ya. Ayo lagi, Nak. Begini, begini. Pegang topi. Oke, kamu pegang pinggang. Yuk, cantik.
2: Nisa, Nisa, Nisa, Nisa. Kita beli baju atau asik foto-foto aja ini?
0: Iya, iya, sabarlah, Nila.
2: Waduh. Coba lihat, coba lihat. Baju-bajunya mahal-mahal lagi. Nisa, aku kesana sebentar ya.
0: Iya, iya, iya, ya, baiklah. Naisha, kita ke toko sana ya, Nak.
1: Iya, Ma.
0: Naisha? Naisha? Naisha? Kamu di mana, Nak? Naisha! Naisha! Oh, Tuhan. Anakku di mana ini? Naisha? Naisha, bu, sebentar, Bu. Kamu lihat anakku ya, Bu. Usianya 6 tahun, rambutnya pirang.
2: Enggak, Bu. Saya enggak lihat.
0: Aduh, gimana ini?
2: Nisa, coba lihat aku bawa baju kesukaan kamu. Nisa, Nisa. Kamu kenapa?
0: Naisha!
2: Kamu kenapa sih, Nisa?
0: Aduh, Mila. Naisha, Naisha hilang.
2: Apa?
0: Iya.
2: Kamu terakhir lihat dia di mana?
0: Aduh, tadi dia bersama aku di sini.
2: Lalu dia kemana, Nisa?
0: Aduh, aku tidak tahu. Kalau aku tahu, aku tidak akan sepanik ini, Mila.
2: Iya, maaf, maaf. Ayo, udah, ayo kita cari, ayo kita cari. Aduh, di mana sih?
0: Naisha. Aduh, anak ini di mana sih,
2: Kita coba lihat di sana. Kita coba lihat sana sini.
0: Naisha, Naisha anakku, Naisha, kamu di mana, Nak? Oh Tuhan, kamu di mana ini? Aduh.
2: Ayo kita coba keliling semua toko di sini. Biasanya anak-anak suka lihat Naisha. Mainan. Ayo kita cari ke toko mainan. Ayo,
0: benar,
2: Nisa.
0: Ayo kita ke sana sekarang. Ayo.
2: Nisa, Nisa, Nisa, ke sini.
0: Apa?
2: Coba
0: apa?
2: Lihat di bawah. Di bawah Naisha ada di luar.
0: Di mana? Di mana? Oh iya, itu dia, Naisha. Naisha!
2: Naisha! Tunggu,
0: ayo,
2: Nak!
0: Ayo kita turun, Mila! Bu, tunggu, Bu! Anakku! Kenapa kalian membawa anakku?
1: Mama, tolong aku, Ma! Aku takut, Ma!
0: Iya, Nak! Kembalikan anakku, Bu! Pak, Bu! Ini anakku, loh!
3: Kalian apa-apaan sih? Ini anakku! Mana buktinya kalau ini anak kalian?
2: Heh, ibu-ibu ini udah tua, sadar diri dong. Itu jelas-jelas anak ibu ini. Kok malah ngaku itu anakmu?
3: Mana buktinya?
2: Aku seperti kenal ya, pernah melihat ibu-ibu ini. Oh iya, aku ingat. Sekarang kamu kan sering melintas depan rumah kami kan? Berarti kamu sudah lama mengincar anak ini kan? Ayo ngaku kamu, ayo ngaku.
3: Bicara apa kalian ini? Buang-buang waktu saja. Ayo Nak, kita pulang. Bapak kamu sudah menunggu. Ayo Pak Supir, kita berangkat.
0: Bu, itu anakku, Bu. Itu anakku. Namanya
3: Naisha Aprilia kan? 14 April 2017.
2: Kok dia tahu sih, Nisa?
0: Kamu pasti tidak punya akte lahirnya kan? Tunjukkan. Sedangkan aku punya bukti kalau dia itu anak aku. Naisha.
3: Oke, Pak. Tunjukkan sama anakku. Perempuan-perempuan ini akte lahir anakku.
2: Sini. Nisa, coba lihat ini. Kan data anakmu kok bisa ada sama dia?
0: Kalian pasti sudah mencuri data anakku kan? Jujur kalian, kembalikan

0: pergi bersama ya nak.
1: Tidak, tidak. Nesya tidak ikut sama kalian. Kalian bukan orang tuaku.
2: Sayang, kita ada foto keluarga sayang. Coba lihat.
0: Tidak, tidak. Aku mohon jangan ambil anakku, Bu. Aku mohon itu anakku.
2: Coba, mana foto keluar kalian? Mana, mana? Coba, coba tunjukkan. Ini, tidak percaya. Ini, lihat.
0: Ini fotoku dan juga suamiku. Kenapa kalian malah mengedit foto ini? Kenapa, Bu?
2: Mengedit apanya? Ini foto apa? Kami saat melahirkannya. Lihat ini. Semua adalah foto anakku, Naisa. Coba lihat. Foto dari lahir hingga ia berusia 6 tahun. Bahkan tanda lahirnya pun saya ingat.
0: Ibu ini pencuri.
2: Kalau ini mau menculik anakku kan? Sudah ya, biarkan

0: Tidak, nak. Kamu jangan bicara seperti itu. Jelas-jelas aku ini mama kamu, nak.
1: Naisha, ingatkan ini Tante Mila, sayang.
0: Ini mama.
1: Kamu percayakan sama Tante Mila?
0: Benar-benar.
1: Dan Tante yakinkan kamu, ya, nak. Kalau kamu anaknya Mama Nisa.
0: Benar.
1: Bukan anak pencuri ini.
0: Betul, betul.
2: Tidak, sayang. Inilah mama aslimu.
0: Tidak, nak.
2: Mama
0: tidak.
2: Naisa bukan mereka.
0: Tidak, nak.
2: Bukti sudah jelas, sayang.
1: Jangan percaya, Nisa.
2: Nah, ini justru ingin menculik kamu, nak. Dan kita terpisah gara-gara ulah mereka ini.
0: Bukan.
2: Ayo, kita pergi, nak.
0: Jangan. Jangan. Anakku. Anakku tidak. Anakku, Naisa. Naisa, anakku.
1: Lepaskan aku.
2: Jangan. Kamu jangan gegabah begini.
1: Kamu jangan gegabah.
0: Mereka sudah menculik anakku, Mila. Mereka menculiknya.
1: Ya, aku tahu. Tapi kamu jangan berlari di jalan dan terus berjalan. Kamu akan celaka. Lalu siapa yang akan menyelamatkan Naisamu? Dan aku heran mengapa semua data anakmu ada pada mereka. Akta kelahiran juga ada. Foto-foto kamu bersama suamimu dan anakmu juga ada sama mereka. Mungkin sudah mereka ini.
0: Aku sebentar, aku ingat sekarang.
1: Apa yang kamu ingat? Ayo katakan.
0: Ayo. Mereka mengambil semua foto data-data anakku itu melalui Facebook Naisha. Karena aku sudah mengunggah semua foto-foto dan juga surat-surat pribadi anakku itu di Facebook, Mila. Serta foto-foto kebersamaan kami selalu kami upload dari masa yang kecil. Aku ingat sekarang.
1: Ya udah. Ya udah sekarang kita sudah menemukan kan jawabannya. Ayo telepon suamimu. Dan sekarang kita laporkan hal ini ke polisi cepat.
0: Baik. Ayo Mila, ayo.
3: Dulu mulutmu harimaumu. Sekarang statusmu harimaumu. Bijaklah dalam menggunakan media sosial.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya, adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.

Nanti juga ada Ruang Rindu yang menunggu Anda. Sebelumnya kita ke informasi pertama mengenai Kemendak optimalkan layanan impor melalui Permendak baru. Kementerian Perdagangan atau Kemendak menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 18 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sosialisasi dilaksanakan secara daring pada 15 Juni 2026, diikuti pelaku usaha, asosiasi, surveyor, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Permendak nomor 18 tahun 2026 sendiri telah diundangkan pada 4 Juni 2026. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Tommy Andana, mengatakan penyempurnaan kebijakan impor dilakukan untuk menjaga kelancaran arus barang. Kebijakan ini juga memperkuat integrasi sistem elektronik dengan aspek pengawasan dan kepatuhan tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan,

Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Leslie Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacaster di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

Beragam informasi lainnya mengenai akhir pekan, rupiah melemah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah masih tertekan dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg menunjukkan rupiah ditutup turun 0,06% atau 10 poin menjadi 17.804 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun harapan itu kemungkinan pupus karena kabar terbaru Amerika Serikat Iran membatalkan penandatangan kesepakatan damai permanen di Swiss. Penandatanganan itu harusnya dilaksanakan di Swiss pada Jumat 19 Juni 2020 waktu setempat. Gedung Putih sudah merilis pernyataan bahwa Wakil Presiden J.D. Vance tidak akan berangkat ke Swiss. Begitu pula di Iran. Kantor berita lokal menyebut belum ada konfirmasi keberangkatan delegasi ke Swiss. Dari sisi ekonomi, pelaku pasar masih mencermati sikap The Fed yang membuka peluang kenaikan suku bunga satu kali tahun ini. Sehingga ekspektasi biaya pinjaman tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Lebih lengkap, pendengar, informasi akhir pekan rupiah melemah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat. Bisa Anda baca di laman rri.co.id dan nanti kami ajak Anda bergabung untuk Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id
3: dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar di mana pun berada. Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda yang malam hari ini ingin mendengar lagu-lagu seperti barusan, lebih ke barat ya, bukan sumbar. Tapi always daerah sana lah pokoknya ya, lebih ke mancanegara. Jadi yang mau bergabung tuh di line telepon 08116707 8850. Tadi barusan kok mati, kenapa itu? Kenapa? Aduh, sangat disayangkan ya. Padahal sudah saya kasih kesempatan kesempatan jadi yang pertama, tapi malah menghilang. Dan malam hari ini kita tuh bahasnya lebih ke tema, pernahkah sehari tanpa handphone atau HP? Pernah gak kira-kira? Sehari aja. Kira-kira aja ya kan. Hilap kemarin, malas banget tuh pegang HP. Ada yang error, bisa jadi gitu ya kan. Line telepon yang mau bergabung 0811-6707-8850 untuk lagu-lagu mancanegara. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Andi Cakrawinata.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah Bang Andi, gimana kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu apa ini?
0: Kita mancanegara Bang.
1: Oh ya, saya minta lagu dari ini, Jeff Becker.
0: Dari siapa?
1: Jeff Becker.
0: Apa?
1: Jeff Becker.
0: Joss?
1: Ya.
0: Joss?
1: Becker.
0: Joss. Double S atau enggak?
1: Enggak tahu juga gitu. Ya, double S bisa ya.
0: Joss Becker.
1: Baby Blue.
0: Apa?
1: Baby Blue.
0: Baby Blue.
1: Ya, judul.

0: Baby. Kita tuh temanya pernahkah sehari tanpa handphone atau tanpa HP?
1: Kalau sekarang kayaknya nggak bisa ya.
0: Oh, George.
1: Apalagi saya orang bisnis.
0: Uis, bukan main. Saya kalau abang ngomong kayak gitu tuh saya ngerasa-rasa, aduh, pengen juga saya bisnis. Tapi bang, Baby Blue tuh tahun 80-an bang, kita malam ini tuh lebih ke tahun baru bang, 2010-an. Sampai 2020. 2010-an ya? Mm-mm.
1: Lagu apa yang bagus kira-kira gimana?
0: Banyak bang, kalau penyanyi ceweknya atau ada Jessie, ada Avril Lavigne.
1: Sudah dari Rihanna aja, Rihanna.
0: Rihanna. Bukan main, Rihanna. Rihanna bang.
1: Ya Rihanna.
0: Belah lah.
1: Iya iya.
0: Iya, gimana bang? Pernah nggak tuh bang? Tapi nggak pernah ya?
1: Kalau sekarang ini kayak enggak ya, aku nggak bisa lepas handphone karena banyak yang hubungi. Kalau aku tinggal telepon aja, HP aku udah gelisah aku.
0: Gelisah, aduh, ya. aduh.
1: Gimana gitu ya? Soalnya selambat satu langkah aja aku hilang anuku.
0: Anuku.
1: Apa namanya nih? Polus.
0: Iya, uang melayang bang ya. Iya. bisa orang bisnis
1: tidak
0: ya kan.
1: Tidak hari tanpa HP.
0: Tapi tiada hari tanpa ayang beb juga kan.
1: Aduh. Bebku lagi bermasalah sekarang.
0: Bermasalah janganlah bang dilarut-larut ke masalah itu bang. Leburkan bang dengan kata-kata manjamu ya, itu.
1: Dianya yang bermasalah di sana.
0: Oh, ada masalah dengan kuliahan.
1: Iya, di sana dia.
0: Enggak apa-apa, bang. Selesai. Yang penting urusan dapur juga selesai, bang.
1: Iya,
0: salam boleh, bang?
1: Iya. Salamnya pertama-tama buat menelikaku yang ada terate. Salam sayang selalu buat kamu Nona Dika. Kalau di monitor sama monitor. Umur panjang umurkan rezekinya bersama keluarga. Selalu dalam minuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikirkan Nona Dika masalah itu. Kalau ada apa-apa kasih tahu kakak ya. Beta selalu siap untukmu. Tolong ya. HP-mu diaktifkan saja, jangan dimaksud mati. Tidak boleh begitu, Dika. Kasih aktif HP Nona. Terus buatnya Bang Yuli, Bang DJ, Pero, Mbak Cinta, Mbak Anissa Surlanun, Mbak Tia, buat Amarkan, Bang Rudi, Bang Ajum, buat Udin, buat Firman, salam sehat, salam bahagia.
0: Siap.
1: Panjang umur merezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati, jalannya jangan ke tengah-tengah ya, seperti aja.
0: Iya,
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Andi. Pak Andi ngomong jangan terlalu ke tengah, ke tepi aja. Kalau ngebun ngapain di tepi, ngenabrak yang ada bang. Makanya itu kalau ngebunnya agak tengah gitu kan. Kita kemana nih kira-kira? Di belakang Bang Andi yang mau gabung, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, hai.
0: Wa'alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
2: biasa.
0: Oh, dan enggak panggil mak yo.
2: Enggak.
0: Ya iyalah. Ibu. Ibu.
2: Itu dengan abang siapa yo?
0: Astagfirullah, lah lupa dengan saya nampak eh.
2: Bang Andre.
0: Kenyo.
2: Bang Andre yo.
0: Bukan, Ibu.
2: Bang Anu.
0: Bukan juga, Ibu.
2: Bang Birman.
0: Nah, itu baru betul. Suara saya kok susah nih, kenapa diingat ya?
2: Tidak, ini kan bahas. Suaranya tak hampir mirip dengan Bang Anur.
0: Oh, tapi lebih mengedu saya, nak.
2: Iyalah.
0: Iya nih, ya, lah tuh. Nyenangnya hati dewek jadilah, dak, Bu, eh.
2: Iyalah.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Bang Sudirmannya kayak mana, sehat?
0: Alhamdulillah. Di situ tadi hujan dak?
2: Tidak hujan, hujan dikit-dikit.
0: Dikit-dikit, sama lah dikit. Kami dikasih agak banyak dikit lah. Udah banyak dikit lagi.
2: Dikit-dikit. Malam tadi tak, itulah hujan sekali lewat. Depan, sudah tuh tidak ada hujan lagi.
0: Hilang ya?
2: Hilang.
0: Tapi Bu, alhamdulillah.
2: Bukannya nambah air, nambah kering air.
0: Oh, nambah kering. Tapi Bu Aisyah nggak apa-apa kan? Maksudnya itu hujan nggak kayak yang kemarin sempat yang di sana ada itu ya, banjir bandang itu ya kan?
2: Nggak.
0: Alhamdulillah.
2: Di tempat kami.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, jauh dari sungai pula.
0: Siap. Sungai. Iya. Sungai kalau di situ yang dekat sungai apa tuh? Saya tuh kurang hafal kalau di Saralangun tuh sungainya.
2: Ibu Aisyah orangnya tidak pernah keluar.
0: Allah.
2: Di rumah baik.
0: Ibu rumah tangga nian ndak yo.
2: Iya, tidak pernah keluar.
0: Tapi
2: kaget kapan nak perlu sayur-sayur, baru apa tinggal telepon baik.
0: Belahlah, bukan main. Tak berarti. Berarti ibu ni pernah tidak sehari tanpa handphone?
2: Tidak, kami di rumah tak juga megang handphone. Handphonenya juga bukan handphone layar sentuh, bukan handphone biasa.
0: Handphone pakai ini ya, pakai apa namanya tuh? Tombol-tombol ya.
2: Iya.
0: Pakai tombol-tombol.
2: Ibu Aita kan nak bisa main hati apa handphone layar sentuh tuh.
0: Sekali sentuh semuanya tersentuh ya.
2: Tidak bisa kami. Sedangkan Aita punya HP itu, cuman ibu Aita, ibunya tidak ada megangnya dah.
0: Siap. Berarti HP itu kalaupun sehari tanpa HP tidak mungkin lah, tidak pernah lah, tidak. Berarti selalu.
2: Karena penting-penting main telepon. Misalnya nak perlu lauk nasi atau sayur, kayak telepon.
0: Siap.
2: Misal Aisyah nak balik sekolah.
0: Tuh. Ya. Tapi Bu kalau lagu kita nih ke mancanegara, ibu udah nyiapkan belum lagunya tahun 2010-an sampai 2020?
2: Lagu With Obceng aja.
0: Apa tuh judulnya?
2: Win Obceng.
0: Itu lagu lama enggak tuh, Bu?
2: Enggak tahu lah.
0: Itu lagu-laguku. Boleh, sambil salam boleh, Bu?
2: Salam-salam ya, yang pertama buat Bang Firman. Selamat bertugas, sehat selalu. Semoga dilancarkan semua aktivitasnya.
0: Siap.
2: Buat Bang Bohori, buat Bang JJ, buat Bang Agus, buat Bang Kodir. Buat Mbak Teronyo, buat Mama Suprinyo, buat Mbak Pinanya juga, buat Mbak Sintanya. Buat Bang Kadir CS, Pak Udin di mana-mana, Bang Abdul, Bang Andi Pranata. Terus buat Bang Ramlannya juga, buat Bang Dedek Sekumbangnya, buat Bang Angga. Pokoknya buat seluruh pendengar Terus Satu lah. Dapat salam dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat baik lah.
0: Amin.
2: Itu buat Bang Firman, selamat bertugas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With Obceng ya.
0: Iya, siap. Terima kasih Ibu Aisyah yang ada di seputaran Saralangun. Lanjutlah, siapakah engkau yang nomor baru ini? Aku pun tak tahu. Selamat malam. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam olahraga jaya.
0: Lah, siapa ini? Halo. Halo.
3: Halo, dengan uncu di Four di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Siapa? Uncu siapa?
3: Uncu di Four.
0: Uncu Disco.
3: Uncu
0: Dipo. Dipo. Oh, pakai F atau pakai V yang ini cabang?
3: V.
0: Pakai V cabang ini ya, cabang. Fis ya.
3: Ini dengan abang siapa?
0: Saya Dirma. Dirma Solo Selatan ya?
3: bukan Solok Selatan, di Kota Solok.
0: Oh, Kota Solok. Oh iya iya iya, saya cuma lewat Kota Solok kemarin, jadi saya taunya cuma Solok Selatan.
3: Oh gitu.
0: Iya, Uncu, saya pernah touring lah ke sana aja itu kan.
3: Solok Selatan tuh mak, Mas Jerman, Solok Solok Selatan tuh mak jauh 5 jam dari Kota Solok.
0: Iya benar, kejauhan, makanya kami langsung keliling lewat pesisir. Iya, Uncu. Uncu, salam kenal, Cu.
3: Salam kenal ya,
0: Bang. Iya, salam untuk orang Solo ya.
3: Iya.
0: Uncu,
3: kalau di Jambi itu apa panggilannya? Mas atau Abang?
0: Abang kebanyakan, bukan Uda.
3: Ya, Uda itu orang Minang.
0: Orang ya. Minang. Tapi Uncu jauh enggak dari Gugu Sarai?
3: Oh, dekat.
0: Oh, saya pernah mampir ke Gugu.
3: Uncu dekat apa? Dekat pasarnya, dekat pasar raya.
0: Oh, saya pernah mampir di Gugu Sarai waktu itu, Uncu.
3: Nah, dekat juga tuh.
0: Yang ada sungai-sungainya itu, Uncu.
3: Iya, iya.
0: Yang mandi kemarin itu ke sungai.
3: Terasa Basimpo tuh. Iya, air terjun terasa Basimpo.
0: Oh, tapi kami bukan ke air terjun, yang cuma mandi doang di air yang dingin sedingin es itu.
3: Oh, gitu.
0: Cu, kalau tema kita malam hari ini tuh tentang pernahkah sehari tanpa handphone?
3: Oh, pernah lah, Bang. Kalau HP-nya dia, HP-nya lobet gimana, HP-nya mati gimana.
0: Tapi kalau di sana listrik lancar lah kan, bukan kayak dulu-dulu ya kan?
3: Enggak lancar lah.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Solo,
3: bukan ruang rindu. Ini bukan ruang rindu, Bang.
0: Iya, kenapa?
3: Ini bukan acara ruang rindu.
0: Betul, ruang rindu, tapi kita lebih ke lagu mancanegara nih, Uncu.
3: Oh, tapi ada temanya ruang rindu.
0: Iya, ada tema, kita cerita-cerita ya, seperti penggunaan handphone atau yang lainnya gitu, Uncu.
3: Iya, sekarang orang tergantung sama handphone, nggak mau lepas ya, sedikit-sedikit gadget.
0: Betul.
3: Mau ngapain gadgetnya itu dikepit di dirinya selama dikepit terus di dirinya, nggak mau lepas. Apalagi betul. Orang yang pakai handphone besar, saya pakai gadget. Kalau orang yang apa yang pakai handphone jadul biasa aja itu. Nah,
0: betul. Sampai dibawa tidur dikelonin ya, Cu.
3: Ah iya, itu dikelan kayak lebih mengalahkan bantal guling sekarang ya, Bang.
0: Iya, Cu, benar. Jo, lagu mancanegara pengen dengar yang mana nih kalau tahun-tahun 2010-an?
3: Kan 2010-an. Sampai 2000 sampai 2020.
0: Betul.
3: Too Good at Goodbye, Seth Smith.
0: Siapa yang nyanyi?
3: Sam Smith, Too Good at Goodbye.
0: Too Good at Goodbye, Sam Smith. Oh iya, betul. Too Good at Goodbye. Ya udahlah kalau gitu, goodbye.
3: Ya kan nanti kalau udah tutup telepon kan goodbye juga. Dengerin
0: lagunya
3: lagi.
0: Jo, tapi kalau di sana gimana cuaca kalau beberapa hari terakhir ini?
3: Campur-campur, ada hujan, ada kemaraunya, tapi lebih ke kemarau.
0: Ada hujan, ada kemarau. Bisa, ya. Salam lah boleh, Ancu, karena Ancu ini baru perdana dengan
3: Bang
0: saya
3: Buhari
0: nih.
3: Bang Buhari pernah nggak gabung di sini?
0: Bang Buhari yang dari Tebo ya?
3: Iya.
0: Pernah.
3: Makasih nomornya, Bang Buhari. Bang Buhari dari Tebo. Satu, salam. Tadi Bang apa namanya?
0: Yang tadi ada Bang Andi.
3: Ini yang menyiarnya Bang apa namanya?
0: Sudirman.
3: Oh, Sudirman. Salam dan spesialnya untuk Bang Sudirman. Yang mendengar. Itu salamnya untuk Bang Sudirman yang mendengarkan suara kita berdua, Bang Sudirman. Di studio di Jambi. OCD4 di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Siap.
3: Asu salamnya untuk pen RRI, krunya, pimpinannya, fansnya.
0: Siap.
3: Mama Dispo di Kota Solo, Sumatera Barat. Asu salamnya untuk yang biasa, yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam juga dari OCD4. Yang biasa gabung, yang tidak bisa gabung, yang akan gabung, yang sudah gabung semuanya dari awal sampai akhir disalami. Yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada.
0: Siap Ju.
3: Halo Wong Kito Galo. Asyik salamnya. Semua-semua lalu semua-semua dapat salam dari Insidipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Siap.
3: Halo Insidipo menyapa dari Kota Solo, Sumatera Barat. Ada lagunya bang?
0: Ditunggu ya cu.
3: Ya
0: yeah.
3: Ditunggu itu abang putar lagunya di sana, kita tunggu lagunya di sini.
0: Siap.
3: Makasih ya bang.
0: Yo.
3: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Uncu, Uncu grogi apa gimana nih? Uncu Dipo di Kota Solo jauh-jauh dengar. Ah, ala tangiang-ngiang lah. Urang awak mengimbau. Eh, iya tidak, cuma itu tidak. Benar, apa namanya logat Uncu nggak bisa lepas ya, urang awak mana. Terima kasih Uncu. Ibu Aisyah, saya kasih yang terbaru aja lah ya lagunya, karena yang tadi itu terlalu old alias tahun 80-an. Nah karena kita tahunnya agak baru-baru, biar kita sambil tahu juga, oh ini lagu-lagu tahun 2010 sampai 2017.

masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungdo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungdo Hidup atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungdo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan hidup atau perahu. Tradisi Balungdo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bidik berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finis di jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Detrikberg dan kemudian finis di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungdo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini? Yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung atau dari tadi menunggu untuk bergabung, boleh di malam hari ini. Lagunya itu kan lebih ke mancanegara. Kalau bisa tahun-tahunnya itu di 2010 sampai 2020. Karena kalau di tahun-tahun yang lama itu beda malam. Boleh. Saya yakin juga banyak yang update dengan lagu-lagu baru walaupun mancanegara. Apalagi yang memang suka nih lagu pop banget gitu. Lagu pop manca itu ada juga yang kesini-kesininya itu diselingi dengan musik-musik ya upbeat lah kalau dikatakan. Seperti dari si apa itu? Yang agak terkenal itu ya, Alan Walker, yang mau gabung dan temanya itu tentang pernahkah sehari tanpa handphone. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ajum.
1: Aduh.
0: Alhamdulillah Bang Ajum udah balik.
1: Sudah di Jawa lagi nih.
0: Oh, di Jawa toh, udah di Garut.
1: Iya. Udah nyampe 2 hari ini.
0: Oh, udah nyampe, alhamdulillah. Masya Allah. Sehat sama teteh?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, bisa ngumpul keluarga di sana ya sama anak-anak.
1: Iya, kemarin dari anak cuma sehari aja di Jambi, Jambi sini.
0: Gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi rencana balik ke Jambinya belum tahu ya?
1: Belum tahu, kayaknya masih lama.
0: Masih lama, yang penting mah kumpul keluarga aja.
1: Iya.
0: Aduh, kabar-kabar aja nanti kalau ke Jambi.
1: Injang lah.
0: Soalnya nitip dodol Garut. Aduh, jadi kangen dodol Garut. Soal enggak bercanda ah. Di sini juga ada. Aduh, yang penting semuanya sehat, nanti selamat sampai tujuan juga ke Jambinya ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Mang Ajum pernah enggak sehari tanpa handphone?
1: Tanpa handphone ya pernah juga,
0: pernah ya, apalagi kerja gitu.
1: Kalau perlu aja, kalau udah enggak bawa handphone. Santai aja bawa handphone.
0: Iya. Kadang kalau enggak ada sinyal emang malas ya.
1: Iya,
0: malah di sekolah udah bisa dipakai juga. Iya. Aduh, saya ngerasain itu kok.
1: Banyak sinyal,
0: Pak Irwan. Iya, betul. Apalagi mau telepon-teleponan ya kan?
1: Iya.
0: Banyak sinyal. Bang Ajum. Bang Ajum mau dengar lagu mana nih mancanegara?
1: Dari anu aja, Mariah Carey aja.
0: Mariah Carey.
1: Iya.
0: Yang mana tuh?
1: Minta anu, the Power of Love.
0: Bukan main. Mariah Carey itu bukan lagu yang lama tuh, The Power of Love, dah. Lagu mereka lama kayak. Ya,
1: lagu lama, cuma yang barunya ada nggak ya dari Mariah Carey?
0: Mungkin kalau The Power of Love itu Celine Dion.
1: Oh, Celine Dion ya.
0: Oh.
1: Berarti itu ini. Itunya mungkin apa, covernya mungkin ya.
0: Mungkin bisa jadi. Yang nyanyi aslinya memang Celine Dion.
1: When you believe.
0: Oh, Mariah Carey.
1: Yeah.
0: When you believe. Tapi ini lagu lama, tahun 98, Mang Ajum.
1: Lagu lama ya.
0: Mariah Carey itu kalau lagu baru kayaknya ada, kayaknya. Tapi saya juga kurang hafal. Yang baru-baru itu kan banyak banget tuh penyanyinya.
1: With you.
0: Apa?
1: Oh, with you. Sama ya mungkin ya.
0: With you.
1: Ya.
0: Yeah. With you. Oh, without you.
1: Ya. Yeah.
0: Yang nyanyi tapi ini Avicii yang nyanyi.
1: Ya,
0: apa-apa lah,
1: itu
0: boleh ya. Boleh, oh without you. Aduh, bisa aja Mang Ajum. Boleh lah salam Mang.
1: Biasa anu Bang Dirman beli motor di anu. Di Merauke beda lagu barat ini kan. Aku suka betul Bang Dirman kalau selalu kan proses itu di
0: kadang suka enggak
1: selalu banyak lagu-lagu barat Mang.
0: Kadang suka tapi enggak tahu judul ya kan.
1: Iya betul, udah bau, anu bisa ngomongnya apa.
0: Tapi lucu tak? Tapi lucu Mang Ajum kalau kita karaoke pakai bahasa itu, pakai barat. Bisa. Salam boleh, salam boleh.
1: Bisa buat Pak Dirman semangat-semangat seperti biasa. Terlalu ya Pak Dirman.
0: Insyaallah.
1: Mbak Ika Rupianti ya, sehat selalu ya. Kemudian juga buat saya boleh sila Mas Supri, kemudian juga buat Mbak Naila juga ya, kemudian juga buat Bang Ali Muksin, kemudian juga Andi Cakrawinata, Bang Kadir CS, kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramban, Bang Alimin sama Tena dia purnamanya, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, kemudian juga buat semuanya aja lah Bang Dirman.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih ya atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Mang Ajum. Yang sekarang ada di Garut, udah balik ke Jawa beliau. Jauh-jauh dengerin aja ya dari RRI Gital. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Juli. Bang.
2: Bang Dirman. Sehat Bang Dirman.
0: Alhamdulillah Bang Juli, gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Kena hujan dikit apa enggak?
2: Tidak kenunian malah.
0: Enggak kenonian.
2: Enggak kenonian.
0: Kenonian.
2: Enggak keno.
0: Oh, enggak keno, kira yang kenonian.
2: Di anu beda tuh.
0: Oh, angin-angin dikit jadilah, dak.
2: Ah, kalau angin-angin adolah.
0: Langsung nyanyi.
2: Mendung-mendung.
0: Langsung nyanyi. Ah, angin bawa lah. Hujannya turun. Hujannya turun di sini dulu.
2: Oh, tengah malam sih. Itu deras ya?
0: Tadi tuh deras, tapi sebentar itu ceritanya.
2: Oh, jadilah.
0: Jadilah.
2: Jadilah. Mudah-mudahan nanti sini juga turun.
0: Daripada
2: kemarin itu sama lah. Yang kemarin itu kan rata kayaknya kan hujan.
0: Lumayan lah. Apalagi yang malam itu kan.
2: Yo, malam
0: dari
2: dulu,
0: dari subuh. Iya.
2: Luar biasa lah. Sini deras juga, Abu Bang Dirman.
0: Alhamdulillah.
2: Jambi kan deras juga katanya kan.
0: Pokoknya mana yang kering jadilah, dak.
2: Sampai siang katanya.
0: Hah? Mana yang kering-kering tuh jadilah basah.
2: Jadilah.
0: Cuma yang kasihan motret jadilah lah.
2: Yang kering itu kan orangnya debu kan, debu-debu.
0: Iya, yang motret yang kasihan.
2: Kalau motret kan pagi hujan bisa siang.
0: Iya, tapi itulah.
2: Cuaca panas tapi ya, cuaca panas.
0: Habislah sudah nah, kalau hujan.
2: Juga kan kalau basah enggak bisa juga.
0: Sian nenengok. Iya.
2: Awak tukang potong juga lah Bang Dirman.
0: Iya ya.
2: Bayi sekolah dulu motong.
0: Saya nyebut bayi tahu tapi tidak tahu motong.
2: Tidak tahu ya.
0: Tidak tahu saya serius.
2: Ya, saya waktu MTS Madrasah itu belajar.
0: Oh pernah.
2: Belajar itu ya.
0: Pernah juga. Madrasah. Tapi bukan sekedar belajar kan?
2: Bukan sekedar belajar, udah nanti sudah bisa baru dilepas gitu.
0: Kan main. Udah kayak ini ya sekolah SMK gitu. Sekolah motong karet.
2: Sudah bisa baru yo. Nanti kalau tidak bisa di acak-acak rusak dia jadinya kan.
0: SMK.
2: Kalau batang parah ini kalau rusak kan payah dia.
0: Iya.
2: Tumbuhnya lampu kan.
0: Dia merajuk tuh.
2: Tahun itu. Oh, kalau sampai kita kayu-kayu itu kan rusak tuh kan.
0: Betul.
2: Kasihan juga kan kita juga batang rusak, kita juga kaya nanti kan tumbuhnya lampu kan.
0: Iya, Bang Jul termasuk ini ndak? Apa namanya tuh pernah ndak sehari tanpa handphone?
2: Oh ya pernah. Bingung kalau enggak bingung.
0: Ada yang hilang.
2: Apa yang biasanya dipegang tuh mano gitu kan?
0: Ada yang hilang enggak kira-kira? Iya. Yeah.
2: Kan biasa megang-megang magic-magic ke mano lah ya.
0: Kadang tuh bengong juga enggak ngerjain apa gitu ya.
2: Kadang ketinggalan kan. Kadang bisa juga kadang ada yang ketinggalan tapi pergi sudah jauh balik tahan balik kan.
0: Yeah.
2: Kadang ada juga kayak gitu kan.
0: Aduh, bisa ya.
2: Ya karena soalnya kan semua kita kan sekarang diambil semua.
0: Betul, kalau keperluan nah, memang betul.
2: Yo sekarang apalagi yang apa udah banking gitu kan. Ada keperluan kebutuhan ya.
0: Bang Jul, kita lagunya mancar yang pengen dengar yang mana nih?
2: Tahun berapa nih?
0: 2010 sampai 2020.
2: Oh 2010 ya. Kalau modern more tahun berapa ya?
0: Apa?
2: Westlife
0: yang judulnya
2: Modern More.
0: Modern More.
2: Ya Modern More.
0: More than
2: more.
0: Word enggak sih?
2: More
0: than word enggak sih?
2: Ah, ya mungkin lah.
0: Bang Jul. Agak susah nyebut eh.
2: Saya kalau nyanyi, ketahui sama pondaan.
0: More than word.
2: agak flatten juga lidahnya nih.
0: More than word. Itu malah ya. Iya, tapi lagu ini dinyanyikan ulang sama Westlife, tapi lagu aslinya itu sebenarnya tahun 99, Bang. Dia nyanyiin ulang, dinyanyiin ulang itu. Kalau dinyanyiin ulang enggak apa-apa lah, Bang.
2: Enggak apa-apa lah ya.
0: Iya, karena kan iya penyanyinya beda.
2: Iya, penyanyinya beda juga kan. Enggak apa-apa kan?
0: Kalau yang dulunya memang lagunya versi yang lama, kayak lagu-lagu kayak lagu ini nih, Bang. Malam ini tak ingin. Itu kan ada yang versi lama tuh. Nah, kalau yang baru, yang baru tuh ada anak band yang bawain gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Yo,
2: di cover gitu kan, di cover gitu.
0: Dinyanyiin ulang, Bang, bukan di cover sih, lebih ke dinyanyiin ulang.
2: Oh, dinyanyikan ulang.
0: Kalau cover itu kan sebenarnya yang enggak berizin, Bang. Kadang kan enggak berizin, enggak boleh. Enggak boleh ini kan sebenarnya, enggak boleh dipublikasi sebenarnya. Cuma ya enggak tahu lah, Bang.
2: Kalau bayar enggak tahu juga ya kalau.
0: Nah, bisa jadi judul, kan? Ada juga yang berbayar. Bisa seperti itulah kira-kira.
2: Kita lagunya kalau enggak dibayar kan.
0: Bisian pula gitu ya marah.
2: Nah, iya, capek-capek mikir-mikir lagu, kan.
0: Sedih lah. Halo, salam Bang Jul.
2: Ya, salam dulu pertama untuk Bang Dirman ya. Selamat bertugas, selamat berikan kesehatan sekolah ini Bang Dirman.
0: Amin.
2: Oh iya, apa namanya, karaoke besok sama ini ya, sama Bang Andre katanya ya.
0: Kemungkinan, coba lihat besok ya.
2: Ya iya, besok ya. Saya dengar Pak nanya sama Bang Adi, mungkin Bang Andre mungkin katanya sama Bang Dirman.
0: Siap.
2: Kayaknya kesepian Bang Andre kayaknya.
0: Kesepian. Saya udah ngomong.
2: Tadi Bang Ajib ya.
0: Iya.
2: Ada Bang Ajib selamat malam. Tuh Mama Tia ayo gabung Mama Tia. Mbak Vero udah gabung ya?
0: Mbak Vero belum.
2: Oh, lagi keriting ini. Selamat istirahat ya Mbak Vero ya, sama Mbak Sinta juga. Terus untuk Mbak Ajeng ya, Bang Gigi juga, Bang Kadir. Terus untuk Bang Rudi, Bang Amarkan juga, untuk Mbak Fina ya di Kampar Riau. Terus untuk Bang Abdullah juga, Bang Agus ya. Terus untuk semua pendengar Pro 1 lah ya Bang Dirman ya.
0: Siap Bang Jo.
2: Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Bang Dirman.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Juli. Terima kasih juga. Kita lanjut di belakangnya satu lagi. Selamat malam.
3: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang.
3: Yo, sama-sama.
0: Masuk. Alhamdulillah Bang Simon, gimana kabar?
3: Solo Selatan sudah pernah ke sana, Bang?
0: Saya Solo Selatan pernah, ke Solonya, Kota Solo juga pernah, tapi Kota Solo cuma satu malam singgah doang.
3: Kalau di Solonya, kalau lewat sering dulu, kalau dari Medan kan pulang lewat itu.
0: Oh, gitu
3: tapi
0: Bang Simon.
3: Kalau piknik di Pulau Blibis,
0: Pulau Blibis.
3: Tempat rekreasi itu danau itu. Tempat orang lomba mancing ikan mas. Di Solo Selatan sering kali.
0: Soalnya saya kemarin ke Alahan Panjang.
3: Lewatnya dari Semirumbi.
0: Saya kemarin dari Solo Selatan terus arah ke Alahan Panjang. Pokoknya ini bukan di Sungai Rumbe. Sungai Rumbe ke kanan.
3: Simpangnya namanya Lubuk Selasi.
0: Saya kurang hafal ke nama simpang.
3: Terus ke Solo Selatan namanya Padang Aro.
0: Betul,
3: Luarnya nanti Lubuk Malaku, Bidaralam, Abai, Sungai Rumbai.
0: Iya. Kalau yang sungai apa tadi, Sungai Rumbai itu udah mau ke arah ini enggak? Damas Raya, enggak?
3: Iya, lintas ini kota Sungai Rumbai itu.
0: Iya, yang bisa arah ke Bungo.
3: Belakangnya itu Sintiung 4 itu. Itulah yang ke Solo Selatan tuh.
0: Iya.
3: Itu udah berpuluh-puluh kali. saya dulu kalau dari Pekanbaru kan. Lewatnya nanti HTI Dusun Tuwo, Jalan Padang Lembo, dari Terowongan Putih Jepang, tembusnya Pasar Seni Rumbi.
0: Oh iya iya.
3: Jadi kadang-kadang saya kalau rindu pulang dari sana.
0: Ya Allah, bisa aja ini Bang Simon.
3: Sampai dari kereta ke sini motor.
0: Iya, jauh perjalanannya ya.
3: Iya Bang Simon. Ya Sumatera, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Aceh.
0: Oh, Masya Allah. Saya belum nyampe tuh. Bengkulu cuma dekat pesisir doang. Tapi belum nyampe ke Bengkulunya.
3: Ya, aku Bengkulu Utara.
0: Oh. Pekanbaru saya juga belum. Apalagi ke Medan. Iya, belum. Saya Medan juga belum.
3: Pekanbaru cuma Kabupaten Siak yang belum masuki.
0: Walah, mantap.
3: Ya, kalau tembilahan mana aja sudah.
0: Oh, iya iya.
3: Yang cuma aku asli kan Medan.
0: Iya.
3: Cuma yang asli full provinsi Pekanbaru. Cuma satu aja sih, itu karena dia ke dalam gak ada gak ada jalan lain, nggak bisa masuk sana.
0: Siap siap.
3: Lagunya oke lah ya.
0: Apa tuh?
3: Hormon.
0: Apa?
3: For mom.
0: Apa?
3: For
0: mom. Oh, mom maksudnya.
3: Ada itu mungkin. Lagu baru itu mungkin.
0: Hah?
3: Lagu baru itu kan?
0: Lagu baru. Jangan baru-baru banget. Kita 2010 soalnya.
3: Ada enggak, Bang Dirman?
0: Enggak ada. Salah judul itu.
3: For mom.
0: Iya. Betul ya. For mom ya.
3: M-O-M.
0: For mom. For mom. Lagu for mom dari siapa tuh ya? Oh, just for mom. Bukan juga sih. Bukan.
3: For mom.
0: Just for mom. For mom. Kayaknya salah judul tuh, Bang. Nggak muncul, Bang.
3: Muncul ya. Macam... Queen member itu pakai topi juga dia.
0: Pakai topi.
3: Iya, dia macam cowboy dia penyanyinya itu.
0: Macam cowboy. Enggak muncul tapi Bang, apa ya selain itu ada enggak yang lain?
3: Belada-beladi udah lagu lama ya.
0: Belada-beladi. Belada-beladi.
3: Itu kan lagu lama.
0: Lagu yang kayak Selena Gomez itu kan agak baru tuh. Justin Bieber.
3: Hormon itu nggak ada ya, lagu kayak kemarin itu dia.
0: Tapi udah muncul Bang, kayaknya belum ada lah ini.
3: Dia mendarin dia.
0: Oh iya.
3: Kan Mas Jerman aja lah Mas ya.
0: Boleh.
3: Yang agak...
0: Slow.
3: Oh, yang merdu.
0: Iya. Tapi Bang, ke tema kita itu sehari tanpa handphone pernah nggak?
3: Saya enggak masih enggak bisa tanpa handphone.
0: Kadang-kadang
3: aku, kawan aku yang di Pekanbaru, yang di Kerinci, yang di Bulian sini, yang di Medan, kadang-kadang repot. Macam kemarin kan, minggu yang lewat, api aku masih man ketinggalan di warung.
0: Hilang dong.
3: Cuma HP jatuh yang aku bawa. Aduh, Android ini kemana? Waduh, ketinggalan ini. Wah, tunggu kejar sana sama yang warung. Orang warung disimpi sama dia. Waduh, terima kasih.
0: Alhamdulillah, orang baik.
3: Kalau apa ini yang Android ini cuma hanya untuk nengok TikTok, lagu itu aja.
0: Siap,
3: kalau yang menghubungi, yang HP jadul ini aja lah.
0: Iya.
3: Salam
0: boleh.
3: Salamnya buat Mas Dirman, selamat malam, selamat siaran, moga diberi kesehatan selalu. Kurangnya moga diberi keselamatan sampai rumah.
0: Amin, insyaallah.
3: Yang di Bandung, Mangsaha, namanya?
0: Nah, Mang Ajum.
3: Mang Ajum.
0: Di Garut.
3: Selamat, Mang Ajum, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
3: Terus Bang Al tadi ya.
0: Iya.
3: Bang Al, terus Uncu Dipu. Tahu saya tuh, dia lupa sama aku tuh.
0: Iya, lupa ya.
3: Dipu, Mbak Jamila, Mbak Peru, Mbak Yanisnya juga, Bang Ramelan, Bang Abdullah,
1: Nek Li juga, Mas Agus.
0: Iya.
1: Nah, terus banyak lah pokoknya untuk semuanya lah tempat terkecil ya.
0: Siap.
1: Pokoknya salam sehat selalu semuanya.
0: Iya. Nah,
1: terima kasih ya Mas Agus waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Simon yang ada di seputaran Bulian.

0: skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, tapi tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
2: Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Tidak hanya masuk ke dalam sektor industri atau perusahaan-perusahaan besar, namun juga merambah ke rumah tangga bahkan kalangan individual. Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah munculnya smartphone dan sosial media. Saat ini, hampir seluruh orang telah memiliki HP atau smartphone, sehingga dengan mudah mengakses segala hal dan mampu untuk memberikan informasi-informasi dan berita-berita secara

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya Allah, Halimah, udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
3: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
2: Enggak, jangan Halimah, jangan.
3: Ya, udah terlanjur kak.
2: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
3: Kan cuma aku aja kak.
2: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
3: Dih, kakak kok Ngegas gitu ngomongnya?
2: Ya iyalah kakak ngegas, nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
3: Ya udah, iya maaf kak.
4: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1. RRI.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami untuk Ruang Rindu. Ini kita lanjutkan, bisa jadi sesi terakhir biar nanti bisa diputarkan semua lagu yang ingin didengar. Di line telepon 0811-6707-8850. Temanya kita tuh bagaimana kira-kira kalau sehari tanpa handphone, atau pernah gak kira-kira sehari tanpa handphone. Lagunya lagu mancanegara tahun 2010 sampai 2020. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yo, Mama Tia.
1: Ya, apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah Mama Tia, gimana kabar Mama?
1: Iya, elok lah Bang.
0: Elok lah, kedinginan apa ya kemarin?
1: Iya, pengantuk bagi hujan, Bang.
0: Kedingin apa ngantuk?
1: Bisa keluar, Bang.
0: Lah ngantuk, lama kok. Nah, dada kumo bisa pagi?
1: Tidak ada kumo, Bang.
0: Ada ti kumo lagi, dak? lah habis galau nampak kumo tu.
1: Lah habis galau, Bang.
0: Mama Tia, di daerah sana masih ada musim durian?
1: Ada ni musim durian.
0: Bebenah dikit.
1: Ayo ni yana, Bang.
0: Ada batang ke, Mama?
1: Banyak.
0: Batang punya orang, dak? Lah kalau yang ada agak sebatang dua batang nak ubah sekitar agak 50 100 nak tapo sayo ke minta kuah kata orang dusun kan.
1: Ayah ada bang supaya ada go kalau nak nyeci.
0: Tayo tidak. Lagi bahasa go ke anut soalnya di Facebook tu dah ada nang promosi katanya daerah simpang apa nama Tembesi kata dia kalau nak ke simpang Tembesi lah esok kami buka lapak. Siapa lah orang ku awak dah kenal saya kata. Agak murah meriah kata dia. Aduh, deh, berarti musim durian juga sana ya?
1: Iya musim durian, tapi keduriannya enggak senang bang.
0: Oh.
1: Koyaknya senang.
0: Oh, macam tu pula ya?
1: Iya.
0: Oi, mantapnya Temak Tia kalau masak tu koyak tu dah. Ya Allah, eh. Lah rindu benar makan baung.
1: Iya, koyak pun lewat nampak, Bang.
0: Lewat nampak. Ya iyalah nengok tak ke pinggan jangan nengok korang. Mak Tia. Memang
1: kan dia nampak.
0: Iya, Mak Tia pernah tak sehari tanpa handphone?
1: Adalah
0: saya sekali kalau di umur ya.
1: Iya. Kalau di umur. Kalau di rumah kan ada kalau Bang.
0: Sibuk ya nampak ada.
1: Iya, sibuk lah kalau pagi itu sibuk.
0: Alhamdulillah, memang lah ya wanita karir.
1: Wanita di dapur Bang.
0: Singapura enggak lah macam itu.
1: Iya, Singapura. Pagi kan Singapura.
0: Iya, mantap tuh. Malam ini kita ke lagu mancanegara, pengen dengar yang mana nih, Mak?
1: Lagunya Singapura, payah ini nyebut apa?
0: Eh, susah pula dah. Penyanyinya cewek-cowok, sebut apa penyanyinya?
1: Penyanyi cewek lah, Bang.
0: Siapa tahu, ada lagi ketemu siapa yang mau penyanyi cewek itu? Adele lah nyanyi tadi. Adele pula. Adele tuh bahasa Indonesia. Kalau orang barat tuh nyebutnya Adele.
1: Kalau di Sania Taiwan ya, Bang.
0: Nah, Sai.
1: Taiwan apa namo?
0: Sani. Apa Sania apa? Lucu. Buka itu.
1: Ada situ ada namanya, Bang.
0: Sania Twin enggak sih?
1: Ah, pasti kan Taiwan apa Twin.
0: Sania, emang saya iya Sania Twin.
1: Pasti
0: nak
1: Twin jadi
0: tiga. Lagu apa judulnya?
1: Pokok saya situ lah judul deh. Saya nyebut judul deh.
0: Soalnya beliau ini penyanyi tahun 90-an sampai 2000.

0: jadi ya udah termasuk nyoe.
1: Tak, saya cari dulu lagunya. Yang penting dari Shania Twain ya.
0: Iya, pokok dari Shania lah.
1: Iya, Shania.
0: Gak boleh bang ngerokin lagu itu besok ya bang.
1: Kasihku.
0: Iya bang.
1: Aduh, aku cinta padamu. Kena marah saya langsung sebut tak ada boleh lagi kau siaran di kau kata.
0: Oh iya, lagu anu ya.
1: Lagu anu.
0: Lagu dangdut maksudnya.
1: Iya iya iya. Salam lah mak.
0: Kita masuk siapa bang?
1: Banyak, itulah kan tak dengan anding dari tadi.
0: Nah, nah. Pertama dengan ini ya nawa eh.
1: Eh, nah jadi.
0: Nah, yang kedua kan anding ya bang Juli ya anding ya.
1: Bang Simon, Bang Juli, Mang Ajum, ada Uncu Abdullah juga.
0: Uncu.
1: Yo, Uncu dari Kota Solo.
0: Oh ya, kenal bela Uncu eh, dah. Uncu eh, dah. Uncu eh.
1: Uncu eh.
0: Ya sahamu lah Uncu.
1: Ah.
0: Iya, buat Bang Dirman juga ya malam.
1: Iya.
0: Kalau pulang hati-hati. Mm-mm. Lumayan jauh juga ya,
1: tak? Lumayan lah.
0: Sepi dah bang, malam-malam balik dah bang, dalam situ.
1: Sebenarnya dah terlalu sepi dah, cuma jalan-jalan tu, anu, berlubang-lubang.
0: Oh, ada berlubang ni ya?
1: Eh, nyok gi, susah lah ni nyebun eh.
0: Dah kira ini udah.
1: Maklum.
0: Elok jalan ni, itu kan ada lubang
1: ni. Maklumlah kan. Itulah pokoknya.
0: Masuk kebun ya bang?
1: Hah?
0: Masuk kebun ya?
1: Bisa tembus ke nes.
0: Serius bang?
1: Iya serius saya tuh. Bisa tembusnya tuh ke anu. Ke
0: anu.
1: Eh ada pendengar kita daerah situ. Saya lupa pula nyebut namu eh. Nama daerah
0: anu eh.
1: Anu daerah nes.
0: Anu wah anu. Anu
1: daerah. Astagfirullah. Lupa pula namu tempat eh. Itulah pokoknya.
0: Lagi ingat lah tu.
1: Yo salam lah.
0: Aja salam kau kalau lah bang Juli juga malam.
1: Yo.
0: Bang JJ lah gabung ya.
1: Belum.
0: Lagi kriting jempol leh. Jempol leh.
1: Hmm.
0: Ayo malam bela. Ayo buat kalau leh bang eh.
1: Yo.
0: Ayo lah, makasih
1: ya. Yo sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia. Tapi memang betul dari Shania Twain itu rata-rata tuh agak lama lagunya, sebelum 2000 malah lagu beliau-beliau itu. Beliau-beliau. Baik, nanti saya ceng yang lain ya. Selamat malam.
2: Malam.
1: Yo.
2: Open the door, tok tok tok.
1: Open the door, bukan main. Ayu seko ko.
2: Ayu.
1: Iya, iya Ayu ni yang benar lah. Oh, Ayu.
2: Miss.
1: Sok miss. Waalaikumsalam lah telat.
2: Malam.
1: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lah balik.
2: Udah dari tadi.
1: Alhamdulillah. Kalau pula nyangkut tadi kan.
2: Nyangkut ke mana?
1: Mana tahu.
2: Nyangkut satu nanti udah balik-balik.
1: Mantap. Oh yuk. Pernah dak tuh? Pernahkah sehari tanpa handphone?
2: Pernah.
1: Apa hal itu?
2: Kayak ada yang hilang gitu, kayak bengong gitu.
1: Terus kesurupan.
2: Berbisari itu pernah.
1: Hah?
2: Berbisari itu pernah tanpa handphone.
1: Oh.
2: Kayak ada yang hilang gitu.
1: Sedih pula aning kan.
2: Sehat dirimu?
1: Alhamdulillah sehat. Malam ini kalau lagu mancanegara udah milih yang mana nih, Mbak E?
2: S.O.B. dong.
1: Apa?
2: S.O.B. S.O.B.
1: Ah, S?
2: S.A.C. S.O.B.
1: S.O.B. Best. Dari? Dari lagu ya?
2: All for you.
1: Ah? All for you. Itu orang ini orang lama enggak ya? All for you. Oh ya, 2010. All for you. Dia ini grup band bukan atau memang sendiri nih, lupa pula saya.
2: Iya, kayaknya antara 3 orang atau 4
1: iya,
2: orang.
1: Iya, kayak grup gitu kan? Iya. Iya. Siaplah kalau begitu. Mau salam boleh? Tuh siapa nih, Mbak E?
2: Ini sesi terakhir kok Mama.
1: Iya.
2: Buat Mas Dirman, sehat selalu. Pulangnya hati.
1: Siap.
2: Jaga hati kita ya, jaga hati, jaga mata, jaga kalung. Terus buatnya Juli baju Bang Mendem masih monitor, terus buatnya Bang Andi tadi juga ya. Ibu Aisa, terus Bang Andung tuh salam kenal, termasuk di perempat dia nyatu ya. Mana belum sempat JJ ya, mana?

0: Terus tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Lagunya ada kan Mas?
1: Ada dong.
0: Semangat.
1: Yuk, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Lanjutkan ke belakang beliau. Selagi ada yang mau gabung, tak tanggepin. Selamat malam. Halo, Bang. Bang. Ya Allah, kemana we, Bang?
2: Hai, dingin,
1: man. Dingin, apa memanglah banyak begadang, abangku. Tapi malang kok kita libur, Bang.
2: Libur, dak.
1: Iya, kosong. Adonya subuh. Pagi besok adonya.
2: Besok, ya.
1: Pagi dengan siang. Koknya ado lah. Tapi kalau subuh, kita kosong, malang kok.
2: Awak, kau yang mendengar sekali-sekali, bener,
1: Man. Oh, nah memang favorit abang nih anda
2: ya. Favorit main baru begadang.
1: Nyogi, tahan tak kata kantuk dibuatnya. Sampai lama jam gol. Ya Allah.
2: Bang
1: heboh jadi.
2: Tapi babak pertama tu jadi seru itu nak aku mana dengar
1: ya. Ya Allah, dadu.
2: Itu baru sehat dia.
1: Baru sehat. Tapi kemarin tuh yang abang memang menjagokan Perancis ya bang?
2: Iya, gol dapat Kylian Mbappe.
1: Iya, gol satu atau dua? Satu dia.
2: Gol ketiga. Gol kedua orang lain dia.
1: Oh, gol kedua. Iya, betul. Siap. Kalau Perancis mainnya kapan lagi ya? Abang dah ada update ya kalau tentang jadwal beliau itu?
2: Tadi bukan ada kati, ada ketika main.
1: Masih kosong. Iya, kalau besok itu ada Brazil dengan Haiti. Terus di siangnya jam 10-nya ada Turki versus Paraguay. Di minggu tengah dalunya ada Belanda dengan Swedia, bang.
2: Enggak
1: ada gemar pula dia. Perancis kemarin lawan siapa, bang?
2: Senegal.
1: Yeah. Aduh, saya lupa. Oh iya, di 17 ya. Beliau itu di grup I, bang. Yeah. Main lagi tanggal 23, bang.
2: Tanggal 23 main ya?
1: Iya.
2: 2026 besar?
1: Belum, masih penyisihan bang, fase grup masih bang.
2: Fase grup ya?
1: Terus main lagi dengan Norwegia di tanggal 27. Kenapa bang?
2: Tanggal 23 musuh lawan siapa?
1: Kalau tanggal 23 itu Perancis dengan Irak.
2: Iya.
1: Kalau tanggal 27-nya Norwegia dengan Prancis. Nah, setelah itu baru 32 besar, bang. Itu tengoklah kaget siapa ya.
2: Kalau merebut 16 besar itu baru cepat ya kan?
1: Betul sekali.
2: Masih banyak yang belum gugur kan?
1: Iya. Tokonya tengoklah siapa lah kira-kira masuk dah ke jagoan abang gue.
2: Insyaallah
1: masuk. Bang, tapi
2: walaupun lemah-lemah di rumah jagoan itu ya.
1: Iya.
2: Tunggulah babak kedua aja, pasti cepat dia.
1: Abang pernah sehari tanpa handphone, bang?
2: Sayangnya enggak.
1: Enggak ya, memang enggak bisa jauh nih ya.
2: Walaupun sejak tahun berapa ya? 2000-an itu ya. Walaupun sekali udah juga pekerjaan sehari-hari itu. Lalu walaupun sakit kena sakit memakai demam. Nggak ada perlu main handphone tadi itu ya kan?
1: Ya Allah.
2: Tapi kadang banyak, kadang sedikit gitu mas.
1: Kadang banyak, kadang sedikit.
2: Ya kalau tanpa dari subuh sampai malam tak pernah handphone tuh.
1: Kayak ada update ya bang ya? Kayak ada update info gitu.
2: Iya. Mungkin paling sebentar bisa tak mungkin megangnya.
1: Iya. Lagu kita nih bang, lagu manca pengen dengar yang mana?
2: Milu be, lagu itu tak tahu
1: ni aku. Milu dengan Mama Tia be ya?
2: Iya lah.
1: Saya kasih.
2: Oh Dirman.
1: Ah.
2: kalau bilu betia kalungan ada kasih tepoya tadi lah.
1: Nah tu pula bang yang nyap be bang. Iyo, saya kalau beliau lah nyebut macam tu saya gas inian.
2: Janji cuman.
1: Iya.
2: Kalau janji kawan mati agak
1: kan. Aduh ya. Iya. Salam lah boleh bang.
2: Salam buat siapa ya? Cinta pagi mau tadi.
1: Iya.
2: Buat mematia tu bagi-bagi mematia, semuanya tu.
1: Aduh.
2: Buat bagi-bagi tak? Bang Simba kan sambung, aku dengar tak jengkau tadi dia.
1: Lupa beliau kebanyakan cerita.
2: Awas lah Bang Simba. Habis saya, waktu dia.
1: Iya.
2: Bang Jejo masa tak?
1: Belum.
2: Mana pula Bang Jejo ni?
1: Agak sibuk nampak beliau tu.
2: Agak sibuk Bang Jejo ya. Agus happy banget. Ya, nama baru Agus happy banget.
1: Bukan Black Sweet lagi.
2: Banyak kan. Nama pertama kan Agus sedih banget. Kira itu Agus Black Sweet. Agus happy banget.
1: Atur lah bang.
2: Atur lah. Buat mengajum tadi ada mengajum walaupun jauh-jauh.
1: Iya.
2: Aku lah mengajum jujur lah. Ada.
1: Langsung dari Garut.
2: Di Garut sana. Yang dalam majum.
1: Iya.
2: Jangan lupa bahwa aku dari Mentapi sama Garut tu. Apa dodol Garut tu?
1: Dodol Garut.
2: Apa teman?
1: Hah?
2: Kalau dari Garut tu tapinya panjangnya setengah meter.
1: Iya pula betul tu bang.
2: Iya.
1: Dah ada dipotong-potong.
2: Itu langsung tu. Jadi tapi semua.
1: Betul.
2: Kan dipotong-potong lah.
1: Iya.
2: Tidak dibawakan orang dari Garut itu. Tengah depo banyak.
1: Tengah depo.
2: Aduh.
1: Soalnya tape orang itu bang mau untuk diolah jadi kue bang.
2: Nah, mungkin deh.
1: Ada lagi bang?
2: Obat galak. Obat Amerkan tak?
1: Iya.
2: Amerkan. Itulah mati ingat ya.
1: Iya.
2: Tempoyak semua itu jangan nak tembak di rumah itu.
1: Aduh, jangan disebut lagi bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Kadir. Bang Kadir cocok dia ya, nyuluk terus kata ya. Tapi memang benar, tempoyak itu adalah bagian dari hidupku. Selamat malam.
0: Malam juga. Assalamualaikum mas.
1: Waalaikumsalam. Yuk, masuklah yuk. Nah. Apa hal kau batu-batu nampaknya?
0: Batu-batu ketemu seorang mas.
1: Taya tidak. Oh yuk. Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat sayang.
1: Yelah. Lata gendam tapo tadi dak.
0: Seribu tadi aku telepon mas gak diangkat.
1: Taya tidak. Dari tadi dak dulu nongol.
0: Ini nongol.
1: Nongol dikit tuh tenggelam dah eh.
0: Biarin nggak ada yang angkat.
1: Mau kayak mana lah, lagi lagu pun. Nampak tuh sehat ya dah eh. Mbak eh.
0: Ya.
1: Karena lah di ujung nih pernah dak sehari tanpa handphone.
0: Pernah sekali. Pernah sekali.
1: Aku pergi.
0: Ya lanjut.
1: Dari Jakarta.
0: Surabaya.
1: Aduh cukup layu. Sakit bangun aning eh.
0: Mas yang mulai.
1: Aduh. Tapi emang pernah ya. Walaupun sesekali ya,
0: pernah.
1: Mungkin tahun lalu. Tahun kok gak pernah. Iya gak bisa nih.
0: Bosannya pernah lah sehari gak pakai HP.
1: Tapi benar kadang kita tuh ada di titik bosan sebenarnya. Apalagi bosan dikit duitnya gitu nah. Kapan lah kayonya?
0: Kerja mas.
1: Kerja kaya. Iya. Bisa be. Alah habis waktu kita yuk eh.
0: Ayo aku udah diputar kemarin.
1: Oh iya udah karena kita nak main bola kemarin tuh yuk.
0: Sampai kebobo-boan aku.
1: Ih kebobo-boan cak yunian.
0: Bola kan aku gak suka.
1: Bola. Ya udahlah kanangan yang lagu apa melangko yuk.
0: Yang itulah yang kemarin.
1: Oh iya apa judulnya?
0: California.
1: Kali Hotel California, iya. Tapi walaupun lagu lama cocok lah pengantar tidur, dak?
0: Iya.
1: Mm-mm. Malang kok soalnya kosong gitu, dak tik bola.
0: Iya ya.
1: Yo. Rezeki ayu benar lah itu, yuk. Ya, salam-salam ya, boleh.
0: Panggil ayu, panggil sayang.
1: Sayang lah tuh. Langsung berubah.
0: Power Ranger.
1: Bisa baik. Salam lah wabi waktu gitu.
0: Karena memang kari CS ya.
1: Yo.
0: Lombongnya enggak nyenggol.
1: Eh, lupa pula beliau tuh.
0: Pecinta juga, selamat malam. Bang Juli, selamat malam. Enggak sehat selalu. Semoga aja belum tidur ya. Buat Bang JJ juga, Bang Bahori, Anita, buat siapa tuh mas? Ajeng, Bang Simon, Bang Yoga, buat apa tadi tuh? Bunda Anissa, Anissa apa Aisyah mas?
1: Aisyah.
0: Ya Aisyah.
1: Insya Allah calon istri setia. Lanjut.
0: Amin. Buat siapa lagi ya?
1: Semua galau-galau eh. Habis waktu. Iya, habis waktu.
0: Diputar, mas.
1: Insya Allah walaupun menganda tidur, serius saya.
0: Sekarang putar.
1: Yo.
0: Buat mas sehat selalu.
1: Yo.
0: Pulangnya sehat sih mas ya.
1: Yo.
0: Sehat selalu.
1: Ya, amin. Amin, insya Allah.
0: Bang Ramlan juga selamat malam.
1: Yo.
0: Kang Sule juga.
1: Kang Sul.
0: Makasih mas ya.
1: Yo.
0: Waktunya ditunggu mas.
1: Ditunggu.
0: Selamat
1: malam
0: untuk mas.
1: Yo.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Vero, seputaran transito. Terima kasih untuk Mbak Vero. Masih ada, baru sebut beliau nongol. Salam dikit jadilah. Selamat malam Bang Melan.
3: Yo, juga selamat malam.
1: Oh Bang Melan.
3: Oh,
1: ya Allah kemana we?
3: Yo, apa kabar
1: we? Alhamdulillah Bang Melan, apa kabar? Habis waktu kita bang.
3: Eh, sehat lah itu.
1: Iya, alhamdulillah. Walaupun sibuk-sibuk tetap di ujung-ujung beliau kok.
3: Ujung-ujung
1: itu
3: termasuk.
1: Dah masa tadi lagi itu. Sibuk tapo kalau muat tepoyak dah.
3: Ya. Tepoyak apa ni bu?
1: Lah kalau kata Nelly itu ada lah kadang tu di edek kamu Jambi ko kata nama buah tapi tidak ada banyak.
3: Kalau Nelly kan tukang
1: kondukan. Nah, tu dia. Kita juluk-juluk isu Nelly tu.
3: Ini juluk lah. Makanya nanti depan Nelly ya.
1: Aduh, iyo singgah saya bentar.
3: Singgah.
1: Iyo. Iyo dekat Anu, dekat Auduri.
3: Tapi itu tanggungnya apa dah di kasihnya itu.
1: Dari di kabar-kabarnya.
3: Dari kabar-kabarnya.
1: Tega lah beliau. Nelly. Nelly, Bang Ablan.
3: Ya.
1: Waktu kita lah di ujung. Pernah tak sehari tanpa handphone? Pernah tak sehari tanpa handphone atau tanpa HP?
3: Pernah lah. Kalau kita tak ada HP macam mana nak berhubungannya
1: dah. Iya pula.
3: Masing kalau ada HP macam mana dah.
1: Selagi ada sinyal ya.
3: Apalagi kalau ada sinyal mati. Kalau ada handphone gimana bingung rasanya mau.
1: Rasa mati perasaan.
3: Iya, mati perasaan.
1: Apalagi
3: nak
1: bubu dah cuy lah. Bisa baik abang kita nih.
3: Bisa baik.
1: Iya. Bang, bolehlah salam dikit bang.
3: Salam yo.
1: Mm-mm.
3: Salam yang bapak dengan selamat malam. Selamat tugas dengan jalan juga ya.
1: Amin.
3: Tadi ada di gua bang kaki ya, di gua ya.
1: Mm-mm.
3: Ada juga Mas Jadi, ada Bang Simon juga, ada juga Mbak Pero ya. Ada juga dari Sinta, juga ada Bang apa tuh, ada juga Ibu Aisyah ya.
1: Mm-hmm.
3: Ada juga Pak Matia tadi ya.
1: Iya.
3: Ada juga siapa lagi yang dari Mas Agus, Bang Sweet ya.
1: Mm-hmm.
3: Ada juga Bang Ajum, ada juga Bang Rudi juga, Bang Amarkan juga ya. Ada juga Ajeng, siapa lagi yang dari Bumbo ya.
1: Mm-hmm.
3: Ya, Bumbo ya. Pokoknya buat sampai semua lah gitu.
1: Siap.
3: Oke, Mas Yaman, terima kasih.
1: Sama-sama, Bang.
3: Moga Mas Yaman lalu punya
1: jadi. Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Kamlan. Seputaran Tunas Mudo. Beliau selalu absen di akhir. Tapi tak terasa memang ya. Waktulah habis. Ada pula nongol-nongol. Tak diangkat, emang kaju orang. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Ya Allah, mulailah mengaju. Oh, yuk.
4: Tengah waktu.
1: Oh, yuk.
4: Apa deh?
1: Dari tadi mano weo kamu. Oh yuk, tadi
4: apa kabarnya, adik?
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Ayu Anita?
4: Alhamdulillah sehat. Elok lah yuk.
1: Oh yuk, saya kok agak kesenangan dikit. Dah
4: Ayo.
1: Tadi itu tempoyak. Tadi itu Mama Tia sponsor tempoyak, dah.
4: Ha.
1: Tolonglah teman tertangkap seko.
4: Aku yang tadi pikiran awak ni pasti hanya ke situ.
1: Iya, tolong nian teman tu tangkap seko, kita pokok kita bantai. Ah kita makan lah kami.
4: Kagilah kalau dapat kagi.
1: Kalau ukur itu teman tu sekitar 3 kilo atau 4 kilo, ah kita kita minta kuah ianu tempoyak agak-agak sekilo dengan Mak Tia tu.
4: Ah dengan mama siapa lah dia?
1: Mama Tia. Astagfirullah. Ayo abi waktu kita layu sudah layu
4: Ayolah. Heeh, iyalah kalau tak mau layu.
1: Tapi pernah ada sehari tanpa handphone?
4: Pernah lah.
1: Iya, apalagi mati lampu.
4: Hilang sinyal.
1: Apa kata kalau gua bahasa dusunnya malak benar lah main api kok. Sinyal ke mana entah.
4: Nak mulai awak. Iya.
1: Ya lah Mbak.
4: Ayolah.
1: Salam boleh.
4: Sehat selalu ya.
1: Insyaallah.
4: Ya buat Piro tadi, buat galo-galo lah Bang Gigi, pokoknya Bang Simon galo-galo lah ya.
1: Iya.
4: Iyalah buat Jerman.
1: Iya.
4: Hati-hati kaget baliknya ya.
1: Siap yuk.
4: Jangan ke sana ke sini ya.
1: Enggak lah. Ya, awak kau dah tahu jalan.
4: Ayolah makasih ya.
1: Iya.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ayu Anita dari Sungai Toman. Pokok kalau dengan beliau kok langsung saya tengiang-ngiang. Toman kalau pakai tempoyak mantap nian tuh. Bang Ama, bentilah Bang Ama Bang Ama enak bagi tempoyak. Tapi bercanda Bang Amar. Waktu kita sudah habis ya, pendengar, untuk Ruang Rindu malam hari ini. Insyaallah malam besok saya ada, tapi gak tahu nih keroknya gimana ya. Kita lihat besok ya kan. Karena ada bintang tamu besok. yang udah gabung terima kasih. Ini jauh-jauh juga dari Kamparia. Terima kasih Mbak Vina ya. Di lain kesempatan kalau mau gabung. Terus lagu-lagunya insya Allah saya putarkan. Walaupun nanti waktunya juga kita udah mepet betul nih. Dan yang belum bisa tidur, nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan informasi update dan lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda. Banyak juga terima kasih yang tetap setia mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkak Ilir 99,0 MHz.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, malam ini.

0: Ya, kenangan itu begitu indah dan juga masih terngiang-ngiang di telinga. Terutama sekali saat kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang selalu dinantikan dan dirindukan oleh umat Islam. Senang hati rasanya bila kita selalu diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Bulan yang hadir setahun sekali, yang lama waktunya satu bulan. Dengan kegiatan yang beragam seperti makan sahur, berpuasa di siang hari, berbuka puasa, sholat tarawih dan witir, dan ada juga tadarusan. Tentunya tidak meninggalkan kewajiban yang harus dilaksanakan seperti sholat lima waktu. Dan setelah melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya, kita mendapatkan kebahagiaan yang tiada taranya, yaitu hari kemenangan berperang melawan hawa nafsu, yang biasa disebut hari raya atau lebaran. Dari semua yang kita lakukan tersebut, ada satu hal yang tak bisa kita lupakan, seperti tradisi membangunkan sahur. Arak-arakan yang biasa terdengar di setiap bulan suci Ramadan. Tapi kejadian itu sudah lama tidak terdengar lagi. Mengapa kegiatan itu seperti hilang di telan bumi? Coba kita dengarkan pendapat dari Pak Ardan yang tinggal di Desa Mendalo Laut, Kabupaten Muaro Jambi.
1: Itu sudah kenangan lama sekali itu. Memang kenangan manis itu banyak sih yang kami dapat dari membangunkan sahur. Terkadang ada juga yang berikan makanan juga sambil kami keliling. Ada yang bawa ember, kadang ada yang bawa panci, bawa kuali, ya serba kebanyakan alat-alat dapur.
2: Kenangan pahitnya mungkin pernah disiram air cabai atau gimana?
1: Kalau disiram air cabai mungkin enggak, cuman kalau diteriakin orang pernah. Bilang bikin rusuh lah, bikin ribut, padahal kami kan cuma sekedar ya nyari hiburan malam jelang-jelang mau sahur. Ya,
2: yang artinya tujuannya positif gitu.
1: Positif, enggak yang pernah, yang penting kan enggak maling, palingnya keliling itulah buat ribut untuk orang bangun sahur.
2: Bantu ibu-ibu jangan ketiduran. Jadi kalau ada yang mau memanaskan masakan bisa. Nah, bagi mereka yang sudah makan sahur, ya kira-kira ada juga nggak yang sifatnya kurang senang atau ya kata-kata yang kurang enak?
1: Alhamdulillah kalau yang dulu-dulu kami buat macam itu ya kebanyakan sih yang berterima kasih. Kalau yang nyebut-nyebut yang kurang senang itu nggak pernah.
2: Nah, kalau seperti sekarang?
1: Kalau sekarang nih, kebanyakan sudah dinampak itu hilang kalau kenangan-kenangan yang itu. Lantaran kebanyakan sudah banyak telkom apa, anak HP ini kan, jadi orang paling dari HP itulah, itu pun hidupnya di masjid, orang itu sahur. Kalau yang keliling-keliling itu sudah hilang, Pak.
2: Sudah banyak alat komunikasi yang membantu gitu.
1: Iya.
2: Ya, kalau seperti itu, mungkin ada rasa kehilangan atau ada rasa rindu enggak dengan ya tidak adanya lagi, mungkin ya tempat lain ada ya, dengan ya berkurangnya arak-arakan sahur ini.
1: Yang namanya kenangan manis itu pasti rindu,
2: pasti ya.
1: Cuman dilihat sekarang ini memang bisa dikatakan hilang yang dibuat orang-orang dulu itu.
2: Gitu. Nah, ini yang ngarak-ngarak sahur ini membangunkan orang makan sahur. Setelah itu kan orang makan sahur puasa, yang ngarak sahur ini ikut puasa nak?
1: Nah, itu yang jadi pertanyaannya tuh. Kebanyakan sudah bangun sahur orang ya tidur.
2: Iya, sama dengan istilahnya ya orang puasa kita ikut puasa, orang lebaran kita ikut lebaran kan gitu.
1: Iya.
2: Nah, yang dikhawatirkan itu kita bangunkan sahur, kita yang bangunkan sendiri nggak puas.
1: Betul, kebanyakan seperti itu.
2: Oh ya, tapi kalau ya Anda sendiri mungkin puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, jangan puasanya yang penuh itu barangnya awal, tengah, akhir, lebaran.
1: Tapi sudah pun juga itu, Pak.
2: Yalah, kalau gitu ya mudah-mudahan ya tradisi-tradisi ini jangan sampai hilang.
1: Mudah-mudahan timbul kembali.
0: Ya, itulah pendapat dari Pak Ardan yang berada di Mendalo Laut, Kabupaten Muaro Jambi. Dan bagaimana pula pendapat ibu-ibu yang kami temui di perumahan Indoguna Kota Jambi juga membahas tentang arak-arakan sahur ini.
3: Iyalah itu tadi kan kayak orang misalnya aku makan sahur tuh harus ada arak-arakannya. Nah jadi anak-anak itu disuruhlah ada yang bawa periuk, ada yang bawa ember, ada yang bawa pokoknya macam-macam lah supaya orang sekitar geria Indoguna tuh bisa bangun. Nah gitu iyalah. Jadi kayak mana budi sekarang kan tidak boleh itu apa namanya corona nih. Udah teriak-teriak deh di musola tuh atau ibu bangun sahur ini sekitar jam sekian. Nah nanti kesiangan sahurnya. Nah itu
2: perumahan juga kan gak luas.
3: Nah
2: ya?
3: Perumahan kan cuma sekitar sinilah kan gak sedikit cuma orangnya gitu. Nah
2: jadi kalau diarak seperti zaman dulu seperti yang ada gendang-gendangan tuh kira-kira buat bising atau cuma
3: ada juga kalau bagi orang yang sudah lama tidak mendengar itu mungkin orang semangat lagi kan mungkin orang rindu iyo anak-anak sudah berkeliling misalnya nih sudah berkeliling geria nih perumahan sudah anu sahur gitu. Tapi dengan keadaan yang gitu sekarang seperti ini jadi anak-anak tuh mungkin merasa rindu tapi dia ingin berbuat tuh tidak bisa gitu paling tidak sebentar baik gitu sekeliling perumahan tuh sudah itu dia masuk lagi ke musola teriak baik di mic-nya bilang itu saya
2: sarankan ada izin dari
3: warga bagaimana ya. Pak kalau kami keliling lah kalau kata dia tidak boleh nah, itu tadi caranya ya pakai mic di musola aja bangunkan sahur ya gede pokoknya kami mau itu kata
2: anak-anak saya ada rasa rindu ya nak
3: ada nah,
2: apalagi
3: kita, semangat
2: iya apalagi kita sudah lama yang tidak
3: mendengarkan
2: arakan
3: betul jadi anak-anak itulah yang anu mengeluarkan sebelum bulan puasa dia sudah bilang Bude kami mau bangunkan sahur kata ayo kata jadi kayak mana nih kan nggak boleh kami berkelompok kata dia sudahlah kamu di masjid juga nggak boleh berkelompok nanti satu-satu giliran gitu nah
2: ini kan sudah lama
3: kan tidak ada pernah lagi terdengarkan ini kan satu tahun sekali dan memang tidak pernah diadukan di perumahan ini kalau seandainya itu dibuat apakah warga itu senang atau tidak senang ini kan namanya bulan suci Ramadan nah itu kan semangat untuk menyemangati orang untuk berpuasa esok harinya itu kan tentu ada ada anak-anaknya di sini gitu.
2: kejaran
3: untuk orang berbuka untuk sahur itu
2: baik
3: itu juga gitu
2: nah selama tidak ada arakan sahur ya ibu sendiri pernah tidak makan sahur gara-gara ya tidak ada himbauan atau mungkin kelelahan.
3: Ya itulah kalau memang udah ada kadang terkejut orang kan ada yang mungkin tidak ada sempat lagi makan sahur karena udah ada yang itu tadi yang membangunkan karena itu merupakan macam itu juga jadi beban juga kan bagi orang yang sudah biasanya kok ada orang teriak bangun sahur kok udah ada nah kenapa saya kaget kalau ngomong dengan Pak FT atau di situ gimana Pak kalau sahur tuh anak-anak itu jalan baik tapi sikapnya sementara baik gitu supaya sekali dia berputar itu orang bisa ini.
2: Nah, kalau sisi baiknya dari arakan sahur itu menurut ibu gimana?
3: Supaya orang yang tadi itu tidak biasa bangun makan sahur dengan adanya itu
2: terbantu
3: juga. Gitu.
2: Kalau sisi negatifnya?
3: Tadi ada orang, orang lagi masih tidur. Pagi emak, masa saya juga kan kalau ngomong, orang ini gitu kan kalau lagi dulu kita seperti itu, tapi sekarang kan mungkin orang dengan adanya cobaan corona ini mungkin orang lebih tinggi lagi kesadarannya gitu.
2: Ya seperti ibu misalkan, misalkan ibu sudah makan sahur, sudah masak sahur, toto adik-adik yang di lingkungan perumahan ini bangunkan sahur dongkol nggak kira-kira?
3: Kalau bagi saya tidak dongkol lagi kalau itu sudah terlaksana sesuai dengan apa yang dia
2: sudah
3: tradisi jadi itu tidak bisa dilupakan gitu. Nah, mungkin sebagian orang ada yang suka atau tidak itu mungkin orangnya masing-masing lah.
2: Ya jadi tanggapan kita positif ya. Semoga saja ibadah Ramadan ini dapat kita jalankan dengan baik dan kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan.
3: Amin. Yang pasti keamanan kampung terbantu dengan adanya arakan sahur.

Karena terima kasih masih setia bersama kami di 88,5 MHz. Masih kami hadirkan informasi update lain kali ini tentang tingkatkan kualitas seleksi FFI 2026 perbarui aturan pencurian film nasional. Festival Film Indonesia atau FFI 2026 melakukan penyempurnaan sistem pencurian untuk meningkatkan kualitas proses seleksi karya nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menghasilkan film pemenang yang memenuhi standar artistik, teknis, serta profesionalis tinggi. Ketua Bidang Pencurian FFI 2026 Budi Irwanto mengatakan penyempurnaan dilakukan pada ketentuan pendaftaran dan penilaian film. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kredibilitas ajang penghargaan perfilman nasional Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap pendengar mengenai tingkatkan kualitas seleksi FFI 2026 perbarui aturan penjurian film nasional bisa dibaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentar yang dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Sampah plastik kini semakin mendominasi. Tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

budaya, adapun tradisi pantangan-pantangan pada masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah melahirkan di Provinsi Jambi. Pada masyarakat Jambi ada pantangan-pantangan yang mesti harus diperhatikan dalam sebuah keluarga yang istrinya sedang hamil. Pantangan-pantangan tersebut antara lain seperti misalnya menyembelih binatang, mengikatkan sesuatu pada leher, dan mandi di sungai pada malam hari. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dipantangkan itu menurut kepercayaan masyarakat setempat tentunya dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya lahir bayi yang cacat dan sulitnya proses melahirkan sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan bayi ataupun ibunya. Nah, menuju pada proses persiapan kelahiran, sahabat budaya, ketika masa kandungan seseorang telah mencapai 7 bulan, maka pihak keluarga yang bersangkutan memberitahukan kepada dukun beranak yang berada di desanya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pada saatnya atau ketika melahirkan, dukun tersebut dapat membantunya. Dan pemberitahuan ini oleh masyarakat setempat disebut dengan menua atau nua. Caranya, pihak yang akan melahirkan memberi sejumlah makanan kepada dukun beranak yang berupa nasi atau ketan kuning serta lauk pauk yang ada di dalamnya, seperti kelapa yang dikasih dengan gula merah sebagai inti. Kemudian ayam bisa juga bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu cukup dengan kelapa dan juga gula merah. Dengan pengiriman atau pemberian menua berarti seorang dukun telah dipesan untuk membantu keluarga yang bersangkutan dalam proses kelahiran. Menuju kepada proses setelah melahirkan, ketika bayi berumur 7 hari, ada suatu upacara ataupun tradisi masyarakat Jambi tersebut, yaitu disebut dengan turun mandi, yang bertempat di sebuah sungai. Upacara memandikan bayi ini dilakukan oleh dukun yang pernah menolongnya dengan iringan-iringan yang menyertai bayi tersebut. Kemudian pada malam harinya, adapun upacara pemberian nama, dalam upacara ini juga ada mantra ataupun doa-doa yang tujuannya agar yang diberi nama dan keluarganya selalu dalam keadaan selamat dan sejahtera.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi update lainnya. DPR tindak lanjuti aspirasi mahasiswa lewat dialog dengan kementerian terkait. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui dialog dengan kementerian terkait. Menurutnya langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Saan saat pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa. Pertemuan langsung dengan perwakilan berbagai universitas yang menggelar unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menampung berbagai aspirasi mahasiswa secara langsung. Menurut Saan, sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat segera terselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Ia mengatakan isu yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut akan difasilitasi melalui pertemuan bersama kementerian. DPR juga membuka ruang komunikasi dengan lembaga terkait guna membahas berbagai persoalan secara langsung. Saan menilai forum dialog penting untuk membangun komunikasi publik yang konstruktif antara seluruh pihak. Menurutnya, berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui dialog tanpa menimbulkan eskalasi yang berlebihan.

0: Aku lihat para pemulung berkerumun di antara gunungan sampah. Sengatan matahari dan bau sampah tak dirasa. Kulit dan hidung mereka sudah lama mati rasa. Di Bantar Gebang, kulihat para pemulung memilah sampah. Juga di Supit, Gampong, Putri Cempo, Benowo, dan Aji Barang. Ekspresi mereka sama, datar dan muram. Sibuk mengais botol dan gelas plastik, ember, gayung, sampai sedotan. Asalkan dari plastik dan masih baik, akan dicocok dengan ganco di tangan kanan, kemudian dimasukkan keranjang yang dipikul di bahu kiri. Ada 4 juta pemulung di Indonesia yang mungkin paling rentan terkena virus, termasuk corona. Tapi ketakutan mereka bukan itu. Ketakutan mereka kalau tak bisa makan hari itu. Pernah kau dengar pemulung terkena corona? Gak pernah kan? Apakah memang gak ada? Atau kita yang menganggap mereka tak ada?
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.
4: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 19 Juni 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

operasional dump tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.

0: merasa keinginan untuk melakukan itu di
1: tempat umum,
0: di tempat umum, di depan orang lain.
1: Banyak. Oh, itu saya juga pernah dengar juga tuh ada apa itu?
0: Ada kelainan ya, ada kelainan. Oke, tapi yang masalahnya juga ini mencoreng juga nama kampus, nama dirinya pribadi, nama orang tua, keluarga, semuanya tercoreng akhirnya.
1: Iya, bahkan yang apa ya, kalau saya sempat lihat videonya yang di mahasiswa PNJ itu yang lagi sama orang tuanya sampai sujud-sujud minta maaf, Bung Fajar. Saya ngelihatnya
0: akhirnya kan semuanya menjadi susah ya, kampusnya susah, keluarganya juga susah, dia sendiri juga susah. Dan ini menjadi sorotan kita pada dini hari KWP 3 ya, tanggapannya. Baik, terima kasih Bung Wisnu.
1: Sama-sama, Pak Jaya.
0: Tanggapan Anda gimana nih? Perilaku anak muda, kalau kita lebih perluas lagi ya, bukan di kampus saja. Mungkin rentang usia muda, usia-usia anak kuliahan gitu ya, yang melakukan tindakan asusila di tempat umum yang sudah terang-terangan di depan orang banyak lah. Entah itu di halte lagi nunggu bus, di stasiun lagi nunggu kereta, di bandara lagi nunggu pesawat ya, aja take off, atau di kampus, atau dimanapun lah, yang intinya tempat umum. Dan mungkin saja ada pengalaman pribadi dari Anda sendiri ya, yang melihat sepasang anak muda itu sedang bermesraan di tempat publik. Yang paling banyak sih biasanya sih di taman-taman kota. Tapi

0: persiapan dalam langkah penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Bergantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brasil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia.

0: Mas gitu ya. Mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Mungkin bisa ditanggapi Pak Jajan.
1: Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar bahwa

0: karena tidak sesuai dengan nilai-nilai ketiduran kita.
1: Iya.
0: Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
1: Buat mereka yang tidak viral ini biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajan ketahui, sanksinya seperti apa, Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Silakan Pak Jajan.
0: Iya, jadi Mas Lukman, ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya tuh, mulai dari teguran ya, kemudian diskorsing, sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya gitu. Tergantung level-level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, pasti jumlahnya sangat besar sekali ya,
1: yeah.
0: Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa, hard maupun soft, agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu, tidak memberikan kesempatan ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu, bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada apa ya, ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan, sampai melakukan ini di area kampus.
1: Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada dua kampus ya, menjadi sorotan ya, Pak Jajan, yang di pada salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jajan?
0: Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya maaf kata misalnya yang pertama tadi kan, laki-laki bersama laki-laki kan, di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra gitu kan. Tapi kalau untuk Indonesia sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will, kampus dan ketegasan, sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya, tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punya. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini, apa tindakan kami sehingga jelas gitu

0: kena kompas segala macam, makanya berani dibilangkan segala macam. Itu kan sudah ada menantang adrenalin sekali. Dan risikonya sangat tinggi, mereka sadar. Tapi kalau sudah pakai ini atau sebutanku, risiko itu hilang. Tidak kemikir lagi. Ya. Itu saja kualitas saya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, selamat ini hari. Pak Dian, Pak Dian. Halo, Pak Dian.
2: Ya, selamat pagi, Mas.
1: Pagi. Silakan, Pak Dian, komentar.
2: Ya, betul apa yang dikatakan Mas Pasar tadi, bahwa asusila itu sekarang ini sebenarnya sudah, sudah meliputi di segala lapisan, ya. Sebenarnya di kampung, di sekolah, di bahkan seperti saya hidupnya di kampung. Ya, di kampung itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, cuman orang tidak mau speak up ya untuk
1: Di daerah, di tempat Pak Dian, di Madiun pun juga banyak yang melakukan itu di tempat publik itu, Pak Dian, anak muda.
2: Ya, setengah publik ya, karena kan kadang-kadang juga di rumah orang ngobrol-ngobrol, kadang-kadang
1: nggak mau speak up, kenapa? Karena apa, Pak Dian?
2: Ya, karena merasa itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Ini loh, ibu-ibu bisa cipta-cipta. Tidak asusila tadi sebenarnya.
1: Yeah.
2: Hal yang sesuatu yang harus disembunyikan begitu. Nah, itu sudah terjadi loh, banyak terjadi. Maksud saya, pendidikan-pendidikan seperti ini harusnya memang sudah mulai dibicarakan di saya juga nggak tahu ya, pakar-pakar sekarang sebenarnya orang itu sudah banyak sekali, namun kenapa hal seperti ini banyak sekali tidak terjangkau begitu dan tidak bisa terselesaikan sebenarnya, hanya jadi bahan pembicaraan. Nanti sudah sesuatu yang viral itu hilang, ya ikut hilang, tapi kejadian-kejadian seperti ininya tidak bisa hilang, bahkan malah berkembang.
1: Oke, baik. Oke, baik Pak Dian, terima kasih. Selamat ini hari. Iya. Iya, Pak Dian di Madiun, Pak Matuli Siboga. Halo, Pak Matuli.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Salam, Pak Matuli.
3: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Matuli.
3: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus, bukan saja.
1: Iya.
3: Iya, kalau sudah marak berarti kayak euforia, kayak darurat ya. Barat ini kayak mewabah. Tapi memang kayaknya kalau kita lihat nanti penyelesaian SP3-nya lama banget, Bang Fajar ya, di proses peradilannya, maka mereka harus bersama suka. Padahal nggak ada niat sama kita untuk bagaimana ya supaya ini mendeteksi antisipasi dini. Kalau untuk begini, kawasan kampus ini zona nilai susila gitu kan. Jadi, dan kampus ini dilihat oleh CCTV. Jadi suatu hal-hal yang...
1: Tapi gini ya, Pak Matoli, saya ini Pak Matoli kan sebagai pengajar juga dosen ya. Tapi ketika secara pribadi nih, ketika di lingkungan kampus, secara sadar pada manusia pada umumnya untuk melakukan sesuatu di lingkungan itu ketika zaman saya dulu tuh, iya malu gitu maksud saya. Kok sekarang ini bisa, walaupun nggak ada CCTV ketika itu zaman saya, nggak ada internet mungkin, nggak ada kamera handphone dan lain sebagainya. Tapi ya ada rasa malu aja kalau di tempat publik, tempat umum gitu. Nah, kok sekarang ini satu persatu muncul gitu ya, apa Matoli di lingkungan Pak Matoli gimana?
3: Iya, kita lihat tadi dua kasusnya ya. Ada yang sama jenis, yang melawan jenis, yang memang ini akarnya penyebabnya ini. Iya, saya nggak tahu lah kalau misalnya parenting orang tua kita ya ada single parent, sehingga ibunya membesarkan anak laki-lakinya jadi feminin misalkan, hingga harus seperti itu. Ya, tetap ada pengaruhnya lah Bang Fajar ya. Ketika ibu membesarkan seorang anak laki-laki tanpa sosok ayah lengkap ya, pasti ada lah itu, sehingga timbul. Atau bisa jadi karena memang kuasa relasi itu, misalnya ya para pengajar atau dosen atau apa itu yang pernah menjadi korban dulunya, sehingga ketika dia dewasa dia
1: tapi di lingkungan kampusnya Pak Matoli nggak ada ya kayak gitu ya.
3: Saya tidak mau menuju, tapi hanya tinggal menunggu waktu aja.
1: Lalu gimana? Apa emang di tempatnya Pak Matoli nggak ada CCTV?
3: Ya kita kan nih, kita kan nggak seuzon, tapi kan yang topik malam ini kan sepertinya kan nggak jauh beda bahwasanya praktek-praktek ini bisa saja pernah terjadi, tetapi karena pintu publik aja sama si korban kan.
1: Okay,
3: nah, apalagi gini, Pak Jar, itu kan terkadang mahasiswa itu kan, terkadang kan kalau asisten di apa namanya bimbingan skripsinya, terkadang kan nggak bisa dipastikan di kampus itu karena dosennya harus dosen terbang ke sana, jumpai saya di sini, iya, okay, dia sok perempuan. Jadi hal seperti ini maunya diantisipasi di awal di zona aman kampus untuk tindak-tindakan asisten seperti ini.
1: Okay.
3: Bahkan tidak perlu diperkenalkan aja di kurikulum sekolah dasar.
1: Okay, gitu. Baik, nah, baik. Halo Pak Jaswa.
4: Halo, selamat pagi Bung Fajar.
1: Iya, selamat pagi, silakan Pak Jaswa.
4: Salam sehat.
1: Salam sehat juga ya.
4: Ya, saya sih gak mau banyak-banyak yang ngomongnya. Kalau masalah mahasiswa melakukan seperti itu di depan publik maupun di depan, saya rasa mungkin dulu tuh kata di Bung Fajar itu apa yang namanya mahasiswa ya?
1: Malu lah
4: ya, mungkin Bung Fajar itu terlalu alim.
1: Lo enggak maksudnya di teman-teman sepertemanan saya pun merasa kalau di tempat publik apalagi bisa bahkan bukan hanya di kampus ya, dimanapun di jalan, di warteg, walaupun pacaran nih misalkan, untuk bermesraan, untuk melakukan tindakan asusila di tempat yang terlihat banyak orang itu ada rasa nggak enak ya, malu gitu. Kok sekarang bisa santai-santai aja gitu?
4: Jangankan melakukan itu ya, kalau secara akal sehat, secara manusia itu mungkin mempunyai sepasang masukan.
1: Iya, namanya juga berhubungan ya, apa namanya pacaran gitu ya.
4: Iya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya, mungkin seperti.
1: Nah, ini mungkin. Gak mengendalikan hawa nafsu.
4: Iya, dan intinya seperti ini. Saya pun orang-orang ada kekurangan. Ketika misalkan nih Bung Fajar, saya nih yang tadi jalan di jalan lagi mau kemana lah, arah kemana lah, dari jalan kami ada seorang perempuan sama tetangga saya. Mas, ikut mas, bonceng mas. Tapi saya memang merasa malu mas Fajar. Apalagi melakukan yang seperti ini.
1: Iya, oke, okay, baik. Ada perubahan nih, perubahan itu kenapa tuh kira-kira sekarang zaman sekarang ini? Karena
4: zaman sekarang intinya jadi harus mempunyai dari pihak kampus itu ketegasan dengan mahasiswanya sendiri. Ketegasannya apa? Itu kalaupun di lingkungan kampus itu harus benar-benar tegas, berikan sanksi. Terus ketika para
1: sesuatu yang berlebihan, bermesraan.

Simo, Profesor Pemerintah KPK sebagai

Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korean Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua, dipimpin oleh sang jenderal di tengah Hakan

0: menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja. Karena kita sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya. Jadi ada proses modeling, meniru, walaupun belum tentu itu benar gitu. Dan kemudian mereka ingin mendapatkan kelekatan atau kedekatan, intimasi dengan lawan jenisnya. Nah, tapi salahnya gitu, mungkin secara pola asuh belum kuat gitu ya, kemudian norma-norma mereka belum bisa jelas membatasi, akhirnya luput di bagian itu dan melakukan di dalam kondisi formal di kampus gitu misalnya.
1: Nah, ini kan ada dua kasus yang berbeda yang tadi ya saya katakan, ini dengan lawan jenis gitu ya di dalam ruang kampus, dan juga satu lagi sesama jenis. Nah, ini bagaimana Bu Dana, kalau tadi dari kita bahas dari sisi usia, apakah ini juga rentan untuk melakukan hal demikian? Ini kan artinya suka sama suka ya, bukan atas dasar paksaan relasi kuasa ini.
0: Iya benar, ini sangat-sangat mungkin dan besar sekali potensinya terjadi di usia remaja dan dewasa awal ini mas, karena tadi yang dijelaskan di tahap perkembangannya benar bahwa dua kasus yang terjadi mungkin penjelasannya agak berbeda, karena yang satu dengan sesama jenis, yang satu dengan lawan jenis gitu ya. Kalau yang lawan jenis mungkin akan lebih ke arah karena dia mencari kedekatan atau mencari kenyamanan dengan pihak lawan jenis untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dengan yang sesama jenis tadi, itu lebih kepada dia sedang mengeksplorasi identitas seksualnya, mencari jati diri, kira-kira apa ya rasanya ketika sesama jenis, kira-kira saya nyamannya dengan siapa ya, karena mungkin tadi dia tidak punya role model atau figur yang bisa mengarahkan atau menjadi contoh yang bisa dia lihat secara langsung gitu ya. Kemudian ada kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya dia mencoba dengan beragam, apalagi sosial media exposure gitu ya mas ya. Nah, itu yang menjelaskan dua fenomena yang berbeda tadi gitu.
1: Nah, untuk sampai tahap penyimpangan tersebut, itu artinya kan bukan waktu yang sebentar ya Bu Dana ya, untuk yang bicara sesama jenis dulu ya, kita explore ini ya. Apakah ada memang trauma ataupun memang si pelaku ini sebelumnya menjadi korban dan hingga akhirnya ya menjadi pelaku akhirnya, dan untuk sampai tahap penyimpangan tersebut membutuhkan waktu berapa lama?
0: Kalau secara waktu pastinya secara teori tidak ada yang menyebutkan apakah itu dalam satu

lebih dekat untuk masyarakat Indonesia.

0: dulu kita, eh kamu senang sama ini ya, nyatanya kamu kemarin dekat sama ini, padahal kita cuma pinjam pensil, cuma itu doang ketahuan teman lain.
1: Malu ya, ada rasa malu gitu ya.
0: Iya, dulu itu sampai apa, saya diajar itu saya. Saya juga pernah tuh, teman saya pinjam pensil itu, eh kamu suka sama ini ya, ngapain kamu ngurusin aku tuh, nggak ada apa-apa ya,
1: sekolah
0: kok gitu.
1: Sekarang ini lebih dewasa.

generasi kali ini negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun

0: Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gia Deborah. Pendengar Pro 3, kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Laut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada ekosistem laut, tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di dunia. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus laut, kemudian meningkatnya tingkat keasaman air, hingga fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan juga La Nina telah memberikan tekanan besar terhadap habitat ikan. Akibatnya, banyak spesies ikan mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting, yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu, pendengar, kami akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami, Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Dia adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DJPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPS. Pak Charlie. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulum Jantama Wisya SK, maksud kami SK, MSC, DSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan

spesies yang memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing

kemudian juga

0: berawal dari informasi di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan kampanye gemar ikan 2026 di Desa Bujaran untuk mendukung pencegahan stunting. Laporan yang disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye gemar masyarakat makan ikan atau gemar ikan tahun 2026 di Balai Desa Bujara Kecamatan Pemahan. Kegiatan dengan tagline makin kece atau makan ikan, Kediri cerdas stunting tak ada lagi. Diikuti sekitar 120 peserta, terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye gemar ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan

Instagram dan X.

biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran ya, Rezi. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia yang sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi

memastikan setiap operasi pertahanan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui pemantauan yang berkelanjutan,

seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengulas kegiatan perkuat tata kelola operasi laut. IPKO Gapwilhan 2 melaksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 serta kegiatan Kogapwilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Pendengar dan prajurit TNI dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan operasional serta meningkatkan sinergi antar satuan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penguatan kemampuan prajurit selama bulan Mei 2026. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Kogapwilhan 2 berkomitmen meningkatkan kesiapan, profesionalisme dan kemampuan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan operasi dan memastikan setiap tugas berjalan efektif serta akuntabel. Inspektorat Kogapwilhan 2 melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pangkas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Trimbulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh IRKO Gapwilhan 2 Laksma TNI Sandaryanto bersama tim Inspektorat Kogapwilhan 2. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan tertib, taat prosedur, efektif dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan wilayah laut nasional. Pendengar dan prajurit TNI, rangkaian kegiatan ditutup dengan exit meeting yang dipimpin IRKO Armada 2 Laksma TNI Slamet Haryono serta dihadiri Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut PI Gede Putu Iwan. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 melalui sambutan yang dibacakan IRKO Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada IRKO Gapwilhan 2 dan seluruh tim atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung baik serta penuh sinergi. Sementara itu, Panglima Kogapwilhan 2 menegaskan bahwa kesiapan personil dan alutsista merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan Kogapwilhan 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dan prajurit TNI, sepanjang Mei 2026, jajaran Kogapwilhan 2 juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan satuan, koordinasi operasi, pengawasan kesiapan tempur, serta penguatan kerjasama dengan satuan TNI di wilayah tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selain aspek operasional, Kogapwilhan 2 terus mendorong pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan nasional. Sinergi antara unsur darat, laut, dan udara menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pertahanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika ancaman. Pendengar dan prajurit TNI, melalui kegiatan ini, Koarmada 2 dan Kogapwilhan 2 berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi serta kesiapan prajurit demi menjaga kedaulatan
terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme,

Indonesia merupakan tugas yang membutuhkan kesiapan, profesionalisme, serta sinergi yang kuat antar unsur pemerintah.

0: Baik, Mbak. Bagaimana kabar sebaliknya, Mbak?
1: Alhamdulillah kami baik-baik di Studio Pro 3 RI, ya, Pak Wendra.
0: Iya, Mbak.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita mulai ya, Pak Wendra. Untuk mengawali dialog pada siang ini, mohon dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar bagaimana kedudukan dan juga tugas Kogab Wilhan II dalam sistem pertahanan negara. Silakan.
0: Baik, Mbak. Kogab Wilhan II merupakan komando utama operasi TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Kemudian, pembentukan Kogab Wilhan merupakan amanat kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam sistem pertahanan negara, Kogab Wilhan II berperan sebagai komando operasional yang mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan TNI lintas matra di wilayah Indonesia Tengah. Kogab Wilhan bertugas sebagai penindak awam bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk OMP atau Operasi Militer Perang maupun OMSP, Operasi Militer Selain Perang, dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima. Demikian, Pak.
1: Baik. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas, Kogab Wilhan melaksanakan fungsi utama dan juga fungsi organik militer, ya. Nah, apa saja nih, Pak, tugas Kogab Wilhan dalam menjalankan fungsi utamanya? Silakan dijelaskan.
0: Dalam rangka melaksanakan fungsi utama, Kogab Wilhan II bertugas ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan operasi militer perang dan menyelenggarakan operasi militer selain perang yang meliputi. Yang pertama yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua, mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga, mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian yang kelima, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Yang keenam, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Yang ketujuh, mendukung tugas pemerintahan di daerah. Delapan, mendukung kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 9. Mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-10. Mendukung menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 11. Mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ke-12. Mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Demikian, Mbak.
1: Baik, luar biasa banyak sekali tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh Pak Kogab Wilhan, ya. Ternyata kita jadi tahu banyak sekali fungsi-fungsinya, diantaranya juga termasuk mengamankan presiden dan wakil presiden, kemudian mendukung juga tugas-tugas pemerintah di daerah, ya, Pak Wendra. Baik. Nah, selanjutnya Pak Wendra, mohon dijelaskan juga ya kepada pendengar wilayah kerja Kogab Wilhan II di mana saja.
0: Baik, Pak, kami sampaikan sedikit. Kogab Wilhan II ini mengcover Indonesia bagian tengah yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah daratnya terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara untuk wilayah lautnya yaitu perairan sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, seluruh Sulawesi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Alki II. Alki II ini yaitu Laut Sulawesi, terdiri atas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan untuk wilayah udara sendiri yaitu wilayah udara di atas semua provinsi dan perairan tadi, ditambah Alki II yang sudah kami sampaikan di awal.
1: Baik, di darat, laut, dan juga udara semuanya tercover.
0: Ya,
1: nah, berarti pencakup dari wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi ini masuk ke wilayah bagian tengah, ya, Pak Wendra?
0: Betul, Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Kodam 23 PW dengan wilayah Sulawesi Tengah.

0: kepolisian dan Kogas Gap PRC TNI dengan unsur pelaksana berkekuatan satu brigade komposit yang dapat ditugaskan untuk operasi tempur yaitu satuan tugas PPRC atau operasi non-tempur satuan tugas PRC-PP. Kogas Gap PRC TNI merupakan organisasi bentukan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk melaksanakan kesiapsiagaan operasi yaitu standby force dalam menghadapi ancaman bersenjata maupun bencana di wilayah tanggung jawab Kogab Wilhan 2. Dan yang kedua yaitu satuan tugas atau satgas merupakan satgas yang dibentuk dari unsur utama ops sesuai dengan kebutuhan operasi bersifat temporer dan rutin. Yang ketiga yaitu komando tugas gabungan merupakan kogasgab yang dibentuk dari unsur utama ops sesuai dengan kebutuhan operasi.
1: Baik, melanjutkan pertanyaan ya Pak, menyikapi situasi dan juga kondisi saat ini, khususnya di wilayah Kogab Wilhan 2, dalam rangka mengendalikan pelaksanaan UMSP, Pangkogab Wilhan 2 mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan juga melaksanakan operasi dalam negeri TNI. Mohon dijelaskan Pak, meliputi apa saja?
0: Baik Pak, Bapak Kogab Wilhan 2 mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan operasi dalam negeri. Ada 19 jenis operasi yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu operasi pengamanan perbatasan laut dan udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Kopudnas dan Koarmada 2. Kedua, operasi pengamanan Alki 2. Tiga, operasi Pantas Darat RI dan Malaysia oleh Kodam 6 Mula Warman. Empat, operasi Pantas Darat RI dan RDTL Timor Leste Kodam 9 Udayana. Lima, operasi Pangputer berpenduduk oleh Kodam 6 Mula Warman. Operasi Pangputer tidak berpenduduk, operasi PAM OVTNI, operasi PAM instalasi VVIP, operasi siaga Pudla oleh Koarmada 2. Dan yang ke-10 adalah operasi Pantas Laut Indonesia-Australia, operasi Kamlaka, operasi Patkon Pilindo, operasi Tapindo Malpi, operasi Pantai Udara, operasi Hanut Terkoordinir Malindo, operasi Patroli Udara, operasi Tapindo Malpi, operasi Mobilitas Udara, dan yang terakhir ke-19 yaitu operasi PAM VVIP.
1: Ada banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Kogab Wilhan 2. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas operasi tersebut, bagaimana Pak mekanisme ya untuk keterlibatan satuan-satuan yang ada, baik itu dari sisi alutsista ataupun hasil yang dicapai? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan 2.
0: Ya Mbak, kita bisa ambil contoh pada operasi Pantas Laut dan Udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Kopudnas dan Koarmada 2. Tentunya proses operasi ini didahului dengan proses administrasi untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan operasi tersebut. Untuk unsur atau alutsista yang terlibat adalah 4 unit pesawat Sukhoi 27 yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan beberapa kapal KRI, sebagai contoh Kala KRI Nala 363, KRI Batik 623, dan KRI LBA 881. Nah, dari operasi yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada bulan Mei 2026 atau bulan lalu, misi tersebut alhamdulillah dapat terlaksana dengan aman dan lancar, serta jaring komunikasi antara pesawat dengan kapal KRI dapat terlaksana dengan baik, dan hasil akhir juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti pelanggaran wilayah laut dan udara oleh negara tetangga. Demikian Pak.
1: Bapak juga tadi sempat sampaikan ya bahwa salah satu operasi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan 2 ini adalah operasi Pantas Wilayah Darat RI Malaysia dan juga RI RDTL. Apakah terdapat pelanggaran di wilayah perbatasan dan hasil apa yang dicapai oleh personel TNI? Kemudian bagaimana juga gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan kita?
0: Baik Pak, dalam melaksanakan tugas operasi Pantas Wilayah Darat RI Malaysia dan RI RDTR, Satgas TNI melaksanakan tugas tapi dengan menemukan berbagai macam pelanggaran. Sebagai contoh yaitu penyelundupan narkoba, minuman keras, senjata api, dan amunisi, serta rokok, tembakau, BBM, solar, serta beberapa pelanggaran pelintas batas dan kendaraan. Nah, gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan Indonesia yaitu situasi di wilayah perbatasan cukup kondusif dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan masih cukup aman, terutama di wilayah perbatasan kedua negara, baik itu RI Malaysia maupun RI RDTR atau Timor Leste. Kerjasama antara Satgas Pamtas RI Malaysia dan RI RDTR dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan di perbatasan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
1: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro3 RRI.
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah. Santai, bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nanti aja kali.
4: Matiin aja nih air biar tau rasa.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Tiga alasan kenapa kamu harus menjauhi korupsi. Yang pertama, perbuatanmu menyengsarakan banyak orang karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu karena kamu tahu itu salah. Tidak ada ketenangan.

0: nasional, keberlangsungan pemerintah, dan keberhasilan pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan serta pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas TNI, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kogabwilan II hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan konstitusional. Dukungan masyarakat melalui kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar upaya menjaga keamanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
1: Baik, sebagai penutup ya Pak Wendra, apa pesannya kepada masyarakat dan juga prajurit TNI terkait peran Kogabwilan II?
0: Baik Mbak, sebagai penutup, Kogabwilan II menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas secara profesional, konstitusional, dan humanis dengan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan. Pada seluruh prajurit TNI, kami mengimbau agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Harus memberi manfaat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya dan perekat bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat, stabilitas keamanan

0: Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikannya bahwa semua layanan
3: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026.

0: peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.

kesiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG

0: pemerintah tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutlah.
1: Jadi kita benar-benar harus aware ya, harus sadar dan sadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja. Dan karena itu kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat, swasta yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat untuk melakukan nyantri misalnya membakar hutan, saya ingatkan tadi dari kepolisian, dari kejaksaan yang akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras.
0: Pemerintah pun menyepakati langkah bersama dalam penanganan karhutla di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada 6 provinsi yang selama ini menjadi wilayah paling

0: Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Liburan tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia, namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal di tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini

0: School of International Studies, pusat National University yang sering disebut ekonom global ya, Mas Dimas Haris and Keith. Mas Dimas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman, dan pendengar RRI di Gapro Indonesia.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik, kabar baik.
0: Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80 per barrel. Gimana? Efek dominonya itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas Dimas?
1: Oke, kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh otomatis langsung kita rasakan ya, akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung, sepanjangnya tadi mas, makanya dari sini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh unit dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, itu bahkan dari sisi pebisnis ya, pelaku usaha yang margin kan mereka mau ambil berapa step, mereka beli minyak yang sebelumnya mahal
0: ya, mahal dan berarti kalau pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan berkurang gitu ya Mas Dimas ya.
1: Ya kalau misalnya kita melihat dari misalnya pendapatan migas sejauh ini ya kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya kan menjadinya kita jadinya berkurang. Dan jumlahnya kalau secara total masih kita masih memiliki kebutuhan yang sama. Jadi yang pengaruh itu menurut saya saat ini yang benar-benar kerasa banget ya ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu sih. Mas, itu yang tampaknya secara kasat mata ya kita jadi ini ya apa namanya ibaratnya balance negara kita dari BI jelek banget ya. Padahal sebenarnya bisa jadi harganya karena harga yang bikin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang.
0: Nah kalau tadi nah kalau menyinggung masalah mitigasinya itu seperti apa Mas Dimas, kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya.
1: Oke, kalau menurut saya kalau pemerintah ya, kalau untuk pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik kayak gitu ya. Jadi pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri. Nah, misalnya contohnya kayak memperkuat cadangan energi, ya kan? Kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita konsumsinya, kemudian energi juga tidak boleh terlalu bergantung pada satu kawasan aja, mas. Ya sebagai global supply chain studies gitu ya. Saya merasa satu dolar pasokan energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuma ya kita lagi diskusi soal itu ya, lebih baik diversifikasi. Kemudian meskipun LNC itu udah oke gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak jalur atau satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena intermodinya kita kan tetap mahal rasanya kayak gitu, karena kita belinya juga pakai kurs currency kita secara lokal, kita bergantung terhadap dolar. Nah kemudian yang memperbaiki efisiensi logistik nasional, karena kita kan kepulauan mas, dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah mungkin harga barang banget kan, makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita kayak gitu kan, atau transportasi antar wilayah gitu, dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilahnya itu last mile delivery, dimana biaya logistik sampai ke konsumen ini harganya juga bisa efisien, affordable gitu. Jadi pemerintah perlu mengawasi harga-harga pangan kebutuhan pokok agar pelaku pasar itu tidak mengambil margin berlebihan ketika biaya sebelumnya mulai turun. Ya sekarang kan mulai diambil banyak misalnya.
0: Iya.
1: Itu sih. Mungkin yang terakhir lah, mempercepat transisi energi lah ya.
0: Nah jadi bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional ini, kita ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama kendaraan dan lain-lain.
1: Tapi sebenarnya sudah ada yang bagus karena dilakukan, kita bisa tadi yang pakai EV ya, ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah masalahnya tadi, kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasionalnya dulu mas. Bayangin kalau misalnya kita udah diversifikasi tidak pakai BBM atau solar, kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada DJ-nya kita kan pakainya gas ya, jadi itu berbakar gas. Itu udah termasuk transisi energi kan mas sebenarnya, kayak gitu. Nah apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan tapi infrastrukturnya, let's say untuk isi ulang BBG-nya atau isi recharge baterainya tidak mencukupi, selama 3 berpuluh tahun kemarin nggak pernah ngerasain itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI, di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jam yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saya Suci Rayu bersama rekan pengarah teknik, rekan Arif, kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, di kebersamaan edisi hari ini kembali kita bersama untuk dialog Mutiara Pagi. Sudah tersambung ini bersama dengan Ustaz kita, narasumber kita untuk edisi kali ini ada Ustaz M. Ali S.I.Q. di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Pak Ustaz, kita akan mengangkat topik jujur itu indah dan menenangkan, begitu ya Pak Ustaz ya?
1: Iya.
0: Baik, dan jujur itu tidak mudah ya, apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang kita tutup-tutupi, begitu ya Pak Ustaz ya? Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa bersama kami, silakan nanti di nomor telepon 0811-670-78850 ya, silakan di 0811-670-78850. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz M. Ali S.I.Q. terkait dengan jujur itu indah dan menenangkan. Silakan minta Ustadz.
2: Baik, dan mustaqim.
1: surga disediakan bagi para hamba yang bertakwa. Amin. Allah dari sekarang firman-Nya. Kaum muslimin dan saudara Nabi yang rahmati Allah. Jujur itu adalah indah dan menenangkan. Tetapi bagaimana kalau tidak jujur? Ada konsekuensi tadi. Orang-orang yang tidak jujur itu sudah mendekati kepada kekafiran. Kemudian orang-orang yang jujur, efek positifnya adalah disediakan baginya surga, yaitu al-jannatu wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang bertakwa. Ini jujur itu adalah bagian dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian muslimat rahmatullah. Allah telah mewariskan empat sifat yang wajib kita warisi, yaitu siddiq,

0: 50 ya, silakan di 0811-67-078-850. Ini terkait dengan jujur itu indah dan menenangkan. Anda bisa bersama kami, silakan di 0811-67-078-850. Jadi kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang jujur, begitu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya Pak Ustaz.
1: Ya, bagaimana ada yang...
0: Baik, ada penelpon kita, Pak Ustadz, silakan mendengar di 0811-67-078-850. Anda bisa bersama kami pendengar di line telepon 0811-67-078-850 ya, di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan edisi kali ini kita mengangkat topik pendengar terkait dengan jujur itu indah. Baik, ada penelpon kita ini. Baik, masih kami coba untuk menghubungi penelpon di kebersamaan untuk mutiara pagi kali ini ya. Silakan mendengar di 0811-67-078-850 ya. Di 0811-67-078-850 sudah ada penelpon yang masuk ya. Baik, silakan di nomor telepon kami pendengar, silakan dicoba. Ini sudah ada telepon yang masuk tapi belum bisa tampil ya di HP kami. Silakan kembali dicoba ya, Mas Lai nih. Silakan di nomor telepon Pro 1 RRI Jambi. Ada Pak Samsuri juga. Assalamualaikum Pak Samsuri.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Samsuri? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Siaran kami gimana pagi ini, bagus?
2: Oh bagus, jelas sudah.
0: Jelas ya, alhamdulillah.
2: Ini dari jauh, dari di penyengat rendah.
0: Penyengat rendah, iya. Pak Sam silakan, terkait dengan jujur itu indah dengan Ustaz M. Ali, silakan Pak Samsuri.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz di luar tema ya, masalah sholat wajib. Jadi di sekutu sujud terakhir kan itu membaca subhanallah ala wa. Jadi di situ kita berdoa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta kan itu macam mana itu Pak Ustaz, apakah boleh apakah tidak. Mohon penjelasan Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri di penyengat rendah, berdoa pada saat sujud terakhir Pak Ustaz, silakan.
1: Oh iya, ya. Yang kita sujud terakhir itu waktu kita sujud itu kita paling dekat paling dekat kepada kita. Jadi kita berdoa pada sujud terakhir itu insyaallah mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita baca dulu subhana rabbil a'la bi hamdi, subhana rabbil a'la bi hamdi, subhana rabbil a'la. Seterusnya bisa kita doa dalam hati. Dalam hati tanpa melakukan suara. Yang kedua, berdoanya tidak boleh dengan bahasa Indonesia kalau bahasa Arab. Dan yang lebih efektif dan lebih meyakinkan, berdoa dalam hati saja. Apa doa di situ? Contohnya, Allahumma rizukni husnul khatimah. Ya Allah, berilah aku rezeki untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Ada juga doa rabbi tadri wali walidayya. Ini dosa-dosa itu ya Allah dan dosa-dosa kedua orang tua itu. Banyak doa-doa. Mungkin ada doa-doa khusus. Itu atau doa-doa mustajab. Apalagi di akhir sujud kita. Ini setiap sujud boleh sebenarnya. Ini di Allah alami di sujud terakhir. Ini kita berdoa tapi jangan bahasa Indonesia dan jangan didapatkan dalam bahasa Indonesia. Baik dalam lebih baik, bagus dalam hati. Bahasa Indonesia dalam hati boleh. Terus saya dalam hati semualah. Ya Allah itu mengetahui sirau alaniyah. Baik yang nyata maupun yang tersembunyi, Allah mengetahui semua.

0: Ganjar nggak Pak?
1: Baik, jadi salah satu doa yang insya Allah diijabah itu salah satunya adalah pada saat sujud terakhir begitu ya Pak Ustadz ya. Penelpon kembali, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak T.
2: Iya,
1: Pak T. Iya, alhamdulillah Pak T. Pak T sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat lah, masih bernapas sama Uci.
1: Iya, ayamnya pun ikut berkokok ya.
2: Iya, maklum nih tinggal di kebun gitu.
1: Tinggal di kebun. Iya, enak lah tinggal makan. Kalau mau makan ayam tinggal potong ya.
2: Orang itu tinggal ngembek be.
1: Nah, tinggal ngembek be. Iya Pak T, silakan.
2: Oh ya. Assalamualaikum Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan. Iya, saya senang sekali dengar penjelasan dari Bapak Ustaz tuh ya. Ini mohon ditambah. Ini ada pepatah ini Pak mengatakan kalau lurus itu kurus ya. Enaklah itu kita ya.
1: Belok-belok dikit gitu.
2: Heeh.
1: Mumpung iya ya.
2: Kalau bagi saya enaklah kurus itu sehat. Daripada gemuk sakit. Tapi itu ada namanya tuh Pak.
1: Iya, iya.
2: Tuh ya. Ada pepatah gitu mengatakan besok katanya sini kalau kini penting cepat. Bagaimana Pak mohon pencerahannya tuh.
1: Baik. Ya,
2: terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih
1: Pak Uci. Iya, sama-sama yo, Pak T. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T Yusuf di Muara Tembesi Pak Ustaz. Lurus tuh kurus. Silakan.
0: Lurus kurus. Ngok kenyang. Jadi seringkali pepatah ini sesuai situasi situasi ini kepepat seluruh gitu ya, jadi tidak kepepat agama ya, jadi memang itu tentang untuk itu kan, kadang-kadang ada yang pepatah-pepatah yang seluruh itu karena diterapkan orang gitu, ini bukan pepatah yang Islami gitu. Lurus-lurus nyong gitu ya. Pepatah-pepatah seluruh yang kadang-kadang dilestarikan oleh generasi kita gitu kan. Nah, jadi yang jujur itu ya indah menenangkan, iya tenang menenangkan, tidak ada pegang risiko ya, kita pede dan segala macam. Pokoknya jujur itu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Ini kemata.
1: Ya, jadi jangan pakai apa namanya pepatah peribahasa yang nyeleneh begitu ya Pak Ustadz ya. Kita pakai peribahasa atau apa namanya tuh hal-hal baik ya. Semoga menjadi motivasi kita untuk menjadi orang baik juga ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adi.
3: Ya.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Siaran kita di Pulau Kijang bagus, Adi?
3: Alhamdulillah bagus.
1: Bagus ya, jernih ya. Baik, Adi silakan dengan Pak Ustadz Ali.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.
3: Yang saya tanyakan begini. Kita ini masalah sembahyang Pak Ustadz. Sembahyang itu kita setelah membaca Takbirat Ihram ya sama-sama ini sholat jamaah terus siapa ini si pak imamnya baca surat terus baca surat tersebut kita diharapkan baca Fatihah gitu Pak Ustaz kan terus imam ini baca suratnya panjang maksudnya berat-berat panjang terus seandainya kita sebagai makmum itu kita setelah baca surat Fatihah tadi sudah siap terus kita menirukan ayat-ayat yang dibaca Pak Imam itu boleh apa tidak? Masalahnya saya ini daripada melayang-layang pikiran tak karuan lebih baik saya ikut menghormati ikut membaca suratnya Pak Imam itu boleh apa tidak Pak Ustaz? Baik, terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Saputra di Pulau Kijang, Pak Ustadz, sebenarnya seperti apa aturan sholat berjamaah itu? Karena kadang bingung begitu ya pada saat berjamaah itu, Pak Ustadz, menengae atau ikut baca atau gimana, Pak Ustadz? Silakan.
0: Iya, yang mayoritas ya di diri kita ini adalah masyarakat ini. Setelah imam membaca Al-Fatihah, maka imam sejenak ada jeda memberi kesempatan untuk makmumnya untuk membaca Al-Fatihah. Jadi kita baca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Lalu setelah kita telah baca Al-Fatihah, lalu kita mengikuti imam membaca surat pendek. Itu surat pendek agak panjang gitu ya. Sehingga kita selesai baca Al-Fatihah, imam masih membaca ayat. Dan kita memang kita ikuti dengan pendengar kita, dengan pemahaman kita, bukan kita ikut membaca, tapi dalam hati diikuti, lalu saya tahu artinya itu lebih bagus. Kepada kita yang lainnya. Bahkan imam itu kalau bisa baca surat-surat yang mungkin juga hafal oleh makmum. Sehingga makmum itu lebih khusus mendengarnya. Paham gitu. Sehingga dia terantisipasi untuk ingatkan lain. Nah, bagi demikian.
1: Iya, yang hafal makmum itu kul-kul Pak Ustadz. Sementara kadang kan imam suka baca surat-surat yang panjang seperti itu. Dan kita seringkali kan sambil apa melamun, bahkan sampai ngerasanin Pak Ustadznya gitu, Pak imamnya. Lamunian baconya panjang nian kayak gitu Pak Ustadz. Baik, ada penelpon kembali ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pak Ujang?
4: Ya.
1: Sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Silakan Pak Ujang dengan Ustaz kita.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya tanyakan tentang imam ayat yang pendek yang pertama yang apa yang dulu gitu. Jadi ada orang bilang ayat kita sholat pertama kita sholat maghrib itu kan tiga rakaat. Saat yang pertama ayat yang tinggi gitu kan atau sedikit, keduanya boleh ayat pendek. Ada orang tinggi Pak Ustaz, keraat yang pertama zajah, yang kedua ayat apa ayatnya sedikit atau baduha gitu kan, gimana Pak Ustaz? Boleh gitu kalau dibalik melik itu kan. Kalau belajar boleh dari bawah. Kalau kita baca ayat sholat kan ada yang ayat pertama yang dulu saat itu kan. Gimana yang saya teruskan yang belajarkan ini saja. Benar-benar teruskan ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sih aturan Pak Ustadz untuk membaca surat-surat ini? Silakan.
0: Iya, memang ada titik-titik ini kan. Kalau rakaat pertama itu, yang pertama agak panjang sedikit. Yang kedua agak pendek dari yang pertama. Itu tipe yang kedua adalah kalau bisa ayat itu berurutan. Berarti pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Nasrah. Jangan dibalik. Jangan Al-Nasrah dulu, kemudian baru waktu. Jangan dibalik, itu melanggar etik ayat. Bukan ayat ya. Bahkan lagi fatal dibacanya surat pertama rakaat pertama kuliah Al-Kafirun, rakaat kedua bis, itu lebih melenceng lagi. Jadi aturannya ada ya, aturannya ada, yang pertama agak panjang oke, yang kedua lebih pendek, kemudian berurutan itu kalau bisa.
1: Jadi kalau menjadi imam tuh juga nggak sembarangan, jadi harus tahu mana surat yang lebih dulu dengan surat yang kebelakangan begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Urutannya.
1: Urutannya. Ya kadang kalau mau cari aman di rakaat kedua kul-kul aja begitu ya Pak Ustadz ya, jelas-jelas ya. Itu di belakang gitu ya Pak Ustadz.
0: Ya. Jadi hikmahnya itu membantu kepada rakaat kedua. Kesusahan kita dalam
1: ibadah.
0: Pertama tadi kita baca Al-Fatihah, nah yang kedua Al-Masyarakat. Berarti sudah dua rakaat. Ini bisa menuntun kita untuk menentukan bilang rakaat.
1: Iya. Baik, ya. Masih di nomor telepon kami pendengar, silakan 0811-6707-8850. Di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami. Ini balik lagi terkait dengan jujur nih Pak Ustadz. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu terkenal sebagai pribadi yang jujur begitu ya Pak Ustadz. Tapi ada juga yang bilang, bolehlah sekali-sekali bohong kayak gitu demi kebaikan. Nah itu gimana Pak Ustadz?
0: bohong demi kebaikan. Itu bohong itu sudah di luar kebaikan gitu.
1: Oh, jadi nggak ada bohong demi kebaikan.
0: Memang bahasa kita ini perlu juga direformasi gitu. Bohong untuk kebaikan. Sebenarnya gini.
1: Baik, Pak Ustadz ada penelpon kita kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Juli apa kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, silakan dengan Ustadz Ali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum, Pak.
5: Alhamdulillah. Saya ingin tanyakan tentang sholat sunnah, Pak Ustadz. Apakah boleh digabungkan sholat duha itu dengan sholat, misalnya sholat taubat gitu, Pak Ustadz?
1: Duha sama taubat.
5: Iya. Ya. Sholat sunnah gitu ya. Mm-hmm. Itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duha, taubat di saat melaksanakan ibadah sholat duha. Silakan, Pak Ustadz.
0: Oh, di jamak ya.
1: Bukan di jamak, Pak Ustadz. Abis sholat duha, sholat taubat gitu.
0: Sholat duha waktunya kan setelah
1: matahari terbit.
0: Dalam penggalan naik ke atas, sampai menyebang setengah hari di sini. Sholat duha. Nah, kemudian sholat taubat ini tidak ada waktu yang khusus. Gitu. Boleh malam, boleh siang hari. Gitu. Boleh berdekat dengan sholat duha, boleh. Yeah. Berdekatan dengan sholat yang lain juga boleh. Kita tergantung keikhlasan dan mau kita masing-masing. Ya.
1: Okay. Iya, tapi yang terbaik sebenarnya sholat taubat itu kapan sih, Pak Ustadz?
0: Sebenarnya kalau sholat taubat itu ya
1: apa tengah malam begitu?
0: Sepertiga malam terakhir kan?
1: Sepertiga malam terakhir. Iya, karena sholat taubat ini kan salah satu hal terbaik yang juga bisa kita lakukan untuk mohon ampunan dosa begitu ya, Pak Ustadz?
0: Iya.
1: Iya, iya. Mungkin ada yang mau disampaikan ini terkait dengan jujur itu indah, Pak Ustadz, silakan.
0: Oh iya. Jujur itu indah dan menenangkan. Memang ini judul yang bagus gitu ya. Memang sekarang banyak orang yang pintar tapi sedikit kita orang yang betul-betul jujur gitu ya. Datang ada mengatakan sekali boleh tidak jujur gitu. Dengan kita ini harus terlalu jujur. Seperti dikatakan tadi, bahwa Rasulullah SAW mengabiskan kepada kita empat sifat yang wajib, yaitu sedih, amanah, tabligh, paham. Jadi ini harus kita kembangkan dan kita sempurnakan dalam diri kita. Apabila empat sifat ini berkumpul, maka hasilnya adalah jujuran. Nah, ini kita akan jujur dari seluruh aspek kehidupan kita, baik ucapan, perbuatan, dan kenyataan. Jadi dengan ada jujur itu, kita hidup ini akan tenang. Kita tidak punya risiko. Apapun yang datang, kita sudah berbuat jujur, maka bisa akan kita jawab dan kita hadapi semua apapun itu yang datang. Jadi kita sudah berada pada titik yang benar, panjang yang benar. Jadi jujur itu adalah jalan yang benar untuk kita melalui ucap, berbuat, dan bertindak. Demikian.
1: Iya, karena memang bagaimanapun ya, jujur itu lebih indah begitu ya Pak Ustadz bilang. Karena terkait dengan ada, apa namanya, orang yang bilang bahwa sesekali jujur itu gak apa-apa. Karena jujur demi kebaikan gitu yang Pak Ustadz bilang, gak pernah baik ya namanya jujur ya.
0: Jujur itu
1: menanya bohong.
0: Integritas. Jadi seorang pemimpin malah itu dibutuhkan kejujuran integritas. Harus dites. Nah, seperti kita lihat kan ada perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang dia flash seorang itu bukan hanya dengan wawancara. Tetapi yang penting itu integritas dan kejujurannya. Kadang-kadang ada dinilai dengan suatu yang aneh gitu ya, ditaruh di jalan,
1: meja
0: dan segala macam. Cara mulai gitu, gitu.
1: Pak Ustadz ada penelpon kita kembali nih. Assalamualaikum.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Iya, Pak Kesuma, sehat Pak?
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jauh ini dari Padang Guci, Bengkulu Selatan. Silakan Pak Kesuma.
6: Ini, ano, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ini mengenai di luar timah Pak Ustaz. Bagaimana ini kan banyak murukan Nabi zaman gini Pak Ustaz. Katanya banyak orang yang nikah-nikah setelah berbini ya, laki. Jadi kalau zaman Nabi kan untuk ibadah, kalau sekarang untuk nafsu. Jadi bagaimana hukum ini Pak Ustaz? Kurang jelas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikah demi nafsu, kalau Nabi dulu banyak istri itu memang ada sesuatu yang melatar belakangi Pak Ustaz, silakan.
0: Karena tuntunan untuk menikah itu ada. Pertama untuk melestarikan sunnah Rasul. Siapa yang menjalankan sunnah Rasul maka termasuk golongan Nabi, golongan beliau. Maka siapa yang benci kepada sunnah beliau maka tidak masuk golongan beliau. Kita tidak boleh membenci sunnah Nabi. Di antaranya adalah menikah. Menikah itu boleh makna wasulat. Wah, sampai tiga, sampai empat. Kita mampu. Jika tidak mampu, boleh satu saja. Wahidah. Kita mampu, boleh satu saja. Rasulullah SAW, ada motivasi oleh Rasulullah SAW. Pertama, untuk memelihara. Untuk perjuang oleh Nabi Muhammad SAW, maka Nabi dibolehkan menikah sejumlah sekian kan. Dan ini untuk perjuangan, untuk perjuangan jihad lah. Untuk perjuangan Islam. Untuk hawa nafsu. Ya, Rasulullah SAW, orang yang paling bisa mengenalikan hawa nafsu. Ya. Demikian.
1: Baik, Pak Ustaz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Oh ya. Baik. Saya akan closing dengan senandung, boleh tak?
1: Ya.
0: Senandung suami. Nyatalah ada pada Rasulillah suri teladan yang baik bagi manusia, bagi orang yang mengharap ridha Allah dan syafaat dari Rasulullah. Pertama fiddin artinya benar, kedua amanah artinya terpercaya, ketiga tabligh artinya menyampaikan, keempat patona artinya cerdas. Itulah sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Bila jatuh hiayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Pendengar, terima kasih Anda yang bersama kami ya untuk dialog Mutiara Pagi bersama Pak Ustadz M. Ali Aizki. Terima kasih Pak Samsuri, Pak T. Yusuf, Adi Saputra, Pak Ujang, Bang Juli, dan terakhir tadi ada Pak Kesuma di Bengkulu Selatan. Akhirnya saya Suci Rahayu dan rekan Henry, wassalamualaikum. Maksudnya rekan Arif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini, Sabtu 20 Juni 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kekurangan dan distribusi dokter di daerah terpencil masih menjadi tantangan di daerah Jambi. Aliansi Masyarakat Jambi desak keberlanjutan program MBG di depan DPRD Provinsi Jambi. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Kekurangan dan distribusi dokter di daerah terpencil masih menjadi tantangan di daerah Jambi. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter, masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jambi, Dr. Zuhdi Dharma. Menurutnya, sejumlah wilayah di Jambi masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan baik dari sisi jumlah maupun pemerataan penempatan dokter. Masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh tenaga kesehatan atau paling tidak belum mencukupi dari segi jumlah. Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan, idealnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Jambi yang mencapai sekitar 3 juta jiwa, setidaknya diperlukan sekitar 3.000 dokter. Namun saat ini jumlah dokter di Jambi baru mencapai sekitar 2.500 orang dan masih terkonsentrasi di Kota Jambi. Kedepan, IDI akan mendorong para anggotanya untuk berkontribusi di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan, termasuk wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
2: Kalau menurut Kemenkes itu 1:1.000 satu dokter, dan itu kita berarti kalau penduduk kita di Jambi katakanlah sekitar 3 jutaan atau berapa, berarti harus paling kurang ada sekitar ya 3.000 dokter. Saat ini kita di Jambi baru ada sekitar 2.500-an dokter. Itu pun sebagian besar yang spesialisnya terkonsentrasi di Kota Jambi. Kedepan bagaimana anggota ini mau berkontribusi untuk berbakti ya di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten, kemudian dokter-dokter umumnya masuk di daerah perbatasan atau di daerah terpencil.
1: Dr. Zuhdi Dharma mengingatkan agar anggota IDI berbakti di kabupaten-kabupaten dan daerah yang belum terjangkau pelayanan kesehatan secara optimal. Menurutnya, pemerataan tenaga medis menjadi kunci untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Jambi. Tati Wijaya melaporkan dari RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Aliansi Masyarakat Jambi desak keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG disampaikan di depan DPRD Provinsi Jambi. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
3: Aliansi Masyarakat Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi kemarin, menuntut keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi meminta agar anggaran program tersebut dijamin dan dimasukkan secara tetap dalam APBN maupun APBD. Selain itu, mereka menegaskan bahwa kekurangan dalam pelaksanaan program harus diperbaiki melalui pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas makanan, bukan dengan menghentikan program yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menyampaikan, komitmen DPRD Provinsi Jambi untuk memastikan program MBG tetap berjalan, berkualitas, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. DPRD juga menegaskan akan mengawasi penggunaan anggaran daerah agar efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengawasan pelaksanaan program akan diperkuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta membuka ruang pelaporan apabila ditemukan kendala di lapangan. Kualitas gizi dan keamanan makanan yang disalurkan juga disebut harus tetap menjadi prioritas utama, termasuk untuk wilayah terpencil di Provinsi Jambi.
4: Jiwa, seprovinsi.
3: Aksi tersebut ditutup dengan penandatanganan fakta integritas antara perwakilan massa aksi dan DPRD Provinsi Jambi. Penandatanganan itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung keberlanjutan program MBG, memperkuat pengawasan pelaksanaan, menjaga kualitas dan standar gizi makanan yang disalurkan, serta memastikan program berjalan secara transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Akselerasi mutu pendidikan, pemerintah Kota Jambi tambah PAUD negeri dan jalankan program Sapa Bahagia. Berikut laporan Yoga Wijanarko.
5: Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan deklarasi bersama dan sinergi lintas sektor akselerasi indeks standar pelayanan minimal atau SPM guna mewujudkan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jambi. Dalam kesempatan itu, Maulana mengungkapkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Jambi kini telah mencapai 88%. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen dan PNF Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Maulana menyampaikan, pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkatkan akses pendidikan anak usia dini melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya dengan menambah jumlah PAUD negeri dari 2 menjadi 5 unit. Kebijakan ini dilakukan untuk mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Pemkot Jambi juga menjalankan program Safa Bahagia atau Sisir, Ajak, Pantau dan Advokasi guna memastikan seluruh anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan.
6: Langsung saya buat perwa, kewajiban orang tua, kita semua masyarakat untuk mendidik anak-anak di usia PAUD, 1 tahun sebelum SD, karena wajib belajarnya 13 tahun. Kemudian Bunda PAUD kami, Ibu Nadia, juga terus konsen terhadap ini membuat satu program, namanya Sapa Bahagia. Sisir, ajak, pantau, dan advokasi, supaya anak-anak tidak ada lagi yang di usia PAUD tidak mendapatkan pendidikan PAUD.
5: Menurut Maulana, berbagai langkah tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi PAUD di Kota Jambi dari sekitar 58% pada tahun 2025 menjadi 88% saat ini. Bahkan, pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan 2 PAUD negeri baru di Kecamatan Alam Barajo dan Palmerah. Penambahan sarana pendidikan tersebut diharapkan dapat semakin memperluas akses PAUD dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Jambi. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci memastikan bahwa seluruh jamaah haji asal Kabupaten Kerinci saat ini berada dalam kondisi sehat walafiat menjelang jadwal kepulangan ke tanah air setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, serta ibadah tawaf ifadah. Para jamaah kini tengah mempersiapkan diri untuk kembali ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci, Reflisman, mengungkapkan pihaknya terus melakukan koordinasi bersama dengan tim kesehatan yang mendampingi jamaah di Tanah Suci. Menjelaskan hingga sejauh ini informasi yang diperoleh seluruh jamaah haji asal Kabupaten Kerinci dipastikan dalam keadaan sehat walafiat. Namun tim medis kloter tetap melakukan kunjungan ke kamar-kamar jamaah untuk mengecek tensi dan memberikan vitamin. Selain itu, jamaah dihimbau untuk membatasi aktivitas fisik di luar hotel dan memperbanyak istirahat total sebelum jadwal penerbangan. Mengingat perbedaan cuaca yang cukup ekstrim, jamaah terus diingatkan untuk mengkonsumsi air minum yang cukup guna menghindari dehidrasi.
7: Kami terus berkoordinasi mencari informasi dengan petugas-petugas kloter di Arab Saudi. Alhamdulillah jamaah kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Karena kecuali kemarin itu kan ada satu orang yang meninggal dunia, yaitu pasca di Armuzna kan, setelah itu, setelah mau berangkat ke Mina, meninggal dunia satu orang. Nah, kemudian keadaan sekarang ini jemaah alhamdulillah sehat-sehat semuanya, tidak ada yang sakit, dirujuk ke rumah sakit tidak ada, alhamdulillah sehat.
0: Saat ini Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jamaah haji ke tanah air yang dimulai sejak 21 Juni mendatang.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Berita terakhir pagi hari, menghadapi lonjakan kunjungan selama libur sekolah, Jambi menyiapkan kapasitas hingga 10.000 pengunjung per harinya. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
8: Objek wisata Jambi Park yang terletak di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, memastikan kesiapannya dalam menghadapi lonjakan wisatawan selama masa libur sekolah. Pengelola memperkirakan objek wisata tersebut mampu menampung hingga 10.000 pengunjung per hari melalui sistem pengaturan arus pengunjung yang telah disiapkan. Manajer Jambi Park, Suwarto, mengatakan kapasitas tersebut masih dapat diakomodasi karena pergerakan pengunjung berlangsung secara bergantian. Rata-rata pengunjung menghabiskan waktu 2 hingga 3 jam di dalam kawasan wisata sebelum bergantian dengan pengunjung lainnya.
9: Sebenarnya kalau pengunjung ini kan paling lama 2-3 jam ya Mbak, ya, di tempat itu. Nah ini tentatif sekali. Kalau rame sebenarnya yang masuk terus yang sudah lama keluar gitu kan, sebenarnya gak masalah itu, masih bisa ya jalan gitu ya. Nah ya, untuk kesediaan apa namanya tempat pengunjung itu juga kita perkirakan mungkin kalau di sehari itu 10.000 masih bisa
10: dan, ya,
9: muter gitu ya, ada yang keluar ada yang masuk gitu.
8: Selain menyiapkan kapasitas kunjungan, Jambi Park juga memperkuat sarana dan prasarana pendukung. Sejumlah wahana baru seperti kereta monorail, bom-bom kar, dan mobil listrik telah beroperasi. Pihaknya juga menambahkan fasilitas toilet, ruang kesehatan, jalur keluar masuk yang terpisah, serta perlengkapan keselamatan dan penanganan darurat. Tidak hanya itu, petugas juga telah mendapatkan pelatihan keselamatan wisata, termasuk penanganan wisata air. Dengan berbagai kesiapan tersebut, Suwarto berharap Jambi Park dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang memanfaatkan momen libur sekolah berwisata bersama keluarga. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Kekurangan dan distribusi dokter di daerah terpencil masih menjadi tantangan di daerah Jambi. Aliansi Masyarakat Jambi desak keberlanjutan program MBG disampaikan di depan DPRD Provinsi Jambi. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dan rekan teknik Rahmat Arif Irwansah. Selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih untuk kalian tetap bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Menarik kebersamaan Jambi pagi ini untuk edisi 20 Juni 2026. Oke, saya Suci Rahi bersama rekan teknik, ada rekan Arif ya yang kembali hadir untuk Anda. Oke, pagi ini pendengar, Anda yang suka banget sama bola ya. Hari ini ada Piala Dunia kembali antara Brazil menghadapi Haiti. Nah, Anda bisa dengarkan secara langsung siarannya nanti ya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ya, karena selama perhelatan Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di tiga negara, insya Allah RRI Jambi dan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia ini menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia. Tapi dipilih-pilih begitu yang memang benar-benar namanya negara-negara yang berpeluang, berpotensi, negara-negara yang memang top, Marco top lah begitu ya di sepak bola. Nah, jadi 7.30 nanti ya pendengar, setengah 8 pagi ini Anda bisa dengarkan pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti. Baik pendengar, pagi yang cerah, yang indah ini juga kami kabarkan terkait dengan kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi. Ini mengirimkan peserta untuk mengikuti Jambore Daerah Provinsi Jambi. Ya, Jambore Daerah dilaksanakan di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa di Sungai Gelam ya, Muara Jambi pendengar, pada hari ini mulai dilaksanakan ya, tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa Sungai Gelam. Untuk kontingen asal Kota Jambi dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi mengirimkan peserta 20 orang penggalang putra dan 23 penggalang putri, bersama juga dengan para pendamping dan pembina termasuk dengan tenaga medis. Ya, dan kontingen Kuarcap Kota Jambi ini dilepas oleh Wali Kota Jambi Dr. Maulana. Tentu nantinya akan bersama-sama dengan peserta Jambore Daerah, para penggalang putra dan putri dari seluruh Provinsi Jambi, dari seluruh kuartir daerah Gerakan Pramuka Jambi. Ya, akan bersama-sama mereka dari tanggal 20 hari ini sampai 20.

ya, akan bermain, bertanding, berlomba, tapi pada akhirnya adalah menuju satu kegembiraan bersama, karena namanya jambore, ya, pesta, begitu ya. Pestanya para penggalang itu adalah jambore, gitu ya. Buat semuanya para peserta jambore daerah Kuarda Jambi di Buper Abdurrahman Sayuti Musa, selamat berjambore ya. Boleh berlomba tapi tetap semangat sportivitas dan juga semangat untuk menjalin persaudaraan itu lebih diutamakan.

Oke, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini ya. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Informasi waktu pendengar untuk sekarang, saat sekarang 35 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih ada informasi lain tentu yang hadir untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Agnes Monica, ada muda untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Darah muda, iya banyak yang darahnya muda, bukan darah merah ya. Ada juga darah biru, aduh di Indonesia tuh macam-macam ya. Oke pendengar, pagi ini juga kami kabarkan terkait dengan mati lampu. Iya kemarin ya waktu itu begitu ya, mati lampu atau blackout terjadi di wilayah Sumatera. Nah kali ini dikabarkan ada permasalahan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dan PT PLN Persero pendengar mengakui adanya gangguan teknis pada sistem pembangkit listrik yang berdampak pada penurunan kemampuan pasokan listrik di sistem kelistrikan Pulau Jawa. Gangguan tersebut terjadi akibat kendala operasional di sejumlah pembangkit termasuk 2 unit pembangkit besar yang dilaporkan tidak dapat beroperasi sementara waktu. Ya, karena itu PLN terpaksa menerapkan langkah manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah daerah. Ya, gangguan terjadi pendengar pada beberapa pembangkit listrik sekaligus termasuk 2 unit skala besar yang harus berhenti beroperasi sementara karena kendala teknis. Dan ini tentunya ada dampak langsung pada penurunan kapasitas sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa yang merupakan salah satu pusat konsumsi energi terbesar di negara kita tercinta Indonesia.

Dan PLN tentunya menyampaikan permohonan maaf ya kepada pelanggan yang terdampak. Karena sejumlah wilayah pendengar di Pulau Jawa ini mengalami padam listrik selama beberapa hari terakhir dengan durasi mencapai berjam-jam. Pemadaman terjadi di wilayah Kabupaten Demak, Semarang, Solo di Jawa Tengah, kemudian Kota Bekasi, Bandung, Jawa Barat, serta Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik di Jawa Timur. Dan Jumat kemarin juga sejumlah wilayah di Kota Bekasi kembali mengalami pemadaman listrik.

Baik, benar masih dari Pro 1 RRI Jambi yang juga bisa Anda dengarkan di stasiun Relay Pro 1 di Bungo dengan FM 99,4, Sarolangu 95,8, Bangko 99,8, dan Tungkal Ilir di 99,0. Oke, pendengar, ternyata luar biasa MBG ini benar-benar ya menjadi selubung tindak korupsi. Karena ternyata bukan hanya motor begitu, kemudian uang 6 juta per SPPG, ternyata ada juga ya fakta lainnya, itu ribuan CCTV dan pemindai fingerprint fiktif terkait kasus korupsi tata kelola MBG yang kemudian terungkap. Iya, ini menjadi ladang korupsi, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena dari Irjen Purnawirawan Sony Sonjaya yang merupakan wakil ketua BGN di periode awal, periode pertama, ini mengatakan dan buka-bukaan ada pengadaan 5.000 CCTV dan pemindai sidik jari atau fingerprint, dan itu semua bohong alias fiktif. Ya, seharusnya CCTV dan fingerprint itu diperuntukkan untuk dapur MBG atau SPPG. Benar-benar ya, mantan wakil BGN ini bernyanyi dan mengeluarkan nyanyiannya usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi MBG. Ada banyak ya yang kemudian menjadi barisan tunggu begitu untuk kasus korupsi MBG ini. Ya, untuk pengadaan CCTV itu nilai kontraknya pendengar 300 miliar rupiah lebih.

Masya Allah, semoga terungkap dengan jelas begitu ya, siapa saja sih yang bermain dalam program makan bergizi gratis ini. Karena memang luar biasa sekali kalau kemudian banyak yang menyuarakan untuk dihentikan, tidak cuma sebatas dievaluasi. Benar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Sentral. Dan juga kami akan langsung bergabung dengan Pro 3 RRI untuk pertandingan Piala Dunia antara Brazil menghadapi Haiti. Terima kasih, selamat pagi pendengar dan selamat beraktivitas.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maksur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF.